0: itu tidak bisa di serve, disajikan ke customer.
1: Selain itu, salah satu pelanggan kafe, Grace, mengeluhkan pemadaman yang mendadak membuat aktivitasnya saat berada di kafe sempat terhambat dan berharap kepada PLN agar lebih dikencarkan sosialisasinya sebelum melakukan pemadaman.
2: Mungkin perasaannya ngeselin ya, maksudnya kayak kita lagi pengen nongkrong, kita lagi pengen ngobrol-ngobrol, ketemu seru-seruan bareng teman-teman, ngobrol-ngobrol atau bahkan main game kayak Uno dan segala macamnya jadi kehambat. Iya, kita gelap, kita nggak bisa lihat apa-apa, mati lampu itu kehambat, apalagi jangka waktu pemadamannya itu lama banget.
1: Pihak kafe juga menyebut pemadaman listrik secara mendadak tersebut terjadi pada hari Sabtu 20 Juni 2026 lalu, selama kurang lebih 3 jam sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Harapannya, pihak PLN dapat melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada sektor usaha agar dapat mengantisipasi kerugian yang disebabkan oleh pemadaman tersebut. Faiz Putra melaporkan.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Hari ini jemaah haji SUB 116 akan didorong dari Mekah ke Madinah. Sementara itu operasional bus salawat pada pukul 12 waktu Arab Saudi akan berhenti beroperasi. Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan. Alam.
5: Ya, saat ini saya berada di Masjidil Haram di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan hari ini pendorongan jemaah haji Indonesia dari Mekah ke Madinah diantaranya adalah SUB 116 di sektor 4 dan di sektor 8 daerah kerja. Maka sebanyak 3 kloter jemaah haji tersebut pada pukul 8 waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Sementara kloter jemaah di haji SUB 116 langsung diangkut petugas PPIH Arab Saudi dan pihak syarikat ke bus. Mendengar sejumlah kloter jemaah haji dari Mekah ke Madinah telah dilakukan pendorongan sejak pekan lalu. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Kementerian Haji dan Umroh atau Kemensat memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu pendengar, dapat kami informasikan juga operasional bus selawat yang selalu ada saat penyelenggaraan haji di daerah kerja Makkah akan berakhir pada hari ini pukul 12 siang waktu Arab Saudi. Bus selawat yang selama ini selalu mengantarkan jemaah haji dari hotel menuju Masjidil Haram maupun dari Masjidil Haram menuju hotel selama penyelenggaraan haji tahun 2026 ini. Pantauan RRI, bus selawat di sektor 4 pada pukul 3 dini hari waktu Arab Saudi terpantau terlihat terparkir di halte-nya di sektor 4. Selain itu, jemaah haji juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, dan menghindari aktivitas yang dapat menyebabkan kelelahan berlebihan. Dan dapat kami informasikan pendengar bahwasanya pada saat ini di Masjidil Haram banyak jemaah haji yang melakukan tawaf. Dan ada yang melakukan tawaf wada karena ada beberapa di daerah kerja Dakar Mekah saat ini ada yang melakukan pemberangkatan pulang ke tanah air yaitu di daerah dari tanggal 22, 23 hingga tanggal 24 Juni tahun 2026 ini. Dan ada beberapa terpantau sejumlah petugas haji dan juga jemaah haji yang akan berangkat pada hari ini melakukan tawaf wada atau tawaf perwujudan kepada Ka'bah sebagai penghormatan terhadap Ka'bah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh persiapan penerimaan jemaah haji kloter 11 telah rampung. Sebanyak 366 jemaah dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada Senin siang. Informasi selengkapnya bersama dengan Niswar Kulah dari RRI Samarinda. Niswar.
6: Ya, pendengar, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh layanan kedatangan bagi jemaah haji kloter 11 telah siap dilaksanakan. Sebanyak 366 jemaah yang mayoritas berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada hari ini sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Selain jemaah asal Sulawesi Tenggara, kloter ini juga membawa 6 jamaah asal Kalimantan Timur yang berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Penajam Pasir Utara. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan, Soeharto Bajuri, mengatakan berbagai koordinasi lintas instansi telah dilakukan untuk memastikan proses penerimaan pelayanan hingga pemulangan jamaah ke daerah asal berjalan lancar. Berikut penegasan PPIH Debarkasi Balikpapan, Sekretaris Soeharto Bajuri.
7: Kedatangan jemaah haji dari kloter 11 dari Arab Saudi, kita alhamdulillah sudah kita siap semua, sudah kita lakukan koordinasi terkait kedatangan jemaah haji asal Sulteng itu. Insya Allah Pak Kanwil dari Sulteng pun juga ada bersiap di Debarkasi Balikpapan untuk menyambut kedatangan tamu-tamu Allah dari Tanah Suci. Sampai sekarang kita belum dapat berita dari Tanah Suci bahwa ada jemaah haji yang tidak sehat. Alhamdulillah beritanya sampai detik ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sampai proses penerbangan ke tanah air, mereka semua dalam keadaan sehat walafiat.
6: Ya, selain itu pendengar, PPIH Debarkasi Balikpapan juga memastikan layanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga pengelolaan bagasi telah disiapkan sesuai standar pelayanan haji. Menurut Soeharto, koordinasi antar debarkasi, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh, serta petugas daerah berjalan baik selama fase pemulangan jemaah tahun ini. Sementara itu, PPIH juga melakukan evaluasi pelayanan terhadap kloter-kloter yang telah tiba sebelumnya. Dan hasil evaluasi sementara menunjukkan tingkat kepuasan jemaah terhadap pelayanan di Debarkasi Balikpapan cukup tinggi, baik dari aspek akomodasi, konsumsi, layanan kesehatan, maupun proses penjemputan menuju daerah asal. Kami juga informasikan pendengar, selain memastikan pelayanan kepulangan berjalan baik, PPIH mengingatkan bahwa ahli waris ya, yang jemaah yang wafat di Arab Saudi tetap memperoleh hak santunan asuransi sesuai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang telah dibayarkan saat keberangkatan. PPIH berharap kedatangan kloter 11 dapat berlangsung lancar seperti kloter sebelumnya, hingga seluruh jemaah dapat kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Debarkasi Balikpapan, Nesor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 442 jemaah haji kloter 14 Debarkasi Palembang asal Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Prabu Muli Provinsi Sumatera Selatan tiba di tanah air. Dari RRI Palembang, Hairul Rizki melaporkan. Ya, Rizki.
8: Ya, pendengar, kloter 14 Debarkasi Palembang tiba di tanah air sejak Minggu 21 Juni 2026 sore ataupun malam kemarin. Dari jumlah 445 orang yang berangkat, sebanyak 442 jemaah yang kembali. Dan kloter ini dinilai paling banyak membawa jemaah risiko tinggi atau RISTI yang mencapai ratusan orang. Di mana dikatakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan, MRK Nur Wahidin, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian pemulangan jemaah haji kloter 14 yang berasal dari Ogan Ilir dan juga Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan. Arkan menyebut terdapat tantangan tersendiri pada kloter ini. Pasalnya dari total jemaah yang berangkat terdapat lebih dari 200 jemaah yang masuk dalam kategori RISTI. Dan secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik sejak awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air.
9: Kondisi jemaah kita dari Sumsel semuanya masih dalam keadaan sehat, dan kita juga terus berdoa agar jemaah haji Sumatera Selatan pulang ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Sisanya itu dari kloter dari Sumatera Selatan.

0: Kasih Palembang yang telah kembali ke tanah air, kini sebanyak 6.186 jemaah, terdiri dari 5.061 jemaah asal Sumatera Selatan, 1.069 jemaah asal Bangka Belitung atau Babel, dan juga 56 orang petugas kloter. Demikian, dari Palembang, Sumatera Selatan, Heru Rizki melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi antar kementerian. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Rian Suryadi menyampaikan informasi dalam sesi laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Garda terdepan dalam menjamin kemandirian.
3: Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat berada di pembukaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan atau PENAS tahun 2026 di Gorontalo. Gibran meminta jajaran kementerian terkait untuk segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan petani dalam agenda dialog bersama pemerintah. Ia meminta tindak lanjut dilakukan sesegera mungkin setelah kegiatan berlangsung.
2: Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul, dan akses permodalan.
3: Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut peningkatan produksi pangan Indonesia pada 2025 menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Menurutnya, Indonesia mencatat kenaikan produksi pangan tertinggi nomor 2 dunia setelah Brazil. Selain produksi, Amran juga melaporkan stok pangan nasional mencapai 5,2 juta ton atau tertinggi sejak Indonesia merdeka. Di tingkat petani, Amran menyebut harga gabah turut mengalami kenaikan. Ia mengatakan harga gabah yang sebelumnya berada di kisaran Rp5.000 per kilogram kini mencapai Rp6.500 per kilogram.
2: Jadi ini tertinggi stok kita. Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20%.
3: Sementara Panitia Kerja atau Panja Rancangan Undang-Undang RUU Pangan, Komisi 4 DPR RI terus menyusun substansi regulasi dengan menyerap aspirasi dari berbagai pihak. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sekaligus memperkaya materi muatan RUU agar mampu menjawab kebutuhan dan tantangan sektor pangan di masa mendatang. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Haidiyati Soeharto mengatakan, tantangan di sektor pangan saat ini semakin kompleks. Ketersediaan pangan yang memadai harus dihadapkan pada persoalan konversi lahan pertanian, keterbatasan sumber daya, hingga perubahan berbagai kondisi strategis yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan nasional.
4: Mendapatkan masukan-masukan karena kami sedang menggodok rancangan undang-undang pangan. Jadi kita perlu banyak masukan-masukan dari berbagai pihak, diantaranya dari akademisi-akademisi. Dan hari ini ada beberapa profesor yang memberikan masukan-masukan.
3: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program swasembada pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah merespon cepat berbagai kendala yang dihadapi pelaku utama sektor pangan di lapangan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Untuk membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik. Dan juga ada
0: masyarakat berharap pemerintah perlu memastikan distribusi pangan berjalan merata karena masyarakat di daerah terpencil juga berharap

0: berhak mendapatkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Dan berikut kami himpun beberapa tanggapan masyarakat.
1: Iya Bang, nama saya Leo dari Jakarta Timur. Kalau menurut saya sih, kalau memang stok beras sedang melimpah, masyarakat berharap harga kebutuhan pokok itu ikut turun juga ya. Jangan sampai yang kayak surplus terus kelihatannya di atas kertas doang, sementara di pasar harganya juga masih sulit dijangkau gitu. Nah terus kalau saya juga ngeliat sih, pemerintah kayak perlu memastikan supaya distribusi pangannya tuh merata gitu Bang ya. Soalnya masyarakat di daerah terpencil kan juga dengan distribusi yang merata ini, mereka harusnya berhak dapat pangan yang harganya juga sama terjangkaunya seperti di daerah lain. Terus ya emang sih benar sih, kalau harga pangan yang tinggi memang diharapkan bisa meningkatkan pendapatan petani. Tapi kalau menurut saya sih, jangan sampai petaninya justru nggak menikmati hasilnya, karena memang kan keuntungannya nih kalau kita lihat ya.
2: Ya kalau emang produksi beras sedang surplus, seharusnya masyarakat juga bisa merasakan harga pangan yang lebih murah ya, tentunya yang lebih terjangkau. Dimana pemerintah di sini juga untuk juga memastikan distribusi berjalan baik-baik aja atau lancar sampai ke daerah-daerah, agar tidak terjadi kesenjangan pasokan yang membuat harga tetap mahal. Kesenjangan pangan antar wilayah juga nggak boleh dianggap hal yang lumrah. Perlu ada pemerataan akses, penguatan logistik, dan juga pengawasan distribusi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik anomali pangan di tengah panen yang melimpah. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Ada ironi yang sedang terjadi dalam tata niaga pangan nasional kita. Di tengah gelombang optimisme saat produksi beras melimpah, namun masih ditemukan di beberapa daerah harga tidak stabil. Indonesia baru saja mencatat prestasi membanggakan. Merujuk data Food and Agriculture Organization atau FAO, Indonesia kini duduk sebagai produsen beras terbesar di ASEAN. Secara global, kita menempati peringkat keempat setelah India, Tiongkok, dan Bangladesh dengan produksi mencapai 4 juta ton pada periode 2025-2026. Angka ini adalah validasi bahwa potensi swasembada kita bukanlah isapan jempol. Namun, angka statistik di atas kertas seringkali bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, PIHPS Bank Indonesia, mencatat kenaikan harga yang cukup mengkhawatirkan. Beras kualitas bawah merangkak naik ke angka Rp15.050 per kilogram. Bawang putih melonjak ke kisaran Rp44.150, dan harga cabai rawit merah telah menembus angka psikologis di Rp77.100 per kilogram. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, inilah yang kita sebut sebagai anomali pangan. Produksi yang melimpah terbukti belum menjadi jaminan bagi stabilitas harga. Masalah utamanya bukan sekadar pada apa yang kita tanam, melainkan bagaimana kita mendistribusikannya. Sebagai negara kepulauan, hambatan logistik, panjangnya rantai pasok yang membelenggu, serta disparitas wilayah menjadi musuh senyap yang membuat harga pangan di daerah konsumsi melambung tinggi. Sementara di sisi lain, petani di sentra produksi justru seringkali tidak menikmati margin keuntungan yang layak. Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini terus berlanjut. Untuk mengurai benang kusut ini, diperlukan langkah strategis. Pemerintah melalui Bulog harus segera melakukan akselerasi distribusi berbasis klaster guna memotong rantai pasok yang tidak efisien. Selain itu, penguatan peran badan usaha milik desa atau BUMDes sebagai penyangga pangan lokal harus dioptimalkan untuk memangkas jarak antara petani dan konsumen, serta pemerintah daerah wajib proaktif melakukan operasi pasar yang terukur berbasis data. Swasembada sejati tidak cukup diukur dari seberapa banyak tonase yang kita hasilkan. Swasembada yang sesungguhnya adalah ketika pangan tersedia dalam jumlah yang cukup, terdistribusi dengan adil dan terjangkau bagi setiap rakyat Indonesia. Saatnya kita mengubah narasi keberhasilan dari sekadar angka produksi menjadi kesejahteraan petani yang nyata dan keterjangkauan harga yang merata bagi masyarakat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Gubernur Osaka Hirofumi Yoshimura berharap Indonesia dapat berpartisipasi pada World Health Expo 2026. Hal itu disampaikannya kepada Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir di Tokyo, Jepang beberapa waktu yang lalu. Pameran produk kesehatan tingkat dunia ini akan berlangsung pada 2 hingga 4 Juli 2026 di Osaka, Jepang. Menurut Yoshimura, partisipasi Indonesia pada Expo 2026 Osaka tahun lalu berhasil menarik perhatian masyarakat negeri matahari terbit tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan grup H Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
4: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
5: Membuka skor kini menjadi 1-0 bagi Spanyol.
6: Kemenangan pertama akhirnya diraih timnas Spanyol pada babak penyisihan grup H Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Arab Saudi. Berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat, anak asuh Luis de la Fuente sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor meyakinkan 4-0. Menurunkan Lamine Yamal sejak kick-off babak pertama, Spanyol tampil dominan dan terbukti di menit ke-10, pemain asal Barcelona tersebut sukses membobol gawang Arab Saudi yang dijaga oleh Mohamed Al-Waiz usai meneruskan umpan crossing Mikel Oyarzabal di sisi kiri gawang Arab Saudi.
7: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol bagaimana juga Pedri langsung kembali depan.
6: Menit ke-21, giliran Oyarzabal menggandakan keunggulan Spanyol menjadi 2-0 usai memanfaatkan umpan Aymeric Laporte di sisi kanan gawang lawan. 3 menit berselang, Oyarzabal kembali mencatatkan brace di laga tersebut usai kembali membobol gawang Arab Saudi setelah meneruskan assist dari Dani Olmo.
7: Sudah melakukan, ada Cucurella dan umpan kembali Oyarzabal membawa Spanyol unggul 3-0.
6: Memasuki babak kedua, Spanyol masih menguasai tempo permainan. Menit ke-49, pemain belakang Arab Saudi Hasan Altambakti melakukan gol ke gawang sendiri usai salah mengantisipasi sepakan keras pemain Spanyol Cucurella. Hingga wasit Rafael Claus asal Brazil meniup peluit panjang, tim berjuluk La Furia Roja sukses mempertahankan kemenangan dengan skor 4-0. Usai laga, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengatakan hasil yang cukup baik bagi timnya dan secara keseluruhan para pemain mampu bermain sesuai instruksi yang diinginkan sejak awal laga. Tentu hasil hari ini sangat baik bagi kami untuk menatap laga berikutnya. Semoga hasil ini bisa terus berlanjut di babak selanjutnya. Sementara pelatih Arab Saudi Giorgio Sodonis mengatakan laga yang sulit menghadapi tim yang memiliki skema permainan sangat baik serta defense yang cukup rapi. Kami sudah berusaha meladeni permainan Spanyol, tapi mereka bisa menguasai permainan hingga ke area kotak penalti kami. Tentu kami akan lakukan perubahan taktik di laga selanjutnya. Karena itu sangat penting bagi kami. Dengan kemenangan ini membawa Spanyol memimpin klasemen sementara grup H dengan raihan 4 poin. Sedangkan bagi Arab Saudi masih mengumpulkan 1 poin berkat hasil 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Dari Jakarta, Joko Saputra RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Baik, pendengar RRI, selanjutnya kita akan menyimak info cuaca bersama prakirawan Stasiun Meteorologi Kelas 3 Naha, Firdaus. Firdaus, silakan laporan Anda.
1: Ya, selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Kami dari prakirawan BMKG Kepulauan Sangihe akan menyampaikan prakirawan cuaca Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlaku hari ini, Senin 22 Juni 2026. Pada pagi hari hingga malam hari, secara umum kondisi cuaca di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Lalu pada dini hari, secara umum kondisi cuaca di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%. Secara umum angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin antara 4 hingga 28 km per jam. Untuk tinggi gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe diperkirakan berada pada kategori tenang dengan tinggi gelombang laut antara 0,1 hingga 0,5 meter. Kondisi cuaca perairan secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan angin yang bertiup dari timur laut hingga tenggara serta memiliki kecepatan antara 7 hingga 50 km per jam. Sekian informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook kami BMKG Naha Kepulauan Sangihe dan aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store dan App Store. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio RRI Tahuna.

0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Pendengar RRI, tanggal 22 Juni memperingati beberapa peristiwa penting. Yang pertama adalah HUT DKI Jakarta. Ditetapkan sebagai hari lahir kota Jakarta berdasarkan peristiwa bersejarah pada 1527. Saat itu, Fatahillah berhasil merebut pelabuhan Sunda Kelapa dari pengaruh Portugis. Selanjutnya, pendengar RRI, tanggal 22 Juni memperingati Hari Hutan Hujan Sedunia. Peringatan ini pertama kali dicetuskan oleh organisasi Rainforest Partnership pada 2017, bertujuan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga ekosistem hutan. Kampanye ini juga mendorong aksi perlindungan dan pemulihan kawasan hutan. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar RRI tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah, kebersamaan kita selanjutnya. Sesaat lagi kita akan mengikuti dialog interaktif untuk edisi hari ini. Pendengar, kami mengangkat topik seputar minat anak muda kepulauan masuk perguruan tinggi di daerah. Tetap bersama kami.

0: Ya, pendengar RRI, dimanapun Anda berada masih bersama Pro 1 RRI Tahuna. Kali ini kita dalam sesi dialog interaktif untuk edisi siar kami hari ini, Senin 22 Juni 2026, mengangkat topik minat anak muda kepulauan masuk perguruan tinggi di daerah. Nah, pendengar RRI, untuk topik ini kami akan bahas bersama narasumber dan diinformasikan. Kami buka sesi interaksi sebentar melalui Facebook Pro 1, melalui aplikasi WA. Anda bisa mengirimkan pesan di sana dan bisa berinteraksi di siaran streaming kami. Untuk topik ini kami akan membahas bersama narasumber kami yang berkompeten di studio Pro 1 RRI Tahuna. Kita akan sapa narasumber pertama kita yang sudah hadir, ada Pak Juraj Rumiki SEMSI selaku Koordinator Akademik dan Kemahasiswaan sekaligus Humas SMPMB Politeknik Negeri Nusa Utara. Selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat.
0: Baik, kembali lagi ke studio Pro 1, Pak,
1: iya.
0: Ya. Baik. Selanjutnya pendengar, kita juga bersama dengan Ibu Leita E. Carain SE MPD. Ini selaku Ketua Program Studi Kaprodi Akademi Keuangan Perbankan AKP Gemis. Selamat pagi, Bu.
2: Ya, selamat pagi.
0: Apa kabar di hari ini?
2: Puji Tuhan, sehat.
0: Sehat ya? Baik, terkait dengan topik kita, minat anak muda kepulauan masuk perguruan tinggi di daerah kita, mungkin ke Pak Juraj terlebih dahulu ya. Bagaimana Bapak melihat kondisi minat lulusan SMA Garing SMK di Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di saat ini? Silakan, Pak.
1: Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau dibilang minat, pasti anak-anak kita minat, ya. Jadi seluruh lulusan SMA dan SMK pasti mereka akan berubah karena lewat pendidikan tinggi mereka akan mendapatkan pengetahuan atau keterampilan yang terkait dengan pengembangan diri. Dan dengan judul ini bahwa minat anak kepulauan masuk perguruan tinggi di daerah, menurut saya itu tetap minat, ya. Dan kami optimis sesuai dengan data, saya tidak bisa mengungkapkan dalam bentuk persentase atau apa, tapi biasanya lulusan SMA atau SMK walaupun dalam keadaan sulit begini, mereka rata-rata melanjutkan kuliah. Ada yang ke luar daerah, ke Manado, ada yang ke Kepulauan Sangihe. Dan kami di perguruan tinggi negeri, minta maaf yang dari AKP.
2: Siap.
1: Ya, kami ada tiga jalur yang kami lakukan. Yang pertama adalah jalur SNBP berdasarkan prestasi. Itu adalah seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui jalur prestasi raport. Dan itu sudah dilewati dan memang untuk masuk ke situ harus benar-benar siswa yang eligible, ya, dari SMA, SMK maupun sekolah menengah keagamaan atau teologi keagamaan. Kemudian ada jalur SNBT. Kalau SNBT ini jalur yang benar-benar perlu energi yang sangat berat, ya, karena akan berhadapan dengan ujian UTBK, ya, melalui

0: di tempat kami kelihatannya progresnya cukup baik ya. Terutama di tempat kami itu di Polnusar itu ada prodi baru yaitu sanitasi kesehatan ya. Dia berada di bawah jurusan kesehatan. Jadi nanti di jurusan kesehatan itu ada dua, ada prodi keperawatan D3 dan prodi D4 sanitasi kesehatan sarjana terapan. Jadi menurut saya minat dari masyarakat Sangihe terutama alumni atau siswa SMK, SMA itu ataupun sekolah keagamaan itu mereka tetap berminat. Tentu dengan pertimbangan-pertimbangan yang nanti akan kita bahas. Demikian.
1: Baik, baik. Dari ketiga ini Pak, SNBT, kemudian SNBP dan Mandiri mana yang paling tinggi?
0: Itu kan ada porsinya.
1: Okay.
0: Ada porsinya. Kalau SNBP itu 40%. Ya. Kemudian turun ke bawah 30%, Mandiri 30%. Jadi kalau misalnya jatah kuota ya. Kuota mahasiswa baru itu misalnya 100 lewat jalur SNBP itu adalah 40%, 40 orang misalnya tuh kita ambil patokan 100. Turun ke bawah 30% SNBT itu berarti 30 orang. Turun ke bawah lagi 30% itu adalah 30 orang untuk jalur mandiri. Itu sudah diatur dari pusat. Untuk PTN ya, tapi kalau untuk swasta itu diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri karena kami ada semacam aplikasi yang sudah ditentukan dari pusat. Jadi ketika kami menerima tidak sesuai dengan kuota, melebihkan itu tidak bisa. Tapi kalau swasta diberi kesempatan itu tergantung dari daya tampung ya.
1: Makasih. Baik, luar biasa ini penjelasannya dari Pak Joraitis. Kita ke Ibu ya sekarang, pertanyaan yang sama, bagaimana Ibu melihat kondisi atau minat lulusan SMA SMK di Kabupaten Sangihe melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi saat ini?
2: Baik, terima kasih atas kesempatan. Saya rasa kalau ditanya tentang minat itu pasti semua lulusan dari SLTA maupun SMA sederajat itu pasti berminat untuk melanjutkan studi ke pendidikan yang lebih tinggi lagi. Namun yang perlu diperhatikan di sini adalah kendala dari yang membatasi minat daripada calon mahasiswa itu sendiri, karena ekonomi ya, keterbatasan ekonomi dari keluarga mungkin. Tapi dari kampus Akademi Keuangan dan Perbankan Gemis Tahuna itu sendiri perlu diketahui orang itu adalah kampus swasta, jadi PTS, berbeda lagi dengan Politeknik karena orang PTN. Nah kami PTS dan di sini kami memberikan kemudahan-kemudahan juga kepada mahasiswa, calon mahasiswa yang memang tidak merupakan sumber daya manusia yang tentunya dapat membanggakan daerah. Jadi ada beasiswa KIP kuliah, tapi itu memang terbatas karena kuotanya langsung dari LL Dikti diberikan kepada kami. Prodi kami itu cuma satu. Nah untuk menarik minat daripada calon mahasiswa baru untuk mengikuti perkuliahan di kampus Akademi Keuangan dan Perbankan, itu kami melakukan sosialisasi terkait dengan penerimaan mahasiswa baru.
1: Sosialisasinya biasa kemana saja?
2: Sosialisasi itu biasanya kami melaksanakan turun langsung ke lapangan ke sekolah-sekolah yang ada di daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Namun tidak menutup kemungkinan juga kami memberikan kesempatan kepada anak-anak di luar dari Kota Tahuna khususnya. Jadi di tahun-tahun sebelumnya itu ada beberapa anak-anak yang memang memiliki minat untuk berkuliah di kampus akademi, ada yang dari Siau, ada yang dari Talaut, ada juga yang dari Minahasa, Kota Mobagu. Jadi memang kalau ditanyakan tentang minat, pasti berminat. Dan khususnya kampus akademi keuangan dan perbankan menjadi salah satu kebanggaan kami, karena luaran ataupun output dari kampus mahasiswa alumni itu memang terserap di berbagai lapangan pekerjaan.
1: Baik, baik. Iya, kita nanti akan kembali lagi ya, kita ke Pak Joraitis terkait dengan kemudahan yang diberikan kepada siswa yang seperti di AKP ini yang kurang mampu Pak, di Politeknik seperti apa?
0: Sama ya, baik PTS atau PTN itu oleh pemerintah itu diberikan skema bantuan sosial. Jadi KIP itu bukan beasiswa, tapi itu

0: adalah bansos. Jadi bansos ini mereka yang berhak menerima adalah mereka yang masuk dalam keluarga desibel 4 ke bawah. 1, 2, 3, 4. Bahkan 5 kalau memungkinkan setelah dilihat kuota. Kemudian di kami juga ada beasiswa eksternal. Biasanya dari Bank Indonesia yang secara rutin memberikan. Ya. Kalau dulu dari Pemda itu sering diberikan juga. Tapi mungkin karena kesulitan apa budget saat ini Pemda mungkin... Tapi siapa tahu ada ya, kita juga belum dapat informasi apakah di Pemda itu masih ada beasiswa yang secara perorangan itu diajukan oleh mahasiswa dengan rekomendasi yang diberikan oleh kampus. Dan kami juga ada beberapa kampus, ada kampus induk yang ada di Tahuna, kemudian kampus Mangan itu dan kampus alam yang ada di Kalageng, ya itu khusus untuk jurusan teknologi perikanan dan kebaharian.
1: Baik, terkait dengan upaya dari AKP sendiri, ada hal-hal yang dilakukan untuk menarik minat dari anak-anak. Kalau di Polnustar sendiri Pak, seperti apa?
0: Jadi kami telah melakukan upaya sosialisasi dan terakhir kami bersama tim sudah menuju ke daerah remote area ya, yang terjauh karena kesulitan anggaran. Jadi kami ambil telaut. Kebetulan PTN ini dimudahkan dengan biaya sosialisasi. Jadi kami melakukan sosialisasi di talaut, di sekolah-sekolah yang dalam pengisian PDSS, ya, data dapodik, itu mengalami kesulitan. Dan di sana ada 6 sekolah dan kami memberikan pendampingan bagaimana caranya agar ke depan pada tahun 2027 sekolah dan siswa itu tidak mengalami kesulitan dalam pengisian PDSS, data pusat data siswa dan sekolah. Itu jadi masalah kalau misalnya siswa itu terutama siswa kelas 11 ya nanti tahun 2007 ketika sekolah tidak mempunyai care atau kepedulian terhadap PDSS ini, maka kita tidak memberi kesempatan kepada siswa untuk kemudian mengikuti SNBP dan SNBT. Yang rugi biasanya siswa. Nah, kalau sekolah kan tidak masalah, tapi kalau sekolah misalnya mempunyai semangat yang tinggi untuk kemudian membantu siswanya untuk maju, saya rasa itu menjadi tugas kita semua ya. Kenapa kami ambil talaut sosialisasi? Karena di talaut itu dalam proses pengisian PDSS yang kemarin itu mereka mempunyai nilai yang cukup tinggi, 86% dari 33 sekolah itu memang sudah melalui proses pengisian selesai. Sementara di Sangihe itu sekitar 65% itu baru melakukan pengisian. Di Siau itu 50-50. Jadi dari 11 sekolah cuma 6 sekolah yang sudah melakukan pengisian. Jadi pengisian PDSS itu sebagai akses masuk ketika siswa mendaftar SNBP dan SNBT. Kalau jalur mandiri tidak menggunakan itu, tapi secara langsung on the spot datang ke kampus atau melalui online. Demikian.
1: Baik, jadi Pak yang di Siau dan Talaut itu berpendidikan di Kabupaten Kepulauan Sangihe nantinya ya?
0: Maksudnya kami ini sebagai Humas SNPMB itu kita merangkul 3 kabupaten itu sebagai daerah pelayanan. Tapi kita tidak mengarahkan calon siswa itu untuk masuk di Polnustar. Tapi kalau masuk, alhamdulillah. Tapi bagaimana kemudian kita berikan pemahaman kepada sekolah, operator dapodik atau emis untuk sekolah keagamaan, mereka bisa paham bahwa seperti ini prosedur untuk mengikuti pendaftaran SNBP dan SNBT. Sehingga dari tahun ke tahun selalu melakukan progresnya baik ya. Tahun lalu dengan tahun ini sudah lebih baik tahun ini. Lebih banyak sekolah-sekolah yang sudah proses selesai pengisian ya, pengisian PDSS maupun EMIS. Makasih.
1: Baik, terima kasih Pak juga untuk penjelasannya ya. Nah, pendengar RRI, Anda bisa bergabung di Facebook Pro 1 RRI Tahuna untuk mengirimkan pertanyaan Anda atau pendapat, masukan, saran, bahkan informasi terkait topik yang kami angkat bersama narasumber yang sudah hadir di studio. Ini ada yang komen, tapi hanya menyapa saja. Selamat pagi RRI Pro 1 Tahuna, selamat pagi Bapak Ibu narasumber, tetap semangat. Terima kasih Bung Kristianus Rame sudah bergabung di Facebook Pro 1. Anda juga bisa mengakses WA kami di 08 12 55 03 80 09. Menarik juga tadi Pak sempat terbahas dengan Ibu tadi terkait dengan kendala yaitu faktor ekonomi ya dari para lulusan SMA SMK. Nah, dari sisi akademisi ini melihat ini Pak, faktor ekonomi di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang masih sangat mempengaruhi pendidikan kita khususnya lulusan SMA SMK untuk berkuliah. Silakan.
0: Baik. Jadi memang bantuan sosial ini, KIP kuliah ini menjadi daya tarik. Jadi banyak pengalaman di tahun-tahun lalu di tempat kami, Polnuster, banyak mahasiswa ketika masuk semester 3 kemudian berhenti. Nah, ini kan jadi masalah. Padahal mereka sudah menerima bantuan yang cukup lumayan ya. SPP atau UKT itu kalau di tempat kami sudah dikenal istilah UKT, uang kuliah tunggal. Itu dibayarkan oleh negara. Kemudian setiap bulan itu mereka mendapatkan kalau tidak salah 850 ribu. Itu nanti dirapel setiap 6 bulan ya. Setiap 6 bulan. Jadi mereka sebenarnya dari segi finansial ketika diberikan itu mereka mampu. Cuma mungkin ada masalah lain. Saya juga tidak tahu. Tapi yang jelas bantuan sosial ini sangat membantu. Tapi daya tarik yang paling besar itu kita belum ada penelitian selanjutnya, tapi paling banyak ketika ada prodi baru di setiap tahun itu banyak yang kemudian mencoba masuk. Walaupun yang masuk juga tidak terlalu banyak amat, tapi paling tidak di sini kita bisa melihat bahwa indikasinya adik-adik kita, alumni SMA, SMK tahun ini maupun beberapa tahun yang lalu, bahkan beberapa tahun-tahun yang lalu, kami ada contoh kasus tahun ini, ada seorang mahasiswa asal Talaut, tapi umurnya sudah 24 tahun. Tapi karena dia mempunyai minat untuk kuliah, ya, mungkin dia ingin merubah hidupnya ke depan lewat pendidikan tinggi. Kemudian dia masuk perawat, yang saat ini mungkin sedang menunggu hasil ujian tes masuk. Dan itu menunjukkan bahwa pendidikan tinggi itu tidak mengenal umur, ya. Bahkan kalau kita lihat dari kampus-kampus lain, ada yang program doktoral umur 78 tahun, itu menandakan bahwa memang pendidikan itu seumur hidup. Jadi seperti itu kondisinya.
1: Baik, kalau di AKP sendiri Bu, seperti tantangan yang dihadapi di Polnuster tadi, misalnya masuk kemudian berhenti di semester 3 seperti itu adakah di AKP?
2: Oke, baik, terima kasih. Kalau di Akademi Keuangan Perbankan Gemis Tahuna itu sendiri memang setiap mahasiswa berbeda juga tantangannya pasti. Tapi kembali lagi ke kita ya untuk menyikapi dan menanggapi masalah-masalah tersebut. Dan memang kalau untuk penerima KIP khususnya masalahnya pasti seperti yang disampaikan oleh Bapak Jurai tadi. Jadi di semester awal 1, 2, 3 itu aman-aman saja. Nggak ada kendala, nggak ada masalah. Tapi di semester 4 dan seterusnya itu malahan mahasiswa tersebut harus berhenti kuliah.
1: Berhenti sama sekali?
2: Iya, jadi dari sisi tersebut kami mengambil satu keputusan untuk pemberian KIP kan itu ada kartunya kan Bu? Iya, jadi mahasiswa yang berhak menerima bantuan sosial tadi seperti beasiswa tersebut itu memang kami harus menyeleksi sedemikian rupa sehingga yang menerima itu adalah mahasiswa yang benar-benar membutuhkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua memang mahasiswa yang dari sisi prestasi akademiknya itu memang baik. Nah, prestasi akademik kan tidak hanya saja nilai mata kuliah, IPK-nya, tapi dari sisi karakternya itu, sifatnya itu juga menjadi salah satu penilaian kami. Sehingga tidak ada kecolongan yang nantinya beasiswanya sudah diterima tapi yang bersangkutan tidak bisa melanjutkan studinya di kampus AKP. Kemarin juga pernah ada kejadian di kampus kami, tapi kebetulan karena kami juga harus sesegera mungkin menangani, jadi kami membuatkan laporan sehingga beasiswa tersebut tidak dapat diterima oleh mahasiswa, langsung digantikan. Karena kalau kuota misalnya kan setiap PTS itu memiliki kuota yang diberikan dari pihak LLDikti. Misalnya di kampus AKP itu kuotanya 15. Nah, sementara yang berhak menerima itu 20. Otomatis 5-nya itu kan tidak kebagian. Nah, kalau seandainya dari 15 yang sudah tercover tadi itu ternyata ada satu yang tidak bisa melanjutkan, nah digantikanlah. Maka kami selalu memberikan laporan-laporan untuk pertanggungjawaban penggunaan dana KIP tersebut. Terima kasih.
1: Baik, memang kalau dari pihak kamu sendiri tidak bisa mau prediksi kan dia mau berhenti kapan atau apa. Iya. Menarik tadi ternyata karakter juga menjadi salah satu unsur penilaian.
2: Iya.
1: Pak Juraid, tanggapannya.
0: Lah iya. Jadi kalau misalnya dia kuliah karena ikut-ikutan dengan teman, ya, kemudian dia secara disibel memenuhi syarat untuk mendapatkan KIP kuliah, dengan kebiasaan, kan anak-anak muda kita terkenal dengan kaum rebahan, ya.
1: Okay.
0: Sampai tengah malam main game, besoknya kuliah jam 8, bangun nanti jam 9. Ya itu terlewat, karena itu akan menjadi penyakit buat mahasiswa. Karena itu terus berlanjut akan mempengaruhi prestasi dia. IPK turun, ya. Kalau IPK sudah turun, itu menjadi indikator untuk diberhentikan mendapatkan kuliah. Makanya kami mewanti-wanti melakukan pendampingan sebaiknya mahasiswa itu benar-benar apa bertanggung jawab terhadap dirinya. Karena yang dia peroleh itu kan duit negara, uang negara. Apa so bedanya antara mahasiswa yang menyeleweng menggunakan KIP dengan para koruptor, kan beda-beda tipis. Ini uang negara semua. Ketika kita mempunyai itikad tidak baik, mendapatkan KIP kuliah cuma sekedar mendapat uang, kemudian cabut, tuh pergi entah kemana. Nah ini kan sudah lain ceritanya. Tapi saya berharap, tapi tidak semua. Di Polnusar itu alhamdulillah cuma sekian orang aja yang segelintir, yang kemudian tidak bertanggung jawab. Makanya itu diwanti-wanti harus ada semacam tanggung jawab diri bahwa saya ini sudah menggunakan uang negara tuh, dan itu mungkin harus ada bantuan dari orang tua untuk kemudian menasihati, ya, bahwa tora ini so pakai duit negara, negara sudah memberikan asupan anggaran, terus orang kemudian tidak menggunakan sebaik-baiknya. Kalau ini akan terjadi secara terus-menerus, maka itu akan berakibat terhadap kampus tersebut. Jadi biasanya kuota itu KIP tahun depan akan berkurang.
1: Okay. Nah,
0: jadi seperti itu kondisi.
1: Baik, pantas saja memang karakter ini menjadi salah satu penilaian. Baik, ini ada yang masuk lewat WA dari 08525334 sekian. Selamat pagi Wawu Erli dan Bapak Ibu Narasumber, selamat pagi juga. Menarik pembahasan pagi ini, saya Ibu Yaya, selaku orang tua murid yang walaupun masih SMP, tapi ingin tahu tentang dunia perkuliahan sebagai persiapan anak ke depannya. Yang ingin saya tanyakan, apakah benar untuk kuliah keperawatan itu mahal? Kemudian beasiswa apa saja yang ada di sana? Dan boleh tidak di dialog ini dispil masing-masing narsum untuk budget masing-masing kampus? Terima kasih sebelumnya. Kasih Bu RRI. Terima kasih juga Ibu Yaya yang sudah bergabung di pagi ini. Kita mungkin ke Pak Juraid terlebih dahulu.
0: Baik, terima kasih. Perlu kami sampaikan sesuai dengan ketentuan dari pusat. Jadi besaran-besaran UKT itu untuk PTN itu sudah ditentukan. Tergantung dari akreditasi. Jadi ada akreditasi unggul, baik dan baik sekali. Kalau dulu dikenal dengan ABC, ya. Nah, biasanya untuk unggul itu beasiswanya itu lebih tinggi. Nah, kami itu masuk dalam baik sekali. Jadi untuk keperawatan memang karena dia banyak menggunakan dana-dana untuk misalnya praktik, ya kan. Kalau dulu kita sering praktik ke luar negeri, ke Jensan, tapi karena kondisi tidak memungkinkan, kami sekarang sudah mungkin regional dan beberapa daerah di Jakarta, rumah sakit itu menjadi pusat magang atau PKL mahasiswa. Nah, keperawatan dengan kedokteran itu beda-beda tipis, dan itu sudah menjadi image di masyarakat bahwa ketika kita berhadapan dengan produk yang bersentuhan dengan perlakuan terhadap manusia, biasanya dia mengandung resiko-resiko. Nah, risiko-risiko ini kan ada ilmu-ilmu yang diberikan. Nah, tapi seperti itu keadaannya. Jadi keperawatan sebenarnya kalau memang calon mahasiswa itunya dari segi ekonomi keluarga itu masuk desibel yang sebutkan tadi 5, 4, 3, 2, 1, mereka cuma mengeluarkan uang uang perlengkapan ya. Kalau dia sudah masuk di KIP berarti UKT-nya itu biar berapapun ditanggung oleh negara ya. Kemudian ada biaya hidup tiap bulan itu ditanggung. Cuma tinggal bagaimana kemudian dia menurut informasi katanya untuk keperawatan sudah kuliah full di Tahuna. Jadi kosnya di Tahuna kan masih murah-murah. Dan untuk Polnusar saya rasa yang paling tinggi kalaupun dia non-KIP, dia hasil negosiasi itu biasanya sampai 2 juta setengah. Kalau kita bandingkan dengan sekolah-sekolah unggulan SD, SMP, SMA yang ada di Tahuna, kecil sebenarnya. Ada TK 400 ribu per bulan. Coba kita kali 6, itu kan 2.400.000 bandingkan dengan kuliah 2.500.000. Nah ini kan kalau kita bikin komparasi seperti itu sebenarnya ketika anak lulus dari keperawatan mempunyai hasil ujian UKOM yang memungkinkan dia bisa kerja di mana-mana. Dia bisa ke luar negeri jadi perawat di Taiwan atau bisa saja keperawatan itu kan bisa kerja di bidang lain. Ada yang alumni justru kerja di bank. Nah, bukan berarti dia merawat uang, tapi kebetulan dia mempunyai kemampuan lain, kemudian sampai saat ini masih kerja di bank. Tapi saya juga tidak tahu kedepannya seperti apa, tapi ilmu keperawatan ini memang mahal, sama seperti kedokteran. Barangkali itu, terima kasih.
1: Baik, jadi ini Somaso di jawaban untuk budget ya, di dalam penjelasan itu. Kalau dari Ibu sendiri seperti apa?
2: Iya. Oke. Okay. Kalau di kampus Akademi Keuangan Perbankan Gemis Tahuna sih budgetnya kalau mau dibilang murah, murah, tapi relatif pas di kantong begitu. Karena kenapa saya katakan demikian? Karena untuk budgetnya dari semester 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 6 itu dia berkisaran 2 sampai 4 jutaan. Demikian. Kemudian sistem pembayarannya juga karena melihat perekonomian kita khususnya masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe, orang tua memang kalau diberikan kepada mahasiswa pembayarannya secara utuh agak berat. Karena ada beberapa kebutuhan juga yang harus ditangani oleh orang tua. Makanya disampaikan kepada calon mahasiswa, kalau kalian berkenan, kuliahlah di daerah ini, di kampus kami atau di Politeknik begitu, di daerah kabupaten. Karena orang tua juga dari sisi biaya otomatis agak ringan. Istilahnya tidak ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan kalau di luar daerah. Nah kalau di kampus AKP untuk budgetnya itu kan sekitaran 2 sampai dengan 4. Tapi kami tidak meminta secara utuh. Jadi kembali lagi toleransi, kepedulian. Jadi kami memberikan sistem pembayaran secara cicil. Demikian. Jadi satu semester itu kan 6 bulan. Jadi diberikan kemudahan untuk membayar secara cicil. Sehingga orang tua juga dapat berpikir bahwa tidak masalah lah memberikan pendidikan lebih tinggi kepada anak. Karena toh pembayarannya juga dipermudah. Demikian.
1: Baik, mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Yaya. Masih boleh banyak batabung Kang, masih SMP, masih masuk SMA. Mudah-mudahan nanti so sangat siap untuk masuk.
0: Siapa tahu ke depan itu ada kebijakan dari pemerintah. Misalnya seluruh calon mahasiswa itu ketika masuk di perguruan tinggi itu free.
1: Okay,
0: kita doakan seperti MBG.
1: Amin. Amin. Oke, okay, kita akan membacakan komentar dari Bintang Bayangkara untuk saat ini di Facebook Pro 1. Ironisnya di tengah semangat pemerataan pendidikan yang terus digaungkan, kampus-kampus daerah masih harus berjuang menghadapi keterbatasan fasilitas, minimnya program unggulan hingga kurangnya promosi yang mampu meyakinkan masyarakat bahwa pendidikan berkualitas juga bisa lahir dari daerah perbatasan. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka daerah daerah kepulauan akan menghadapi ancaman yang lebih besar, kehilangan generasi terbaiknya. Anak-anak muda yang pergi belum tentu kembali. Ilmu, tenaga, dan kreativitas yang seharusnya menjadi modal pembangunan daerah bisa saja mengalir dan menetap di kota lain. Karena itu membangkitkan minat anak kepulauan untuk masuk perguruan tinggi di daerah bukan hanya tugas kampus. Ini pekerjaan bersama, pemerintah perlu menghadirkan beasiswa yang tepat sasaran. Dunia usaha perlu membuka peluang kerja bagi lulusan lokal dan perguruan tinggi harus berani berinovasi menghadirkan program studi yang relevan dengan potensi daerah seperti kemaritiman, perikanan, pariwisata, teknologi, digital, dan kewirausahaan. Kita ke tanggapannya Pak Jorets terlebih dahulu.
0: Baik, terima kasih. Ini sebenarnya tidak usah dijawab karena beliau sudah memberikan solusi ya. Terima kasih untuk Bung Gambate. Memang seperti itu idealnya ya. Tapi kita melihat ke depannya seperti apa. Ini kan sementara berproses, tapi betul apa yang disampaikan tadi, ini bukan cuma tugas dari kampus ya. Baik AKP maupun Polnusa, tapi ini adalah kewajiban kita semua bagaimana kemudian kita bisa membuat anak-anak kepulauan itu bisa mencintai kuliah, ya, karena kuliah ini menyangkut masa depan. Kalau kita mempunyai kemampuan yang kemudian mendorong atau mensupport anak-anak kemudian untuk masuk kuliah, saya yakin kita tidak akan menguburkan mimpi dari anak-anak kepulauan.
1: Baik, baik. Bung Gambate, tanggapan dari Pak Jorets, Ibu silakan. Mungkin ada tadi tersinggung juga inovasi-inovasi.
2: Iya,
1: silakan.
2: Baik, terima kasih. Kalau di yang disampaikan tadi oleh penanya, memang benar fasilitas juga kurang memadai, tapi dipastikan bahwa luaran ataupun output ataupun lulusan dari AKP Gemis Tahuna itu pasti terserap oleh lapangan pekerjaan. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang prodinya Akademi Keuangan dan Perbankan Gemis Tahuna itu prodi keuangan dan perbankan. Akan tetapi dia tidak monoton belajar tentang keuangan dan perbankan saja. Di dalam prodi itu ada beberapa mata kuliah yang notabene-nya diberikan kepada mahasiswa sebagai bahan bekal. Sehingga istilahnya mahasiswa atau luaran itu tidak menjemput bola, tidak menunggu lapangan pekerjaan, tetapi bagaimana mereka mengubah mindset mereka sehingga mereka berpikir bahwa bagaimana kalau saya menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Nah itu sudah terbukti sih. Kemudian untuk lulusan dari kampus Akademi Keuangan dan Perbankan itu tidak saja bekerja di keuangan dan perbankan, tidak saja bekerja di bank, tetapi mereka juga diterima di instansi pemerintah swasta. Tapi ada juga yang melakukan kegiatan wirausaha seperti itu.
1: Baik, ya Pak Gambate, mudah-mudahan ini bisa menjawab pendapat atau opini dari Bintang Bayangkara, ini nama Facebooknya ya, yang ditinggalkan di kolom komentar Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Nah, terkait disinggung tadi lulusan ya, ada terampil ibu tadi disinggung soal lulusan di Politeknik Negeri Nusa Utara sendiri, seperti apa Bapak melihat kemajuan dari lulusan Polnustar sejauh ini Pak?
0: Baik, terima kasih. Saya sebagai contoh mengambil beberapa prodi. Kalau untuk perikanan ada program sarjana terapan, biasanya alumni itu ketika mereka ada 13-14 orang itu langsung diserap di pasar kerja, di ada yang ke luar negeri, ada yang ke Bitung. Jadi banyak pabrik-pabrik di Bitung itu merekrut mereka yang kemudian menjadi tenaga laboran dan lain sebagainya. Kemudian untuk keperawatan ini juga banyak yang sekarang lagi tren, anak-anak alumni keperawatan itu pergi ke Taiwan. Nah, ada beberapa sudah berangkat dan ini untuk menjamin mereka mempunyai kualifikasi sebagai perawat yang baik, biasanya itu harus lulus UKOM.
1: Apa itu?
0: Dulu dikenal dengan STR, surat tanda register. Jadi seperti dokter, kalau dokter tidak mempunyai STR, tidak bisa praktek. Biar dia lulus 10 tahun yang lalu, tapi kalau tidak punya STR, dia akan mengalami kesulitan. Nah, di kami, alumni keperawatan itu seperti itu, ya. Mereka harus memiliki STR atau lulus uji kompetensi. Alhamdulillah sampai sekarang ini kita dari rata-rata itu 90% itu lulus. Mereka yang tidak lulus itu direkomendir untuk ujian berikutnya. Itu pun tidak lama, 3 bulan kemudian. Dan untuk informatika, ya, anak-anak SI itu, prodi SI, alumninya itu banyak sudah diserap di beberapa tempat, baik di swasta maupun birokrasi Pemda. Mereka itu memang merata, sama seperti AKP Gemis, ya. Mereka itu juga merata di semua strata pekerjaan. Kebetulan saya di samping dari Polnusar, saya juga wakil direktur bidang akademik di AKP Tahuna, dan saya melihat seperti itu.
1: Baik, baik. Ya, terima kasih untuk jawabannya. Nah, terkait dengan lulusan ini sudah ada hal-hal luar biasa ya yang dilakukan oleh lulusan-lulusan, dan ini juga tidak hanya menjadi kebanggaan kampus saja atau universitas, tapi menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe, karena The Universitas ini berdiri di tanah kita ya, mengelola SDM yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Nah, ada satu pertanyaan menarik terkait dengan topik ini juga, Pak. Apa peluang yang akan hilang jika generasi muda tidak memanfaatkan pendidikan tinggi? Kita ke Ibu dulu.
2: Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau ditanya peluang yang akan hilang, pendidikan, karena memang AKP ini berdiri sejak tahun 1991. Nah, alasannya berdiri karena mereka ingin meningkatkan pendidikan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Nah, pendidikan perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini merupakan salah satu aset bagi daerah. Karena, kenapa dikatakan aset? Karena dia menciptakan sumber daya manusia yang memang tentunya dapat memberikan manfaat juga bagi daerah. Nah, kalau seandainya itu hilang, berarti daerah kita tidak ada sesuatu yang dapat dibanggakan lagi.
1: Oke, baik.
2: Tentang pendidikan.
1: Siap.
2: Terima kasih.
1: Baik, tanggapan dari Pak Jurais.
0: Kalau adanya hilang minat dari calon mahasiswa ya untuk masuk, saya tetap optimis. Ya, saya optimis bahwa dengan pergeseran waktu dan zaman, anak-anak kita pasti akan mencari alternatif untuk mendapatkan pendidikan. Dan kalau misalnya kita langsung menjustice bahwa ke depan akan hilang, kalau saya optimis, mereka tetap semangat. Tentunya ini harus ada dukungan dari orang tua. Harus ada dukungan dari orang tua yang kemudian memberikan, apalagi orang-orang tua sekarang ini kan ingin anaknya itu mendapatkan pendidikan yang layak. Ya, kita lihat bagaimana di Kota Tahuna ada sekolah unggulan yang kemudian banyak anak-anaknya disekolahkan di sana. Begitu juga dengan pendidikan tinggi. Dan saya yakin ke depannya Kabupaten Kepulauan Sangihe daya minat dari anak-anak itu sangat baik. Kemudian juga ditunjang dengan bagaimana upaya dari sekolah. Nah, kalau sekolah tidak mempunyai upaya untuk memberikan motivasi kepada anak-anak kelas 11 atau mulai dari kelas 1, kelas 10 ya, maka saya yakin pasti itu akan hilang. Makanya saya bilang ini bukan tugas dari kampus atau dari cabang dinas Diknas Dikda daerah Sulut yang ada di Tahuna, tapi ini adalah tugas kita semua. Bagaimana kemudian kita memotivasi anak-anak kelas 11 dan 12 untuk kemudian lebih bersemangat. Karena bukti yang lalu melalui SNBT dan SMBP, terutama SMBP, banyak anak-anak yang lulusan SMI ya, SMK sekarang, ada beberapa orang yang lulus di UI. Universitas Indonesia, bukan Unsrat, IKIP ya. UI, ada juga yang di Unsrat, ada di Unima. Ada juga yang lulus 4 orang di Polnusar. Kan ini kan PTN ya. Mereka masuk di sana. Kemudian ada jalur SMBT. Malah ada yang dari Papua, itu ikut jalur itu, adik. Ada jalur afirmasi adik itu. Itu mereka setiap bulan itu mendapatkan 1.250.000 asupan dari pemerintah. Dan UKT-nya free. Jadi sebenarnya lewat program afirmasi dari pemerintah ini, saya yakin dan percaya ke depannya akan lebih banyak lagi ada semacam bola salju ya, efek bola salju. Jadi semakin hari semakin banyak, bukan semakin hari semakin turun. Dan itu makanya saya bilang kembali kepada siswa, orang tua, dan sekolah, dan masyarakat sekitar.
1: Baik, mendengar penjelasan ini begitu tinggi harapan di dunia pendidikan ya, untuk apalagi perguruan tinggi ya. Mudah-mudahan ini juga menjadi motivasi bagi siswa, bagi orang tua dan bagi sekolah-sekolah untuk tetap menunjang lulusannya menggapai pendidikan yang lebih tinggi lagi. Nyanda rasa torang so di menit 49 lewat dari pukul. So nyanda putar lagu ini. Baik, di bagian akhir ini pesan-pesan untuk siswa ya, lulusan untuk tetap ke perguruan tinggi dan orang tua dan mungkin juga untuk sekolah. Silakan, Bu.
2: Oke, baik, terima kasih atas kesempatan. Pesan kami selaku pengurus dari Akademi Keuangan Perbankan Gemis Tahuna, besar harapan kami kiranya orang tua, kemudian calon mahasiswa, anak-anak yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, kiranya dapat bergabung dengan kami di Kampus Akademi Keuangan dan Perbankan Gemis Tahuna dan dapat merubah cara pikir yang selama ini sebelumnya berpikir bahwa pendidikan nantilah kita kerja dulu cari uang. Karena di Kampus Akademi Keuangan dan Perbankan Gemis Tahuna itu memberikan berbagai macam kemudahan agar supaya anak daerah dapat menempuh ilmu yang lebih tinggi dan menjadi sumber daya manusia yang handal dan unggul. Terima kasih.
1: Baik, silakan Pak pesan.
0: Baik, harapan kami itu sederhana ya. Jangan ada anak kepulauan yang mengubur cita-citanya hanya karena mereka jauh dari kesempatan. Ya. Pendidikan tinggi harus hadir lebih dekat, informasinya harus lebih terbuka, dan dukungannya harus lebih nyata. Dan kami dari Polnusar memberikan kesempatan kepada alumni SMA, SMK, atau sekolah menengah keagamaan, atau sejenisnya, untuk kemudian bisa mendaftar di Polnusar. Kami membuka jalur terakhir adalah jalur mandiri. Ya, sekarang masih dibuka. Insya Allah sampai dengan bulan Juli kami tetap membuka. Nah, dari kepulauan ini kita bisa melahirkan generasi yang cerdas, terampil, dan siap membangun daerahnya sendiri. Terima kasih.
1: Terima kasih. Terima kasih banyak untuk kedua narasumber kita. Ada Koordinator Akademik dan Kemahasiswaan sekaligus Humas SMPMB Politeknik Negeri Nusa Utara, Pak Juraits Rumiki SEMSI. Terima kasih banyak Pak sudah jadi narasumber di hari ini. Baik, terima kasih juga kepada Ibu Leita E. Caraen, SE MPD, Ketua Program Studi Kaprodi Akademi Keuangan Perbankan AKP Gemis Kabupaten Kepulauan Sangihe. Terima kasih banyak Bu. Sukses juga untuk program-program kedepannya dari kedua Bapak dan Ibu yang sudah hadir di hari ini. Saya Herlin Takasihaeng, di operator ada Bella Rompas, di gatekeeper ada Sri Ropia yang bertugas. Terima kasih, kita jumpa di kesempatan siar selanjutnya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bhinneka Tunggal Ika, slogan yang sungguh luar biasa. Berbeda tetapi satu, itulah Indonesia. Semua suku ada di sini, ratusan bahasa kita punya. Belasan ribu pulau terbentang sudah menjadi kekayaan yang tidak terbilang nilainya. Bhinneka Tunggal Ika adalah kata sakti bagi kita yang menyatukan dalam perbedaan, saling melengkapi, serta saling mengisi dan bukan saling menghabisi. Bhinneka Tunggal Ika adalah kekayaan Indonesia, maka jangan pernah diabaikan. Indonesia terlalu besar untuk kita tempati bersama, tak perlu berebut apalagi merusaknya. Indonesia terlalu kaya untuk kita, yang penting berusaha. Jangan menyalahkan yang berhasil sementara kita gagal. Tanyakanlah diri sendiri, berjuanglah supaya kita

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional. Teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan

Iya, pendengar RRI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA terus mendorong penguatan pengawasan pengarus utamaan gender PUG dalam perencanaan pembangunan nasional untuk memastikan kebijakan dan program yang disusun mampu memberikan manfaat nyata dan berdampak bagi masyarakat. Dikutip dari siaran persnya pada Minggu 21 Juni 2026, Kemen PPPA bersama Kementerian PPN Bappenas, penguatan pengawasan ini dilakukan agar implementasi PUG tidak berhenti pada pemenuhan dokumen perencanaan dan penganggaran, tetapi terintegrasi dalam seluruh siklus pembangunan hingga menghasilkan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan. Pendengar RRI, informasi ini secara lengkap Anda bisa baca di rri.co.id. Untuk saat ini pukul 10 lewat 20 menit waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan informasi duka cita.

Info duka, telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Liung Kendaga Tahuna, Senin 21 Juni 2026 pukul 01.30 waktu Indonesia Tengah. Mama, Oma, saudari kami yang tercinta, Josta Israel yang biasa dipanggil Maota, meninggal dalam usia 77 tahun 4 bulan. Pemakaman akan dilaksanakan Kamis 25 Juni 2026 pukul 14 atau jam 2 siang di rumah keluarga Makaminan Israel dengan alamat Enemawira, Kecamatan Tabukan Utara, tepatnya di depan kantor PDAM. Menjadi bagian dari duka cita ini, keluarga besar Makaminan, keluarga besar Israel, keluarga besar Manangsang, keluarga besar Pratama. Demikian pendengar, info duka telah kami hadirkan. Mohon mendapat perhatian dan meminta bantuan kepada pendengar RRI untuk meneruskan kepada keluarga terkait lainnya. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Ya, mendengar kembali informasi dari rri.co.id, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Arifa Fauzi mengajak perempuan untuk mengambil peran aktif dalam memperkuat ketahanan keluarga sekaligus menjaga keamanan lingkungan pendidikan khususnya lembaga pendidikan berbasis keagamaan. Dikutip dari press release-nya pada Minggu 21 Juni 2026, ajakan ini disampaikan Arifa Fauzi saat berdialog dengan tokoh perempuan Sepriangan Timur pada Jumat kemarin.

0: janji kamu yang dulu. Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.

Pendengar, pukul 10 lewat 53 menit waktu Indonesia Tengah. Kita akan dengarkan satu lagu terakhir untuk menuntaskan kebersamaan kita. Selepas pukul 11 Anda akan ditemani rekan saya Sumiati Maboko. Saya Herlin pamit, terima kasih dan selamat siang.

Atau ke kamu, stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan anak terhambat akibat kekurangan gizi, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Ini bukan hanya masalah fisik, tetapi juga dapat mempengaruhi kemampuan belajar dan perkembangan mental anak. Penting bagi kita untuk memahami penyebab dan dampak stunting. Misalnya, pola makanan yang tidak seimbang dan kurangnya perhatian kesehatan dapat berkontribusi pada masalah ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Mari kita dukung kampanye gizi seimbang dengan memberikan makanan bergizi kepada anak-anak kita, seperti sayuran, buah-buahan, dan protein. Selain itu, penting untuk rutin memeriksakan kesehatan mereka di posyandu. Ingat, setiap langkah kecil kita bisa membantu menciptakan generasi yang lebih sehat dan cerdas. Jadi, mari kita cegah stres.

0: Di zaman now, mereka menyebutku narkoba. Tahu gak sih, aku ini teman terbaik kamu yang sedang patah hati. Tempat menyenangkan bagi kamu yang kesepian. Kawan yang menghiburmu ketika kamu broken home. Dan sahabat bagi jiwamu yang tertekan atau depresi. Dengan senang hati, perlahan aku mengaliri urat saraf di otakmu, menciptakan hayalan kegembiraan, menjadikanmu bersemangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah. Tapi, jangan lupa, aku juga bisa membunuhmu.
1: Generasi muda Indonesia berani menolak dengan mengatakan tidak pada narkoba.

Ya, pendengar RRI Pro 1, terima kasih kebersamaannya dengan kami di siang hari ini, yang pastinya aktivitas yang dilakukan akan terus kami temani dengan beragam informasi dan bersama lagu-lagu untuk menambah semangat dalam berkah.

0: Sekarang hampir semua urusan bisa dilakukan lewat ponsel ya?
1: Betul, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, sampai urusan administrasi, semua ada di aplikasi digital.
0: Dengan aplikasi resmi dan terpercaya, kita jadi lebih hemat waktu, tenaga, dan biaya.
1: Tapi ingat, gunakan aplikasi yang aman, lindungi data pribadi, dan jangan mudah membagikan informasi penting.
0: Mari, manfaatkan platform digital secara bijak untuk mendukung aktivitas sehari-hari.
1: Cerdas menggunakan teknologi, cerdas menjaga keamanan digital.

Baik, informasi untuk Anda pendengar di suasana siang ini bersama dari rr.co.id. Winger Belgia Jeremy Doku mengungkapkan rencananya meninggalkan sejenak piala dunia bulan depan, dan dirinya mengatakan akan terbang kembali ke rumah demi hadir saat momen kelahiran anak pertamanya. Tanggal kelahiran sang anak diperkirakan akan jatuh pada pekan kedua Juli, bertepatan dengan fase perempat final piala dunia. Jika Belgia melaju jauh, momen absennya Doku bisa bentrok dengan suatu pertandingan penting tersebut. Bagaimanapun, Doku yang memperkuat timnas Belgia menegaskan dirinya tidak ingin melewatkan kelahiran sang anak. Dia juga memahami keputusan ini melibatkan banyak pertimbangan terkait sepak bola. Dan Doku menyebut Federasi Sepak Bola Belgia telah memahami situasi para pemainnya, yang mengatakan pihak federasi mendukung dan berupaya mencari solusi terbaik. Di sisi lain, rencana Doku untuk meninggalkan timnas Belgia dapat mendapat sorotan dari segelintir pihak. Satu kritik datang dari presenter televisi Perancis France Pierren. Ini membuat mereka marah, menilai kesempatan bermain di piala dunia merupakan momen langka yang tidak semua pemain bisa rasakan. Pierren mengatakan banyak pesepak bola lain yang rela melakukan apa saja demi tampil di turnamen tersebut. Keputusan meninggalkan piala dunia demi kelahiran anak menjadi hal yang sulit dipahami baginya. Namun Pierren kemudian meminta maaf melalui media sosial setelah komentarnya dianggap tidak berempati. Yang menjelaskan bahwa pernyataannya hanya pendapat pribadi dalam sebuah perdebatan. Keputusan Doku sebenarnya patut diacungi jempol. Bukan hal mudah meninggalkan momen krusial di agenda besar sedang dia jalani, tapi keluarga tetap nomor satu baginya. Doku sendiri masih menjadi bagian dari skuad Belgia dalam Piala 2026, namun dipastikan absen pada laga kedua fase grup melawan Iran karena mengalami masalah kesehatan. Pelatih Belgia Rudi Garcia mengkonfirmasi kondisinya, dan pelatih asal Prancis itu belum mengumumkan pemain yang akan menggantikan posisi Doku di pertandingan tersebut.

0: Itu loh, di atas itu. Di langit terlihat seperti tali tambang titik keabu-abuan itu yang berputar-putar dan mengalir dari gumpalan awan. Itu nanti kalau turun jadi puting beliung, jadi leso sindung riwut yang menyebabkan bencana.
1: Lah kok cuma teriak-teriak? Apa ya bakal ngilang toh, Pak?
0: Nih. Tradisi budaya Jawa masa kecilku dulu, kalau celeret tahun diteriaki, apalagi yang neriaki cahangon, penggembala, yondelalah badai itu nggak jadi turun.
1: Gitu Pak. Ya wes aku tak melu.
2: Celeret tahun.

Terima kasih kebersamaannya dengan Pro 1 Tahuna, kebersamaan dalam Tahuna siang ini. Pendengar, masyarakat diimbau untuk menerapkan pola hidup sehat guna mencegah gangguan kesehatan akibat El Nino. Paparan panas berlebih dapat menyebabkan tubuh kehilangan cairan lebih cepat sehingga meningkatkan resiko dehidrasi. Untuk itu, penggunaan masker disarankan untuk membantu mengurangi paparan debu dan partikel polutan, terlebih saat beraktivitas di luar ruangan. Perlindungan ekstra juga diperlukan agar tidak mudah terkena dampak heat stroke maupun dehidrasi. Rasa haus tidak boleh diabaikan dan kebutuhan cairan tubuh harus segera dipenuhi. Edukasi dan penyuluhan terkait kewaspadaan terhadap dampak cuaca panas dinilai perlu terus ditingkatkan. Penyampaian informasi dapat dilakukan dengan metode edukatif seperti bercerita agar lebih mudah dipahami para masyarakat.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Global Curiosity saat ini telah menelusuri Gunung Sharp di Mars dengan cara yang unik, melewati barisan-barisan lapisan-lapisan batuan berbeda yang tersingkap di permukaan. Mengutip NASA, menjelajahi band geologi dan variasi tekstur dan warna buatan pada Sol 4920 dan 4921, rover berada di area dengan batuan dasar berstruktur kasar dan berwarna gelap. Karena permukaannya tidak mungkin kan dibersihkan, tim ilmuwan menganalisis menggunakan instrumen APXX dan pencitraan mikromahli. Mereka menargetkan batuan seperti Saltula Cascada dan Puerto de Rosas. Instrumen jam-jam juga digunakan untuk melakukan spektroskopi pada bebatuan kiswara serta batu kecil-kecil berlapis lasurita. Selain itu, karena RMI memiliki cam-cam menangkap citra bukit Michikumkwa serta area bukit pasir dengan variasi warna. Dan pendengar, kegiatan ini mencakup pengamatan jarak jauh pada unit terang di Michikumkwa serta survei pusaran debu menggunakan NAVCAM. Namun tantangan muncul ketika dari rencana perjalanan soal 4123 tidak segera diterima di bumi. Tanpa data ini, tim tidak dapat menjalankan aktivitas lanjutan seperti pergerakan rover atau pengamatan detail. Meski demikian, tim tetap menyusun rencana 3 Sol berikutnya dengan berbagai aktivitas alternatif. Ini termasuk pengambilan mosaik 360 derajat menggunakan meskem, pengukuran otomatis dengan EEG, serta survei debu, serta pengamatan atmosfer. Data yang tertunda akhirnya akan digunakan untuk merencanakan eksplorasi berikutnya. Dan pendengar, Curiosity dijadwalkan memasuki lapisan batuan baru yang lebih halus dan berwarna terang sekaligus melanjutkan survei terhadap variasi geologi di Gunung Sharp. Informasi lengkapnya Anda bisa baca dan akses di rri.co.id. Pukul 12 kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti informasi dalam warta berita olahraga.

Iran tampil kokoh sementara Tanjung Verde kembali kejutkan dunia. Marc Marquez kembali raih kemenangan. Fathir Devin runner-up Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kita awali kabar pertama dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran tunjukkan ketangguhan pertahanan mereka dan Tanjung Verde kembali mengejutkan dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran sekali lagi menunjukkan ketahanan yang mengesankan untuk mengamankan hasil imbang kacamata menghadapi Belgia yang bermain dengan 10 pemain pada laga kedua grup G di SoFi Stadium Los Angeles dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat tim Persia itu tak terkalahkan dalam dua pertandingan pembuka turnamen untuk pertama kalinya. Mehdi Tarek, striker Iran, sempat membawa Iran unggul pada babak pertama, namun golnya dianulir akibat offside. Belgia nyaris ke-

tampak kebobolan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Iran, Amir Galenoi, menyampaikan bahwa para pemainnya harus bangga dapat menampilkan permainan yang baik di lapangan meski berada di bawah tekanan akibat perang Iran-Amerika. Secara keseluruhan, meskipun kami memiliki kesempatan untuk menang, ini merupakan pencapaian yang baik untuk dapat bermain di dua pertandingan Piala Dunia dalam kondisi seperti ini. Ini akan menjadi pencapaian besar dalam sejarah sepak bola Iran. Masa depan sepak bola negara ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Mereka akan bangga dengan negaranya sendiri. Sementara itu, Tanjung Verde sukses menahan imbang Uruguay 2-2 pada laga Grup H Piala Dunia 2026 di Miami Stadium pagi tadi. Kevin Pina membuka skor untuk Tanjung Verde melalui tendangan bebas pada menit ke-21. Namun Uruguay dapat membalikkan keadaan dan unggul 2-1 menjelang akhir babak pertama. Sundulan Maxi

0: Tanjung Verde berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-61 lewat upaya Helio Varela. Susah pertandingan, kepala pelatih Uruguay, Marcelo Bielsa, mengatakan bahwa timnya menjadi tidak terorganisir setelah gol penyeimbang Tanjung Verde tercipta.
1: Después de gol de ellos nos costó asimilarlo.
0: Setelah gol kedua, sulit bagi kami untuk menerimanya. Tetapi pada babak pertama, kami menutupnya dengan 2 gol dan hasilnya menurut saya pantas. Saat babak kedua dimulai, kami menguasai bola. Tetapi kami tidak menyerang dengan baik dan kemudian gol lawan tercipta. Ketika kami dipaksa untuk membuat perbedaan lagi, kami menciptakan beberapa peluang untuk kembali meraih kemenangan. Meskipun ada beberapa kesempatan yang memungkinkan kami untuk menciptakan peluang gol, tim sangat tidak terorganisir. Dalam artian, kami menyerang dengan mengorbankan peluang untuk kebobolan di akhir pertandingan. Hasil pertandingan lainnya, Mesir mengalahkan Selandia Baru 3-1 dalam lanjutan laga grup G Piala Dunia 2026. Finserman dari Selandia Baru membuka pertandingan dengan gol cepat pada menit ke-15 sebelum Mesir memimpin berkat gol Mustafa Ziko, Mohamed Salah, dan gol David Trezeguet, menjadikan Mesir pemimpin klasemen grup G dengan satu laga tersisa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jepang tampil dominan saat membungkam Tunisia dengan skor telak 4-0 pada grup F Piala Dunia FIFA 2026 kemarin. Kemenangan ini membuat Samurai Biru semakin dekat mengamankan tiket ke babak 32 besar. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundusbano kepada RRI menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, meski negara-negara kuat dari Eropa serta Amerika Latin masih menjadi favorit, peluang munculnya kekuatan baru tetap terbuka. Ia berharap Jepang mampu menghadirkan kejutan yang dapat mengangkat nama sepak bola Asia di panggung dunia.
1: Kalau dari Asia saya berharap Jepang. Mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan sehingga mengangkat nama Asia itu sendiri. Mumpung kuotanya sudah ditambah gitu. Jadi tolong tunjukkan gitu kan. Kita berharap begitu.
0: Mario menambahkan dinamika sepak bola

0: Tersebut akan semakin memperbesar peluang Samurai Biru melaju ke babak gugur sekaligus mempertegas status mereka sebagai salah satu wakil Asia yang patut diperhitungkan pada Piala Dunia 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita ke arena balap motor. Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Ceko 2026 di sirkuit Brno tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Through that final corner he goes. It's back to back wins in 2026 for Marc Marquez. It's back to back wins in Brno for the reigning.
2: Marc Marquez meraih kemenangan keduanya secara beruntun musim ini pada MotoGP Ceko di sirkuit Brno tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo itu mengalahkan Ai Ogura setelah duel ketat hingga lap terakhir. Marquez membayangi Francesco Bagnaia yang memimpin sejak awal balapan 21 putaran tersebut. Juara dunia bertahan itu kemudian mengambil alih pimpinan lomba saat balapan menyisakan 5 putaran. Usai memimpin, Marquez langsung membuka jarak dari para rivalnya. Ia akhirnya finish terdepan dengan keunggulan 0,4 detik atas Ogura di tempat kedua dan Bagnaia di urutan ketiga. Kemenangan ini sekaligus menjadi bukti kebangkitan Marquez usai pulih pasca operasi beberapa bulan sebelumnya. Pembalap Spanyol itu pun mengaku senang atas hasil yang diraihnya kali ini.
3: Ini kemenangan yang sangat penting. Menang di sirkuit yang memiliki banyak tikungan kanan adalah sesuatu yang spesial. Dan memang saya incar. Saya tidak pernah menyerah. Pada lap-lap terakhir saya sangat kesulitan. Motornya mampu, tetapi kondisi fisik saya sudah terkuras. Saya hanya berusaha mempertahankan ritme. Saya melihat Ogura terus menekan. Tetapi itu belum cukup untuk mengejar saya. 6 lap terakhir terasa paling panjang tahun ini. Melintasi garis finish di posisi pertama membuat saya sangat bahagia.
2: Sementara itu, Ai Ogura tampil impresif setelah memulai balapan dari pole position pertamanya di MotoGP. Pembalap Trackhouse itu sempat kehilangan posisi terdepan pada lap pembuka, namun berhasil menyalip Bagnaia dan menembus posisi dua besar. Pembalap Jepang itu terus menekan Marquez, tetapi gagal menemukan peluang untuk merebut pimpinan balapan. Meski gagal meraih kemenangan, Ogura mengaku senang dengan performanya kali ini.
4: First of all, I'm happy for my guys.
3: Pertama-tama, saya senang untuk tim saya. Balapan ini benar-benar sulit. Saya rasa kecepatan saya cukup baik menjelang akhir balapan. Tetapi Marquez masih memiliki sesuatu yang lebih. Kami akan terus berusaha. Secara keseluruhan, kualitas penampilan kami sepanjang akhir pekan jauh lebih baik dibandingkan balapan-balapan sebelumnya. Kami bisa merasa senang dengan hasil ini. Sekarang, saatnya merayakannya.
2: Kemenangan tersebut menjaga peluang Marc Marquez dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Ia naik ke posisi 4 klasemen sementara dan kini berjarak 40 poin dari Marco Bezzecchi. Meski absen di Brno akibat sanksi larangan tampil, Bezzecchi masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 8 poin dari Jorge Martin di tempat kedua. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balap motor. Pembalap muda asal Indonesia, Veda Ega Pratama menunjukkan performa impresif pada balapan Moto3 Ceko di sirkuit Brno hari Minggu kemarin. Ia berhasil finish kelima meski memulai lomba dari posisi ke-20 akibat penalti grid atau hukuman mundur 12 posisi karena berkendara lambat saat kualifikasi. Saat balapan dimulai, Veda langsung melesat ke posisi ke-11 pada lap pertama. Pembalap asal Gunung Kidul itu terus memperbaiki posisi sepanjang putaran awal. Pada lap ke-6, Veda terlibat duel dengan Brian Uriarte untuk posisi ketiga. Ia sempat naik ke urutan ketiga sebelum kembali turun ke posisi ke-4. Bendera kuning sempat berkibar pada lap ke-6 dan Veda turun ke posisi ke-6 akibat persaingan ketat. Meski pada 4 putaran menjelang finish, Veda kembali naik ke posisi ke-5. Sempat beradu ketat pada 2 lap terakhir untuk merebut posisi ke-4. Veda harus puas dengan posisi ke-5 di belakang David Almansa. Sementara Hakim Denish merebut kemenangan setelah melewati insiden kontak di perebutan posisi terdepan. Dengan hasil ini, Massimo Quile tetap memimpin klasemen dengan 186 poin. Veda tetap berada di peringkat ke-6 dengan 82 poin. Sementara Denish mengejar di urutan ke-7 dengan 73 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Bogor Hornbills kembali mencatat sejarah di ajang kompetisi bola basket IBL 2026 setelah sukses menjungkalkan Pelita Jaya pada game kedua final IBL 2026 hari Minggu kemarin. Pada laga

Moten mengoleksi 3 foul. Masalah tersebut mempengaruhi permainan Pelita Jaya setelah turun minum, sehingga Hornbills dapat terus menjaga momentum dan bahkan sempat unggul hingga 21 poin. Selain sebagai kemenangan perdana di partai final, ini sekaligus kemenangan pertama Hornbills atas Pelita Jaya sejak 2022. Pada 10 pertemuan sebelumnya, klub yang dahulu bernama Borneo Hornbills itu tidak pernah menang melawan Pelita.

Kita beralih ke olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia mengawali kiprah di AVC Cup Men 2026 dengan kekalahan 0-3 dari Korea Selatan. Pada laga yang berlangsung di Fir Safarkar Sports Complex Naranpura hari Minggu kemarin, tim Indonesia kalah dengan skor akhir 22-25, 22-25, 21-25. Indonesia sempat memberikan perlawanan sengit dan beberapa kali memimpin di awal set pertama dan set ketiga. Akan tetapi, Korea Selatan mampu menjaga stabilitas permainan dan membalikkan keadaan di momen-momen penting. Korea Selatan datang ke laga ini setelah kalah dari Thailand 2-3, namun mereka mampu tampil lebih solid saat menghadapi Indonesia. Indonesia yang tergabung di grup B bersama Korea Selatan, Qatar, Thailand, dan Oman masih memiliki 3 laga di fase grup untuk memperbaiki posisi. Peluang lolos ke babak berikutnya masih terbuka lebar.

Kita beralih ke kabar net. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Ali Fathir Raihan, Devin Arta Wahyudi berhasil menjuarai juara runner-up Macau Open 2026. Hasil tersebut didapat Fathir Devin setelah kalah dari pasangan Korea Selatan, Yong Jin, Jong Min Lee dalam drama 3 set. Pada pertandingan yang berlangsung selama 62 menit di Macau East Asian Games Dome sore kemarin, Fathir Devin kalah dengan skor akhir 21-18, 19-21, 10-21. Ganda putra ranking 36 dunia itu memulai permainan dengan penampilan apik. Fathir Devin mencetak 5 poin secara beruntun untuk memimpin dan merebut interval game pertama. Meski pasangan Jin Lee memberi perlawanan, ganda Indonesia mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir. Pada game kedua, Fathir Devin kembali memimpin permainan hingga mendekati poin-poin krusial. Akan tetapi, pasangan Korea Selatan yang tidak mau kalah berhasil menyalip mereka di poin 16-16 dan merebut game kedua. Sayangnya, permainan bagus dari Fathir Devin tidak menonjol di game ketiga. Justru, Jin Lee yang tampil luar biasa di mana mereka mencetak 8 poin secara beruntun untuk merebut interval. Ganda putra ranking 183 dunia asal Korea Selatan terus bermain konsisten dan akhirnya merebut game ketiga dengan kemenangan telak.

0: 8 atlet Kempo mengikuti single event kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur di Stadion Oipoi, Kota Kupang pada hari Jumat hingga hari Minggu kemarin. Event ini mendapatkan apresiasi pemerintah sebagai ajang mempersiapkan atlet menuju Popda 2026 dan PON 2028. Selengkapnya, Allo Tani melaporkan.
1: Menjaring atlet muda berprestasi yang akan dibina dalam upaya persiapan menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA tahun 2026. Persiapan PON ke-22 2028 di Nusa Tenggara Timur.
2: Ketua Panitia Penyelenggara Kejuaraan Shorinji Kempo Antar Dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 2026 Ignatius R. Lega menyampaikan 468 atlet atau KENSI yang mengikuti kejuaraan dimaksud berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, Ngada, Sabu Raijua, dan Timur Tengah Selatan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkemi NTT, Sinse George Hajo, dalam upacara pembukaan menegaskan, event rutin tersebut merupakan wadah tempat mempersiapkan atlet Kempo sejak dini agar prestasi nasional dan dunia terus dipertahankan.
1: Jadi hari ini sebenarnya untuk terus meningkatkan dan mempertahankan prestasi Timur di tingkat nasional ketika kita akan menghadapi tuan rumah PON tahun 2028. Ini anak-anak kecil seperti begini, prestasi di event nasional 5 kali PRAPON 20 tahun NTT sebagai juara umum 1, 7 kali PON 28 tahun sebagai penyumbang medali emas perak perunggu terbanyak untuk Nusa Tenggara Timur.
2: Sekda Kota Kupang Jeffrey Pell saat membuka kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 19 Juni 2026 mengatakan pembinaan olahraga Kempo tidak saja melahirkan atlet berprestasi tetapi telah sukses membentuk karakter anak NTT dan terbukti banyak telah menjadi orang-orang sukses dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga menyebut event ini menjadi ajang uji coba mempersiapkan atlet Kempo menghadapi tuan rumah PON ke-22 tahun 2028.
3: Harapan pemerintah kiranya melalui event-event seperti begini dapat melahirkan atlet-atlet yang berbakat, berkarakter, dan yang pasti harus berakhlak. Kegiatan ini juga diharapkan untuk kita persiapan, kita tryout, kita pemanasan dalam rangka mempersiapkan atlet-atlet untuk PON 2028.
2: Catatan RRI, Kempo merupakan salah satu cabang olahraga super prioritas menjadi andalan penyumbang medali emas di PON untuk kontingen Nusa Tenggara Timur. Atas catatan prestasi tersebut, pengurus Provinsi Perkemi NTT terus bekerja sama pemerintah melaksanakan event-event sebagai ajang uji coba atau tryout. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Gak kenal dengan tempe, makanan hasil fermentasi antara kedelai dengan jamur Rhizopus oligosporus banyak disukai. Selain rasanya yang lezat, harganya murah dan juga mudah didapat. Yang uniknya lagi, tempe itu bisa mencegah kita dari penyakit anemia dan juga osteoporosis, serta mencegah kita dari penyakit penuaan dan juga kanker payudara. Nah, unik banget kan makanan yang

Baik, pendengar dari Pro 1 37 menit lepas dari pukul 12 Indonesia Tengah. Demikian informasi harta berita olahraga bersama dengan Pro 3 Jakarta sudah kita ikuti. Dan kami terus masih akan menemani kebersamaan dalam tahun Asia ini, berbagai informasi dengan Anda dalam kegiatan saat ini, berbagai tanggung jawab yang dikerjakan, atau bahkan pendengar yang saat ini lagi menikmati suasana makan siang. Informasi kembali dari Piala Dunia, Timnas Mesir meraih kemenangan penting 3-1 atas Selandia Baru pada laga kedua grup G Piala Dunia 2026. Sempat tertinggal lebih dulu, The Paraos bangkit pada babak kedua untuk mengamankan 3 poin perdana mereka di turnamen ini. Selandia Baru mengawali pertandingan dengan baik dan berhasil membuka keunggulan pada menit ke-15. Finn Sorman mencetak gol melalui sundulan, memanfaatkan situasi sepak pojok untuk membawa All Whites unggul 1-0. Keunggulan ini bertahan hingga turun minum, dan Selandia Baru tampil disiplin dalam bertahan dan mampu membatasi ruang gerak para pemain depan Mesir, termasuk Mohamed Salah. Memasuki babak kedua, Mesir tampil jauh lebih agresif dan mulai mendominasi permainan. Pergerakan bola yang lebih cepat membuat pertahanan Selandia Baru kesulitan mengantisipasi serangan lawan. Gol penyeimbang akhirnya lahir pada menit ke-58. Mustafa Ziko berhasil menyundul bola ke gawang Selandia Baru untuk mengubah skor 1-1, membangkitkan semangat timnya. Mesir kemudian berbalik unggul 9 menit berselang. Mohamed Salah mencatatkan namanya di papan skor setelah menyelesaikan kombinasi serangan di depan kotak penalti dan bawa Mesir memimpin 2-1. Tekanan Mesir tidak berhenti sampai di situ. Pada menit ke-82, Muhammad Hasan Trezeguet menanduk bola hasil sepak pojok untuk memperbesar keunggulan menjadi 3-1. Selandia Baru berusaha mengejar ketertinggalan pada sisa waktu pertandingan, namun tim asuhan Darren Bezali gagal menciptakan gol tambahan hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini menjadi kemenangan pertama Mesir dalam sejarah penampilan mereka di Piala Dunia dan membuat persaingan grup G semakin ketat. Seluruh tim masih memiliki peluang lolos ke babak berikutnya menjelang laga terakhir fase grup. Mesir memimpin grup G dengan 4 angka, Iran dan Belgia sama-sama mengoleksi 2 angka, Selandia Baru 1 angka.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: atas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap

menemani suasana siang Anda dengan kembali berbagai aktivitas yang dilakukan atau bahkan dalam suasana santai. Lagu-lagu daerah Nusantara akan hadir mengisi kebersamaan kita di saat ini dalam musik tradisional.

layangan. Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk

ini lanjut untuk dengarkan lagu-lagu dari daerah lainnya. Masih menemani aktivitas yang Anda lakukan, pendengar, untuk suasana siang ini.

Pendengar, dikatakan sebagai negara yang kaya akan kebudayaan. Memang betul, Indonesia kaya akan beragam budaya. Karena dikurniai beragam suku, bahasa, budaya, kebiasaan dan adat istiadat yang mengantarkan kita sebagai negara destinasi wisata budaya dunia yang kerap kali didatangi oleh turis internasional yang hendak menikmati budaya hingga partisipasi dalam mempelajari budaya asli sehingga tidak sampai hilang. Dan pendengar, budaya-budaya yang kita ketahui di Indonesia ini merupakan budaya asli dan keunikan dari tradisi yang masih kita miliki dan tidak dimiliki oleh negara manapun. Ini yang membuat Indonesia menjadi negara yang unik. Nah, salah satunya pendengar adalah tradisi yang merupakan bagian dari serangkaian upacara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat Sumba. Rutin setiap tahunnya dilakukan pada bulan Februari atau Maret, yaitu Pasulah. Nah, tujuan dari pelaksanaan tradisi unik ini adalah memohon restu para dewa agar panen tahun tersebut berhasil. Pasulah, tradisi perang-perangan yang dilakukan oleh dua kelompok berkuda yang terdiri dari 100 orang per kelompoknya. Dan mereka menggunakan senjata tombak berbahan kayu dengan diameter sekitar 1,5 cm. Dan masih banyak budaya-budaya ataupun tradisi-tradisi di negeri kita, kami akan bagi dengan Anda. Untuk itu pastikan bersama kami dalam kebersamaan untuk musik tradisional dan budaya di siang hari ini.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Baik pendengar, budaya kebiasaan yang ada di masyarakat kita mengandung nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi, karena negeri kita beragam, memiliki keberagaman budaya, beragam nilai yang harus dijaga tentu untuk tidak luntur atau hilang, sehingga nilai yang terkandung di dalamnya dapat dipelajari atau bahkan dilestarikan oleh generasi-generasi penerus.

Baik, pendengar, menambah semangat lagi untuk menjalani hari ini dengan berbagai aktivitas dan tugas. Kita lanjut dengarkan persembahan lagu dari wilayah timur dari Ambon.

lagu tradisional dan budaya. Dan jangan lewatkan pukul 14 kami hadir dalam informasi Warta Berita Lintas Nusa Utara.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Memang dari sisi ketersediaan, kita masih tergantung pasokan dari luar untuk memenuhi seluruh kebutuhan konsumsi pangan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2: Inilah Warta Berita Senin 22 Juni 2026, selengkapnya bersama saya, Sumiati Maboko. Kita mulai dengan berita pertama. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus melakukan upaya kurangi ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah.
1: Memang dari sisi ketersediaan, kita masih tergantung pasokan dari luar untuk memenuhi seluruh kebutuhan konsumsi pangan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
3: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus berupaya memperkuat ketahanan pangan dengan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Keanekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Adelaida Tumbale. Menurutnya, saat ini kebutuhan konsumsi pangan masyarakat Sangihe masih sebagian besar dipenuhi melalui pasokan dari daerah lain. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga stabilitas ketersediaan pangan.
1: Terkait dengan kondisi konsumsi pangan lokal yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, memang dari sisi ketersediaan, kita masih tergantung pasokan dari luar untuk memenuhi seluruh kebutuhan konsumsi pangan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tetapi pemerintah senantiasa lewat Dinas Ketahanan Pangan mengupayakan kiranya kita bisa mengurangi ketergantungan pasokan itu dari luar daerah, sehingga konsumsi pangan senantiasa terpenuhi di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
3: Melalui Dinas Ketahanan Pangan, pemerintah daerah terus mendorong berbagai program pengembangan pangan lokal guna meningkatkan produksi dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia di wilayah Sangihe. Langkah tersebut dilakukan agar kebutuhan konsumsi masyarakat dapat terpenuhi secara berkelanjutan, sekaligus memperkuat kemandirian pangan daerah di tengah berbagai tantangan distribusi dan cuaca. Adelaida berharap upaya pengembangan pangan lokal dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah sehingga ketersediaan pangan tetap terjaga dan masyarakat memperoleh akses yang cukup terhadap kebutuhan pokok. Jumel Johanis melaporkan.
2: SMP Negeri 1 Tahuna meraih prestasi peringkat pertama Lomba Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang digagas tim penggerak PKK Provinsi Sulawesi Utara.
4: Tentu kami selaku pimpinan sekolah bersama dengan teman-teman GTK, komite dan orang tua secara khusus tentu peserta didik menyampaikan banyak terima kasih.
5: Sebagai salah satu sekolah favorit di Kota Tahuna, Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 1 Tahuna terus berprestasi baik tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Terbaru SMP Negeri 1 Tahuna meraih peringkat pertama lomba tingkat provinsi Sulawesi Utara yang berhasil mengalahkan peserta di 15 kabupaten kota. Kepala SMP Negeri 1 Tahuna Victor Matias SPD saat ditemui mengatakan keberhasilan meraih peringkat pertama lomba perilaku hidup bersih dan sehat PHBS tingkat provinsi menunjukkan bahwa sekolah di Sangihe tidak kalah bersaing dengan daerah lain. Penghargaan bergengsi dalam rangkaian puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK tingkat Provinsi Sulawesi Utara tersebut sangat spesial di tengah persiapan yang singkat. Matias menambahkan bahwa dengan dukungan dan partisipasi semua pihak membuahkan hasil positif dengan meraih prestasi sebagai peringkat pertama.
4: Terkait lomba ini, kami sangat-sangat terima kasih kepada tim penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Sangihe yang boleh mempercayakan SMP Negeri 1 Tahuna untuk mewakili Kabupaten Kepulauan Sangihe mengikuti lomba perilaku hidup bersih dan sehat tingkat provinsi dengan berbagai persiapan, tentu di dalamnya kerjasama antara semua stakeholder yang ada di lembaga ini dan berbagai pembinaan wejangan dari Ketua Tim Penggerak PKK dan Wakil Ketua dalam hal ini terkait dengan persiapan kemudian sampai pada penilaian.
5: Berbagai keberhasilan diraih SMP Negeri 1 Tahuna baik secara individu maupun kelembagaan satuan pendidikan. Di antaranya meraih juara 1 lomba cabang olahraga bulu tangkis pada event O2SN, meraih juara 2 lomba tari kreasi tingkat nasional. Sedikitnya selama kurang lebih 3 bulan terakhir, minimal sudah ada 7 prestasi yang diraih, termasuk juara 2 dan 3 kejuaraan pencak silat serta juara 1 dan juara 3 cabang olahraga karate. Anton Lahobe melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
2: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Berita terakhir. Yang tidak lulus seleksi nasional berdasarkan prestasi dan seleksi nasional berdasarkan tes, Politeknik Negeri Nusa Utara memberi kesempatan melalui jalur mandiri.
6: Dan itu kami sudah lewati juga, ada beberapa calon mahasiswa sudah terjadi.
7: Penerimaan mahasiswa baru Politeknik Negeri Nusa Utara sudah melakukan beberapa tahapan seleksi. Tahapan pertama, seleksi nasional berdasarkan prestasi SNBP dan seleksi nasional berdasarkan tes SNBT. Humas Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Negeri Nusa Utara, Juret Rumiki, SEMSI, mengatakan untuk SNBP sudah dilakukan melalui rapor, sedangkan SNBT dilakukan melalui tes komputer.
6: Kami dari Politeknik Negeri Nusa Utara secara nasional itu sudah mempunyai beberapa tahapan. Yang pertama adalah SNBP, Seleksi Nasional berdasarkan prestasi itu melalui rapor. Jadi beberapa siswa yang eligible kemudian direkomendir oleh sekolah, yang nanti akan melamar di atau mendaftar di beberapa sekolah. Dan pengumumannya sudah ada. Kami dari Ponsel juga sudah beberapa mahasiswa sudah dijaring dari. Kemudian ada SNBT, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes, itu melalui tes komputer, chat, UTBK, dan itu kami sudah lewati juga, ada beberapa calon mahasiswa sudah terjaring.
7: Di samping itu, ungkap Nir Jurait, ada tahapan melalui seleksi jalur mandiri, di mana mereka yang tidak terakomodir di SNBP dan SNBT diberi kesempatan untuk mendapatkan perguruan tinggi dan bisa masuk Politeknik Negeri Nusa Utara. Ia menambahkan, saat ini Politeknik Negeri Nusa Utara ketambahan satu program studi baru sanitasi lingkungan D4 di bawah jurusan kesehatan. Tahun akademik yang baru akan dimulai perkuliahan. Alexander Delingkade melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara siang ini, kita ikuti berita utama. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus melakukan upaya kurangi ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah. Sekian warta berita lintas Nusa Utara produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sumiati Maboko menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air,

Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba. Karena di dalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil.

0: Kamera rolling action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
2: Frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi.

0: Baik, selamat siang semuanya pendengar, salam pro dangdut, salam jumpa kembali di hari ini kebersamaan kita dalam pro dangdut edisi Senin tanggal 22 Juni 2026. Dan kita langsung saja dengan penelpon yang pertama. Selamat siang, halo.
1: Halo, selamat siang Jalang Sore nomor 1 akhirnya.
0: Pecah rekor. Baik.
1: Aduh, saya
0: itu. Iya, siap.
1: Iya, untuk wow, jo sehat jo selalu. Nyandak DP meminta lain, DP doa cuma sehat.
0: Amin, ya Tos.
1: Salah satu penyiaran. Aku DP lagu.
0: Lagu apa?
1: Sebenarnya mencari itu apa itu hari itu lagu kunang-kunang menyala. Mencari itu rie-rie marnya ndak dapat. Sumipat. Aku sumipat dari Drakel.
0: Lagu apa?
1: Sumira dari Lola Drakel.
0: Oh, kirim dong.
1: Mau kirim yang ada di Kelongan Beha. Baru ada Mama Wawu di KB2. Ada Mama Inka, Oma Nia. Ada Mentahi, Putra Makassar, Agus, Papa Ungke. Di Tabut ada Made Afik, Winda Guntur. Mm-hmm. Papa Udo, Papa Pandi, Opa Bilgis, Pak Yanis. Dan untuk Wawu Kunisa, terima kasih selama ini sudah memberi info, baik itu HP dan para kapitelaung, untuk menunjang torampe kegiatan di tanggal 4.
0: Baik.
1: Untuk teman-teman kita di Tabut, mari torang sama-sama mau kasih sukses torampe kegiatan.
0: Halo Nova. Oke, ini nampaknya gangguan ini terputus. Menjelaskan Nova.

0: Baik, kita lanjut dengan penelpon. Kita sapa. Produk detail,
1: halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang yang perlu dipuji-puji ini. So,
1: oh, no, Pak. Gak terlalu banyak ngomong, akhirnya putus.
0: Jaringan menggagalkan segalanya ini.
1: Jaringan segala bagus, tau nih.
0: Iya.
1: Oh, itu lagu Barabere.
0: Lagu apa?
1: Barabere.
0: Barabere?
1: Siti Badriah yang nyanyi.
0: Siti Badriah, oke.
1: Sudah ada sutri minta itu.
0: Oke.
1: Oke, di sini mau tadi. Kontak si Mama Dede. Baru Bapak Ungke. Ucuk. Baru Ungke di Baungkulu. Winda Guntur. Mama Opo Ardi. Mama Opo Re. Mama Iti. Mama Boriswat. Papa Ijang. Mbak Nadir. Mama Atar. Inaha. Papa Diamit. Inaha. Boy di Bahembang. Mama Wawu. Mama Haji yang ada di rumah. Dan si kecil. Wawu, selamat bertugas. Semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nisa di Merongeh.

0: Baik, di belakangnya Nisa. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pro Dangdut dengan Mama Iti ini. Baik, silakan Mama Iti.
1: Selamat berbuat umi, selamat bertugas, penyiaran.
0: Terima kasih.
1: Terus sering dia buat mentahi, Mama Opore, Pak Panji, Pak Udo, Boy, Mak Ade, Ati, Pak Unisa, Kak Winda bersama Pak Guntur, Mama Opo Ardi, Mama Atat, Asri, Mak Una, dan sama-sama aja, Bu.
0: Baik.
1: Cinta, Rodan di mana saja berada. Dalam kompak persahabatan selalu. Itu saja, Bu.
0: Ya, lagunya apa tadi, Mama Iti?
1: Oh, lagunya belum, Mak. Dope lagu, satu untuk satu.
0: Satu untuk satu.
1: Terima kasih. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa penelpon. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang menjelang Pro Dangdut.
0: Iya, dengan siapa?
2: Mama Faiza. Dari Ipa.
0: Faiza. Dari Ipa. Baik, silakan.
2: Pak Umi, DP lagu.
0: Lagu apa?
2: Bel Agustin. Gelang. Sipaku Gelang.
0: Oke. Kirim, Mak Faizan.
2: Kirim Jo buat Kak Umi yang lagi bertugas. Sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Baik.
2: Terus kirim salam Jo, ada Kak Nisa di Moronge, ada Mama David di Tola, terus ada Mama Nadil, ada Boy di Tabut, ada Mama Atar, Mama Wawu, Mama Ungke di Manganitu, Ucup di Upol, Mama Riswat di Biru, terus ada Mairona, ada Ungke di Bengkulu, dan semua Jo pendengar acara Pro Dangdut di mana saja berada, salam kompak persahabatan selalu.
0: Okay.
2: Itu Jo Kami, terima kasih, selamat siang menjelang sore.
0: Terima kasih juga Mbak Faizan di Daripa. Baik, kita ke lagu dulu. Ini Lola Drak Langsung Mira, request Nova. Walaupun tidak sampai tuntas ya, dikirim-kirim salam karena dihalangi oleh jaringan. Putus tadi Nova. Baik, yang berikutnya ada lagu Barabere, Siti Badria, request dari Odisa yang ada di Moronge. Semuanya selamat sore, selamat siang menjelang sore, dan salam Pro Dangdut, semoga terhibur semuanya.

0: Baik, kembali ke kesempatan dibuka untuk bersama kita dalam Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum. Dari Kendala Kita.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa?
1: Mama Oporei di Malatago.
0: Mama Oporei, baik.
1: Baik, kita lagu Ingin Memeluk Dirimu.
0: Oke.
1: Jihan Audi. Lagu ini buat Manisa di Morongnya. Lagu baru dulu tadi dah. Soalnya ada di Morongnya dah.
0: Oh.
1: Balas lupa Manisa.
0: Baik. Ya.
1: Pertama, kirim buat Wau yang bertugas. Selamat bertugas. Semoga sehat-sehat selalu.
0: Baik, terima kasih.
1: Lanjut, buat Mas Api, Mariswa, Mak Isi, Mak Una, baru Wau Nopa, Pak Wau, baru Papa Pandi, Papa Udo, ada Ucu, Bofi, baru Wata Bilgis, Ayah Binaha, dengan siapa tadi yang Mama Akar, baru berakhir semua penggemar Terudandut di mana saja berada. Terima kasih, Wau.
0: Baik, ya, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Mama Purei di Malatambun. Baik, lanjut kembali dibuka kesempatan yang ingin bersama di saat ini dalam Pro Dangdut. Ayo kawan-kawan gembira bersama. Pro Dangdut, halo, selamat siang.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Boy Dita butuh.
0: Iya, baik, silakan Boy.
2: Dipilih lagu Roma Irama. Coba DP lagu Roma Irama apa-apa?
0: Banyak sekali Roma Irama lagu. Ada
2: Air Debu.
0: Hah?
2: Air Debu.
0: Air Debu?
2: Iya.
0: Oh, mau dilihat dulu kalau ada.
2: Juga selamat waktu. Penyiaran. Lanjut, ini kuat lagi di acara Pesta Kawin. Ya, Basan, saya Bakoski. Terus ada Pak Mojaki, ada Akamang, ada Latifa, jangan dulu lari, ada Bibi Yaya selaku kepala koki di sini, ada Pak Iwan, terus Papa Udi di Telendano, Pak Pandi di Beha, ada Mama Una di Beha juga, terus Mama Korea di Mala, ada Nisa, Winda, Pak Guntur, Mama Pardi yang lagi dari Merone, terus ada Mama Iti di NPB, Mama Adia di Kola, ada Ucup Yupel, Pak Yanis di Naha, dan Wau di KB2. Itu lagu ada, U?
0: Kalau Air Debu enggak ada, cuma Setetes Air Hina ini yang ada. Ada Syadu, Terajana, Terpaksa, kemudian Terpaksa. Judi. Hah?
2: Terpaksa.
0: Terpaksa. Iya. Oke, okay, baik.
2: Oke, dan terakhir buat pendengar penggemar Pro Dangdut di mana-mana dalam kompak bersahabat selalu. Itu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, kembali dibuka kesempatan untuk saat ini kebersamaan kita dalam Pro Dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Baik, Mama Wawu.
1: Wawu ini
0: ya.
1: Berlagu Aku Termiskin di Dunia. Saya kau mau minta miskin.
0: Hai, kirim Wawu.
1: Kita mau jemput Wawu ini. Sore sama Sugar. Terus sampai akhir terminal.
0: Baik, terima kasih.
1: Selanjutnya, sore waktu-waktu tadi ada Boy, ada Mama Opo Ray, ada Mama Opo Ardi, ada Mama Rizwan, ada Mama Izi di NTW, ada adik Nisa di Murongi, ada Ucup di Uber, ada Sistan Rame, ada Mama Jane, ada Untuk Bongkulu, ada Mali Afid di Tola, ada Bapak Pandi, Bapak Udo, Bapak Ungke, ada Manadir, dan semua dia pencipta terakhir, ekstrasi buat Bapak Janto.
0: Baik, yep. Terima kasih juga mau di KB2. Baik pendengar, ditahan dulu yang mau bergabung. Kita dengar lagunya Ubi Mesak Satu Untuk Satu. Dilanjutkan sama lagu Bela Agustin Gelang, Si Paku Gelang.

Sudah siapkah kamu dengan ajang sepak bola Piala Dunia? Nah, bicara soal Piala Dunia, tahukah kamu mengapa Piala Dunia digelar setiap 4 tahun sekali? Yang pertama, bermain di Piala Dunia merupakan mimpi setiap negara. Untuk itu, FIFA mengakomodir mimpi itu lewat tahapan kualifikasi per zona. Tanpa disadari, tahapan kualifikasi ini membuat Piala Dunia hanya bisa digelar sekali dalam kurun waktu 4 tahun. Bayangkan saja, 211 anggota negara harus bersaing memperebutkan 31 dari 32 tiket tersisa. Agar perebutan itu berjalan adil, maka dibuatlah tahapan kualifikasi yang jelas akan memakan waktu dan energi dari setiap pesertanya. Alasan kedua adalah untuk menggelar Piala Dunia, negara tuan rumah perlu memiliki infrastruktur yang matang yang sesuai dengan standar dari FIFA. Perlu adanya perancangan, perencanaan, serta strategi tersendiri. Alasan berikutnya yaitu saat Piala Dunia pertama kali digelar pada 1930, sulit bagi setiap negara turut berpartisipasi karena terbatasnya transportasi kala itu. Karenanya, ada jeda hingga 4 tahun lamanya agar setiap negara bisa mempersiapkan diri untuk bermain di Piala Dunia selanjutnya. Dan percaya atau tidak, gelaran Piala Dunia yang 4 tahun sekali membuat para penikmat sepak bola sangat menantikannya demi menonton bintang-bintang lapangan hijau berlaga. Durasi 4 tahun sekali menjadi jangka waktu yang tepat bagi penonton untuk menyaksikan para pemain pujaannya dan negaranya bisa tampil maksimal.

0: Baik, mendengar kembali di buang kesempatan di saat ini kebersamaan kita dalam Pro Dangdut edisi Senin 22 Juni 2026. Pro Dangdut, halo, selamat sore. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut dan tetangga kita.
0: Baik, sore Asri di Lubuk Timur.
1: Betul sekali. Apa kabar ini, sehat?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Saya mau request lagu dulu.
0: Lagu apa?
1: Gadis Malaysia.
0: Gadis Malaysia.
1: Yeah.
0: Kirim buat siapa?
1: Ya, kirim salam ada.

0: Berikutnya, halo, selamat sore.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Fandi dari BH.
1: Ya, betul sekali.
0: Baik.
1: Oke, pertama-tama buat ini selamat bertugas sesuai sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
1: Oh, yang sudah lewat tadi ada Mamak Purei, Mamak Isi, ada Nisa, Rinda, Pak Guntur, Mamak Buardi, lalu ada Mamak Una di Tuha, ada Mamak Purei Suatu Biru, ada Mamak Diati, Ditola, ada Boi, ada Mamak Bukabi Dua, Rafael Opa, ada Ucu, ada Pak Yani Sinaha, dan semua-semua jauh mendengar orang di mana saja berada. Mereka kuasa salam dari Pak Pandu.
0: Baik.
1: Jadi lagu Nostalgia di Sumatera dari Lola Drakel.
0: Lola Drakel, oke.
1: Okay. Bukan di tahun, eh.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pandi di BH. Selanjutnya, halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut.
0: Iya, Pro Dangdut dengan
2: Mama Opo Ardi Wawu di Moronge.
0: Mama Opo Ardi Moronge. Silakan Mama Opo Ardi.
2: Mau kirim jo pertama-tama buat wok penyiar, sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Baik, terima kasih.
2: Kirim jo ada para Guntur, Marawinda, Nisa, Made Apik, Ma Iti, Ma Wawu KB2, Ma Opo Rei, Papa Pandi, dan semua jo pendengar Pro Dangdut di mana saja berada.
0: Baik.
2: Wawu DP lagu Lentera.
0: Lentera.
2: Lesti Kejoro.
0: Oh, Lesti. Oke.
2: Okay. Itu jo Wawu, selamat sore.
0: Sore juga Mama Pardi. Baik, pendengar ditahan yang mau bergabung, kita dengarkan lagu kembali untuk menghibur semuanya di suasana sore ini. Ada Ingin Memeluk Dirimu, Jihan Audi, Romerama Terpaksa, dan Hamdan Aditya, Termiskin di Dunia. Buat semuanya, selamat sore. Selamat mendengarkan lagu ini. Semoga membuat suasana lebih menyenangkan.

0: Ih, hujan panas. Siapa ya yang meninggal?
1: Udah, gak apa-apa, Ca. Ayo terabas aja.
2: Ih, tapi kalau kata temen gue ya, Li, hujan panas itu biasanya ada orang yang meninggal. Kalau enggak, ya bikin sakit.
1: Itu tuh cuman mitos, Ca.
3: Faktanya, hujan yang turun saat panas hanyalah sebuah fenomena alam yang umum terjadi. Hujan panas terjadi ketika terdapat celah untuk matahari menyinari suatu wilayah sehingga mengalami dua kondisi cuaca secara bersamaan. Hujan panas ini biasanya terjadi ketika pagi atau sore hari. Sangat jarang terjadi di tengah hari karena kecilnya kemungkinan cahaya matahari tidak tertutupi awan hujan. Bahkan secara ilmiah justru hujan panas inilah yang menyebabkan terjadinya pelangi.
1: Aduh, tenggorokan gue kenapa dah?
2: Tuh kan, apa gue bilang? Dan jangan lo ketempelan setan.

Baik pendengar, beberapa lagu sudah hadir menemani Anda di suasana sore ini. Semoga semuanya terhibur dan kembali kesempatan dibuka untuk yang mau bergabung dalam Pro Dangdut di hari ini.

0: Rodangdut, halo, selamat sore. Sore Bro Dangdut dengan
1: ini dari Mama Kembar.
0: Mama Kembar di
1: Miolo.
0: Miolo, baik, silakan Mama Kembar.
1: Ya, mau kirim buat Mbak dari bertugas, selamat bertugas, sukses selalu sampai akhir.
0: Baik.
1: Ini selamanya buat Kak Nova.

0: Aceh, Putra Makassar, Maiti, Tanisa, itu Jombang.
1: Baik.
0: Ya, terima kasih.
1: Lagunya mau gabung saja dengan yang mau turun atau ada request?
0: Rumput tetangga aja.
1: Rumput tetangga.
0: Ya. Terima kasih.
1: Baik. Ya, pendengar, kita dengar lagu Ladrakal Nostalgia di Sumatera Utara. Request lagunya Papa Pandi ya, ini di saat ini.

menguasai kesempatan yang paling terakhir. Satu penelpon lagi silahkan yang bergabung. Saya tunggu bersama kita dalam Pro Dangdut di hari ini. Satu penelpon lagi. Oke, kalau sudah tidak ada yang gabung, saya akhiri kebersamaan kita untuk kesempatan yang mau bergabung dalam Pro Dangdut di hari ini. Sekaligus saya tuntaskan untuk Pro Dangdut di edisi siar hari ini, Senin 20 Juni 2026. Makasih banyak yang sudah gabung, dan semoga lagu-lagu yang di request dan saling menyapa ini menambah keakraban, kemudian membuat suasana lebih menyenangkan, lebih semangat lagi untuk menjalani tugas dan karya dan pekerjaan masing-masing di hari ini. Tetap pastikan bersama dengan RRI Pro 1 Tahun. Ada beberapa lagu yang akan saya putarkan sesuai request Anda, sekaligus akan menuntaskan kebersamaan kita, mengakhiri kebersamaan kita di Pro Dangdut hari ini. Terima kasih semuanya, selamat sore dan salam Pro Dangdut.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti ini?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

Jika kita hanya mengerjakan yang sudah kita ketahui, kapankah kita akan mendapat pengetahuan yang baru? Melakukan yang belum kita ketahui adalah pintu menuju pengetahuan.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar RRI Pro 1, sekarang sudah 30 menit lepas dari pukul 16. Masih menghibur Anda di saat ini dengan aktivitas di sore hari, ada yang berolahraga atau yang berjalan menuju ke rumah, kembali ke rumah masing-masing, atau bahkan yang masih dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan di hari ini.

0: Knop nana.
1: Im, main game online terus, belajar dulu.
0: Duh, gara-gara ngana no, suknop kita. Semantar jo itu.
1: Astaga, alasan jo terus. Im, tahu ndak apa kepanjangan dari PKN?
0: PKN? PKN itu pembelajaran kemanusiaan.
1: Astaga Im, salah.
0: Oh.
1: PKN itu pendidikan kewarganegaraan. Nah, kalau pertanyaan berikut, sebutkan 3 nama pahlawan.
0: Tahu. 1 Jai, 2 Alok, 3 Jota.
1: Astaga Im, itu pahlawan Free Fire, bukan pahlawan Indonesia. Kebanyakan main game online sih.
2: Ayo belajar, jadikan generasi bangsa cerdas.
3: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Tahukah Anda, UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia?
1: Benar sekali. Dari desa hingga kota, UMKM membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi keluarga.
0: Kini, UMKM juga dituntut untuk terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi digital.
1: Mulai dari kemasan yang menarik, pemasaran lewat media sosial, hingga bergabung di marketplace.
0: Dengan kualitas produk yang baik dan pelayanan yang ramah, UMKM kita mampu bersaing.
1: Mari kita dukung UMKM lokal dengan membeli dan menggunakan produk dalam negeri.
2: UMKM maju, ekonomi kuat, Indonesia hebat.

0: Tahuna dan RRI Talaut dalam lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Berita selengkapnya bersama saya, Bakri Potabuga.

0: Selamat sore, Lintas Magota. Kami awali dari RRI Manado. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi dua pendaki yang mengalami kecelakaan di Gunung Soputan, Kabupaten Minahasa Tenggara.
1: Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi dua orang pendaki yang mengalami kecelakaan di Gunung Soputan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, Sabtu sore. Kejadian dilaporkan oleh salah satu rekan korban pada pukul 11.30 WITA dengan informasi dua pendaki mengalami cedera akibat terjatuh saat berada di kawasan Gunung Soputan. Kedua korban mengalami cedera pada bagian kepala dan tangan. Dalam pelaksanaan operasi, kedua korban berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan pada pukul 12.37 WITA dan langsung melakukan penanganan awal pada kedua pendaki. Hal ini dikatakan Stephen Lumawa, Kepala Pos SAR Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan.
2: Operasi SAR pencarian terhadap korban bernama Ronaldo Bajeran dan Priscila Kondaak yang masing-masing berumur 18 tahun dan 24 tahun telah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan pada pukul 12.27 tadi siang. Adapun salah satu korban atas nama Ronaldo mengalami cedera di bagian kepala dan mengalami fraktur atau dislokasi pada bagian tangan sebelah kanan. Dan saat ini kedua korban sudah diserahkan ke Puskesmas Siluan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.
1: Video ini diambil dari tim SAR gabungan dan pada pukul 14.00 WITA, kedua korban dievakuasi menuju pos Aju Gunung Soputan. Kemudian dibawa menggunakan ambulans dan rescue car menuju Puskesmas Siluan untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan. Meiki Kedoati, RRI Manado, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Manado kita ke Gorontalo, beragam jenis hewan eksotik dipamerkan di lokasi gelar pertanian Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 yang berlangsung di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo.
3: Area kampung ternak menjadi salah satu titik yang menarik untuk dikunjungi di lokasi gelar pertanian Pekan Nasional PENAS Petani Nelayan ke-17 yang berlangsung di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Di lokasi ini, peserta maupun masyarakat yang datang berkunjung dapat melihat sekaligus berinteraksi langsung dengan berbagai hewan eksotik yang jinak. Beragam jenis satwa yang dipamerkan meliputi domba, kuda, kambing, kura-kura darat, ular piton, burung makau, iguana, kucing bengal, hingga ayam jenis American Silky. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo, Averos Jainuddin mengatakan, kampung ternak dihadirkan untuk memberikan pengalaman edukatif, sekaligus memperkenalkan potensi peternakan yang dimiliki Provinsi Gorontalo.
4: Nah, kampung ternak ini kami menampilkan beberapa komoditi peternakan yang menarik. Ada domba, ada kambing, kemudian ada titik peternakan, kemudian ada sapi-sapi eksotik. Kemudian juga kami menampilkan kuda terbaik Gorontalo, kuda pacu maupun kuda tunggang. Kemudian juga ada kerjasama dengan Rumah Alam Donggala menyediakan hewan-hewan eksotik. Kita kemas dalam bentuk mini zoo, kebun binatang ini. Nah, itu menampilkan hewan-hewan yang paling menarik lah, tapi jinak-jinak itu untuk menarik perhatian masyarakat untuk datang ke lokasi kami.
3: Terpisah, manajer Rumah Alam Donggala, Muhammad Yani, menjelaskan seluruh satwa yang dipamerkan merupakan hewan peliharaan yang telah terbiasa berinteraksi dengan manusia sehingga aman untuk dikenalkan kepada para pengunjung. Ia juga memastikan tidak ada satupun satwa yang dipamerkan yang masuk kategori hewan dilindungi. Seluruh koleksi telah memenuhi ketentuan yang berlaku dan dipelihara untuk kepentingan edukasi serta pengenalan keanekaragaman satwa kepada masyarakat.
5: Saya jamin hewan-hewan yang ada di sini itu semuanya sudah masuk kategori hewan yang dilindungi. Karena sebagian besar juga bukan hewan-hewan asli Indonesia. Karena sebagian besar kita itu peliharanya itu hewan-hewan yang berasal dari luar. Seperti kura-kura yang ada di Cangkung itu kura-kura endemik. Bukan endemik ya, bukan endemik Indonesia ya. Dia kura-kura asal Afrika. Ada beberapa jenis, salah satunya kura-kura aldabra sama sulcata. Terus kalau untuk ular-ularnya, kita punya ular-ular piton atau sanca atau reticulatus piton sebagian besar. Dan kalaupun ini, hampir semuanya itu adalah hasil ternakan dari breeder-breeder yang ada di Indonesia. Indonesia.
3: Keberadaan kampung ternak diharap area kampung ternak menjadi salah satu titik. Area kampung ternak menjadi salah satu titik yang menarik untuk dikunjungi di lokasi gelar pertanian Pekan Nasional PENAS Petani Nelayan ke-17 yang berlangsung di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo.
6: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan dan juga menyaksikan Lintas Berita Magota sore ini. Dan selanjutnya pendengar, Anda kami ajak mengikuti berita dari RRI Tahuna dan RRI Talaut, di mana kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 2 Tahuna mendapat dana rehabilitasi pelabuhan.
7: Tahun 2026, KUPP kelas 2 Tahuna melaksanakan kegiatan rehabilitasi fasilitas laut Tahuna. Kegiatan tersebut meliputi pembongkaran, pergantian, replacement, dermaga, terestel, dan lapangan parkir yang ada di Pelabuhan Nusantara Tahuna. PLT Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 2B Tahuna, Mevut Palonewan, diwawancara RRI membenarkan adanya pesanan paket pekerjaan di dermaga Pelabuhan Nusantara Tahuna. Terkait pesanan pekerjaan ini, pihaknya memohon dukungan masyarakat dan pengusaha untuk pesanan pekerjaan rehabilitasi Pelabuhan Nusantara Tahuna. Sementara itu, terkait aktivitas kapal penumpang yang setiap hari melayari dari Pelabuhan Manado ke Pelabuhan Tahuna dan sebaliknya akan dialihkan ke Pelabuhan Peta, Kecamatan Tabukan Utara. Hal ini ungkap Mevrit akan berlaku ketika ada kapal tol laut Logistik Nusantara 2 yang sebulan sekali masuk di dermaga Pelabuhan Nusantara Tahuna.
8: Dari UPP kelas 2 Tahuna juga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam beberapa bulan ke depan nanti pada saat kapal tol laut barang, dalam hal ini kapal kontainer itu datang beraktivitas di Pelabuhan Tahuna, maka kapal-kapal yang lain itu nantinya akan kami pindahkan untuk sementara waktu di Pelabuhan Peta. Ketika kapal kontainer atau kapal barang tersebut berangkat, seluruh aktivitas itu dikembalikan lagi di Pelabuhan Tahuna.
7: Ia menambahkan, ketika kapal tol laut Logistik Nusantara 2 selesai beraktivitas, seluruh kegiatan rutin di Pelabuhan Nusantara Tahuna berjalan seperti biasa. Terkait pesanan pekerjaan ini, pihak KPP kelas 2 Tahuna memohon dukungan masyarakat dan pengusaha untuk mendukung pesanan pekerjaan rehabilitasi Pelabuhan Nusantara Tahuna. Alexander Dalenggade melaporkan.
0: Pendengar, tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Negeri Manado atau UNIMA sukses menggelar program pemberdayaan manajemen sekolah partisipatif di SD Negeri Impres Kabaruan, Kabupaten Kepulauan Talaut.
9: Tim pengabdian kepada masyarakat PKM Universitas Negeri Manado UNIMA yang didanai oleh DPPM Dikti Saintek Kemendikti Saintek tahun 2026 turun langsung ke wilayah pesisir Sulawesi Utara. Langkah ini diambil untuk mendampingi pihak sekolah dalam merancang tata kelola pendidikan yang lebih terbuka dan kolaboratif. Program strategis dipimpin oleh Dr. Soya Febrina Sumampo selaku ketua tim bersama sejumlah akademisi kompeten UNIMA lainnya. Fokus utamanya adalah membangun sinergi yang kokoh antara guru dan orang tua murid dalam manajemen sekolah. Ketua tim PKM UNIMA menegaskan sekolah tidak bisa berjalan sendiri dalam membentuk karakter dan kecerdasan anak, terlebih dengan adanya tantangan geografis yang kompleks di wilayah pesisir. Menurut Soya, pendidikan berkualitas lahir dari rasa memiliki yang sama. Lewat manajemen partisipatif ini, orang tua didorong untuk menjadi mitra strategis yang ikut perencanakan dan mengawasi perkembangan mutu belajar anak, bukan sekadar menjadi penonton. Melalui harmonisasi dan kemitraan yang kuat di SD Negeri Impres Kabaruan ini diharapkan anak-anak di wilayah Kepulauan Talaut tetap mendapatkan hak pendidikan yang prima dan berdaya saing tinggi. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar demikian Lintas Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut, saya Bakri Petabuga atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Mas. Paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

Rengar-rengar ini masih dengan musik hiburan di suasana sore ini. Sebelum kami temani kaum muslim dan muslimat di kota Padang dan sekitarnya untuk persiapan diri melaksanakan salat maghrib di hari ini, untuk yang saat ini masih dengan kegiatan sore dengan pekerjaan masing-masing, untuk dituntaskan masih terus kami temani Anda.

Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang, dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi, sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia, sama setianya kayak saya. Iya nggak?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslim dan muslimat, pukul 17:54 nanti azan maghrib akan berkumandang di wilayah Kota Udara dan sekitarnya. Persembahan Religi Islami hadir saat ini mengantar persiapan Anda untuk saat ini.

Dan sesungguhnya, jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab, Allah. Katakanlah, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan kemudratan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudratan itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Kepadanya lah bertawakal orang-orang yang berserah diri. Quran Surat Az-Zumar ayat 38.

0: الجد وأحوات دعاء الجد واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah aku.
1: Pimpinan dan seluruh karyawan karyawati Radio Indonesia Tahunan mengucapkan selamat menaikan sholat maghrib kepada kaum muslim dan muslimat di kota Tahunan dan sekitarnya. Insyaallah amal ibadah yang dikerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mendengar bersama ini pun selesai sudah tugas saya temani kamu. Anda di kesempatan hari ini Senin tanggal 20 Juni 2006 dan pendengar tetap pastikan bersama dengan RRI Pro 1 Tahuna. Selanjutnya ada Aziza Busayang hadir temani Anda hingga pukul 24 nanti. Saya berbagi suara, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 13 menit terlepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kali ini kita di tahunan sore ini, edisi hari ini, hari Senin tanggal 22 Juni 2026. Untuk informasi kita kali ini, sektor pariwisata daerah berhasil menyerap lebih dari 30 ribu tenaga kerja lokal melalui berbagai rangkaian festival budaya. Hal itu disampaikan tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Adiata Lasmana. Menurutnya, penyerapan lapangan kerja dalam jumlah masif tersebut dinilai mampu mengurangi angka pengangguran secara efektif di tingkat desa. Ia pun mengapresiasi keterlibatan jutaan warga lokal yang menjadi motor penggerak utama festival. Dampak-dampaknya pada penciptaan lapangan kerja, keterlibatan tenaga kerja dari 38 event itu sudah mencapai 30 ribu tenaga kerja yang terlibat. Selain itu terdapat lebih dari 4.600 pelaku usaha mikro yang ikut mengangguk untuk dalam program ini. Untuk menjaga tren positif tersebut, kementerian terkait langsung mengumumkan paket stimulus ekonomi khusus pada periode semester kedua. Kebijakan insentif transportasi senilai 1,5 triliun rupiah disiapkan untuk mempermudah pergerakan belanja domestik. Pemerintah bahkan sudah merencanakan jauh ke depan untuk masa libur, sudah juga ada stimulan ekonomi. Informasi selengkapnya masih lansir dari rri.co.id.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Ya, peringkat 28 menit terlepas dari pukul 18, kita lanjut lagi di informasi kita selanjutnya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan dampak program makan bergizi gratis MBG terhadap penurunan stunting tidak dapat dilihat dalam waktu singkat. Menurutnya, hasil program tersebut baru akan dilihat dalam jangka panjang melalui perbaikan status gizi masyarakat. Kalau MBG ini benar-benar jalan sukses ke depan, itu sangat mengurangi beban kesehatan, kata Budi Gunadi Sadikin. Dan Menkes meyakini keberhasilan program MBG dapat menekan berbagai masalah kesehatan, termasuk kematian ibu dan stunting. Oleh karena itu, yang meminta perhatian lebih besar diberikan kepada kelompok rentan, terutama ibu hamil. Saya bilang ke Bu Nani, boleh nggak saya fokus ke ibu hamil, tolong dibantu supaya gizinya bagus, ujarnya. Menurut Budi, kualitas gizi ibu hamil menjadi faktor penting dalam menentukan kesehatan anak sejak dalam kandungan. Ia mengingatkan kekurangan gizi selama masa kehamilan dapat meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan pada anak. Begitu hamil, jangan sampai kurang gizi karena dapat memicu berbagai masalah kesehatan yang terdampak pada anak. Pemenuhan gizi ibu hamil harus menjadi prioritas untuk mendukung kesehatan ibu dan tumbuh kembang anak. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wah, kalau dikerjakan sendiri pasti lama ya?
1: Iya, tapi kalau kita gotong royong, pekerjaan jadi ringan.
0: Benar, dari dulu gotong royong itu jati diri bangsa kita.
1: Selain cepat selesai, silaturahmi juga makin erat.
2: Gotong royong bukan sekedar bekerja bersama, tetapi wujud kepedulian, persatuan, dan kekuatan sosial masyarakat Indonesia.
0: Ayo, mulai dari lingkungan kita.
1: Karena bersama, kita lebih kuat.
2: Mari hidupkan kembali semangat gotong royong dari kita, oleh kita, untuk Indonesia.

Baik, peringatan 52 menit terlepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kali ini saya akan hadirkan satu informasi yang terakhir. Dan sebentar pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti bersama untuk drama radio edisi hari ini, hari Senin tanggal 22 Juni 2026. Pendengar, Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing mengatakan kemitraan strategis komprehensif ASEAN dan Tiongkok mencatat berbagai capaian penting dalam 5 tahun terakhir. Mulai dari peningkatan perdagangan, pembangunan konektivitas hingga semakin eratnya hubungan antar masyarakat, Dubes Wang menyebut pertukaran tingkat tinggi antara para pemimpin ASEAN dan Tiongkok terus berlangsung secara intensif dalam 5 tahun terakhir. Menurut dia, hal itu berhasil memperkuat kepercayaan strategis dan memperdalam hubungan persahabatan di kawasan. Dalam 5 tahun terakhir, kedua pihak telah mempertahankan pertukaran tingkat tinggi dan membangun persahabatan bertetangga yang semakin erat dan kuat. Tiongkok telah mencapai konsensus penting dengan 8 negara ASEAN yang mengenai pembangunan komunitas dengan masa depan bersama, dan kata Wang saat penyelenggaraan Jakarta Forum 2026, memperingati 5 tahun kemitraan strategis komprehensif ASEAN-Tiongkok dan peluncuran laporan khusus Senin 22 Juni 2026 di Markas Besar ASEAN Jakarta. Di bidang ekonomi, kerjasama ASEAN-Tiongkok juga menunjukkan perkembangan signifikan. Wang menyebut penandatanganan protokol peningkatan kawasan perdagangan bebas Tiongkok-ASEAN KAFTA 3.0 menjadi salah satu tonggak penting yang memperkuat integrasi ekonomi kawasan. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Inspiring. Kita tumbuh dan berkembang dari hari ke hari, dari kecil, remaja, hingga dewasa. Dari balita, perlahan dan merangkak duduk di bangku sekolah. Apa yang bisa jadi setelahnya? Bisa jadi Anda merupakan orang penting di sekitar Anda. Bisa jadi Anda memiliki pengaruh dalam kehidupan umum. Dan tidak menutup kemungkinan, Andalah calon pemimpin masa depan. Dalam ilmu sosiologi, ada 4 tahap proses sosialisasi tumbuh dan berkembang. Persiapan atau preparatory stage. Pada tahapan ini, anak mulai belajar mengambil peran orang-orang di sekelilingnya, terutama orang yang paling dekat, yakni keluarga. Kedua, meniru atau play stage. Pada tahap ini, seorang anak tidak hanya mengetahui peranan yang harus dijalankan, tetapi mulai mengetahui peranan yang dijalankan orang lain. Ketiga, bertindak atau game stage. Pada tahap ini, seorang anak dianggap mampu mengambil peranan dalam khalayak luas. Keempat dan yang terakhir, menerima norma, general orders. Tahapan ini ditandai dengan seorang anak yang mulai memiliki kesadaran akan arti tanggung jawab. Seorang anak membutuhkan bimbingan untuk menuju arah yang positif. Dari Pro 1 untuk Anda.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti bersama untuk drama radio Prasumban RRI Bandung dengan judul Menolak 1 Miliar.

0: Wah, indah sekali desa ini. Asri, teduh, rumah-rumah penduduknya masih tradisional. Ada aliran air yang jernih bersih, penduduk desanya ramah-ramah. Sepertinya cocok.
1: Memang masyarakat di sini sangat patuh, sehingga mereka sangat menjaga kelestarian desanya.
0: Bagus itu, Pak. Tapi sayang sekali kalau desa seindah ini tidak dikenal luas.
1: Maksudnya?
0: Begini, Pak. Saya ingin membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa ini.
1: Oh, terima kasih, Pak. Tapi maaf, kalau boleh tahu, bantuannya dalam bentuk apa ya?
0: Tentu saya akan membantu memperkenalkan desa yang indah ini ke seluruh pelosok dunia.
1: Caranya?
0: Begini, Pak. Saya akan membangun villa, kafe, dan tempat bermain anak dilengkapi dengan kolam renang, tenda-tenda untuk camping, untuk outbound, dan masih banyak lagi yang akan saya bangun di wilayah ini. Lalu saya akan mempromosikan ke seluruh dunia bahwa desa ini layak untuk dikunjungi.
1: Kalau Bapak mau membangun itu, berarti butuh lahan yang cukup luas.
0: Oh tentu, saya membutuhkan lahan sekitar 10 hektar, Pak. Tenang saja, Pak. Kalau Pak Kades bisa mewujudkan rencana saya, Pak Kades akan saya beri kompensasi 10% dari penghasilan usaha saya. Lumayan bukan, Pak? Pak Kades tidak usah repot-repot. Tidak susah-susah lagi, tinggal duduk manis setiap bulan dapat setoran dari saya. Dengan begitu, Bapak bisa kaya mendadak, bukan?

Pak Bambang dan Pak Soleh, tadi pagi saya kedatangan tamu. Bukan warga sini sih, dia kagum dengan keadaan desa kita. Katanya warganya

0: Padahal di tempat kita saling sapa itu hal biasa, itu budaya kita, iya kan? Nah, dari situ dia tertarik ingin memperkenalkan desa kita ke seluruh dunia. Bahwa desa kita ini selain masyarakatnya yang ramah, alamnya juga indah sejuk. Katanya lagi sayang kalau tidak diperkenalkan, tapi...
1: Tapi apa, Pak?
0: Ya, itu supaya daya tariknya tinggi. Dia akan membangun villa, kafe dilengkapi fasilitas umum seperti tempat bermain anak-anak, kolam renang yang semuanya itu membutuhkan lahan seluas 10 hektar atau bisa jadi lebih.
2: Hah? Terus lahan siapa yang akan dibangun? Apakah dia punya lahan seluas itu di sini?
0: Itulah masalahnya. Saya kira dia tidak punya lahan di sini dan tentunya untuk mewujudkan rencananya itu berarti akan ada pembebasan lahan milik warga.
1: Waduh, mana ada warga yang punya lahan seluas itu, Pak?
2: Kalaupun ada, saya tidak setuju.
0: Orangnya bilang kalau rencananya terwujud, itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sini. Masyarakat akan mendapatkan penghasilan, misalnya dari berjualan. Bahkan bisa jadi dia akan memberi kompensasi ke kas desa untuk kesejahteraan masyarakat.
2: Saya tetap tidak setuju.
0: Kalau Pak Bambang gimana?
1: Saya pun tidak setuju, Pak.
0: Meskipun itu akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
2: Saya rasa masyarakat kita sudah cukup sejahtera, Pak. Saya kenal betul karakter masyarakat di sini. Mereka tidak rakus. Dengan hidup dari hasil tani saja, mereka sudah merasa cukup, tidak merasa kesusahan dan kekurangan. Yang penting, di sini kita hidup tentram dan damai. Dan yang lebih penting lagi, alam desa ini sudah indah, tidak perlu lagi diperindah. Dan menurut saya, pembangunan itu akan merusak alam, Pak.
1: Itu yang terpenting. Berpuluh-puluh tahun dari zaman nenek moyang dulu, kita mampu menjaga alam ini. Hingga sekarang tidak pernah ada yang merusaknya. Itu sudah cukup bagi kami.
0: Saya setuju dengan pendapat Pak Bambang dan Pak Soleh. Dengan menjaga kearifan lokal, itu artinya tidak merusak alam dan ini yang sudah kita lakukan sejak zaman nenek moyang dulu. Sehingga alam desa kita ini nampak terjaga keasrian dan keindahannya sampai sekarang. Dan buktinya semua orang mengagumi desa kita.
1: Maka dari itu, Pak, kita tolak aja.
2: Ya, kami dan masyarakat siap mengawal. Kita tegaskan, tidak ada yang bisa mengotak-atik desa kita. Biarkan desa kita tetap seperti ini, supaya tetap terjaga kelestariannya.
1: Betul, Pak. Kalau alam sudah diganggu, dia akan marah. Maka, bencana akan datang.
2: Setuju, Pak Bambang.
0: Saya pun setuju dengan Pak Bambang dan Pak Soleh. Dan baiklah, saya akan sampaikan hal ini kepada pengusaha itu. Intinya, tidak boleh ada yang mengubah alam desa kita ya, Pak Bambang dan Pak Soleh. Soal orang mau berkunjung ke desa kita, silakan saja. Tetapi tidak merusak lingkungan.
2: Setuju, Pak.
1: Setuju, Pak.

0: Jadi begini Pak, kemarin saya sudah bicarakan rencana Bapak itu dengan tokoh masyarakat di sini. Tapi mohon maaf, kami sepakat untuk tidak merubah tatanan desa yang sudah ada ini.
1: Wah, sayang sekali Pak. Desa seindah ini bisa dijual loh Pak. Dan uangnya kan bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan seperti yang saya katakan waktu itu, Pak Kades akan menerima 10% dari pemasukan saya Pak. Kalau untuk masyarakat itu beda lagi. Bayangkan Pak, kalau sebulan pemasukan dari wisatawan yang datang 10 miliar saja, Pak Kades akan dapat 1 miliar per bulannya. Lumayan bukan? Dan untuk masyarakat, mereka bisa mendapatkan penghasilan dari berdagang. Misalnya menjual makanan, menjual kerajinan khas desa ini, parkir dan lain sebagainya Pak.
0: Ya, saya mengucapkan terima kasih atas tawaran yang menggiurkan. Tapi sayangnya saya tidak tertarik dengan uang 1 miliar per bulan.
1: Jadi, Bapak sebenarnya mau berapa? Saya tambah deh, Pak.
0: Bukan itu maksud saya. Saya lebih tertarik dengan kelestarian alamnya, Pak. Kelestarian alam desa ini sudah terjaga dengan puluhan, bahkan ratusan tahun. Sehingga kami sudah menyatu dengan alam. Makanya desa kami tidak pernah terjadi bencana. Karena perlakuan kami baik terhadap alam. Sehingga alam pun mau bersahabat dengan kami.
1: Percayalah Pak, kami tidak akan merusak alam. Justru kami akan memperindahnya. Sehingga desa ini laku dijual. Ini konsep saya. Di bagian atas itu akan saya bangun 1000 villa dan kafe. Di bagian bawah akan saya bangun kolam renang beserta fasilitas bermain anak-anak.
0: Loh, di atas itu kan hutan Pak.
1: Justru itu Pak Kades. Kalau di tengah hutan dibangun villa, itu akan mempunyai daya tarik, terutama untuk wisatawan asing. Mereka akan sangat suka dengan suasana hutan dan air sungai.
0: Maaf Pak, saya menolak keras rencana Bapak.
1: Hutan ini luas sekali bukan Pak? Saya ambil 10 hektarnya saja, kan tidak ada apa-apanya.
0: Tidak bisa, saya tidak suka kalau hutan dirusak.
1: Saya tidak merusak Pak, justru akan saya tata sedemikian rupa sehingga desa ini nampak rapi dan indah.
0: Bagaimana tidak merusak? Dengan adanya pembangunan villa-villa dan kafe-kafe, itu pasti akan ada penebangan pohon. 10 hektar luasnya. Berapa ratus pohon yang ditebang? Asal Bapak tahu ya, kalau pohon banyak yang ditebang, tidak ada lagi kekuatan tanah untuk menahan air. Kalau tanah sudah tidak kuat menahan air, akan terjadi longsor dan mengakibatkan banjir. Itu akan menenggelamkan desa. Siapa yang jadi korban? Tentu masyarakat kan? Iya, Bapak enak sekali duduk manis, tidur nyenyak di sofa sana dengan menggeruk keuntungan yang besar dari hasil menjual tanah air kami.
2: Pak Kades, tolong segera keluar. Masyarakat sudah berkumpul, Pak.
0: Ada apa ini?
3: Mereka protes, Pak. Tidak setuju alam desanya akan dirusak.
2: Makanya, Pak, cepat keluar sebelum mereka marah.

0: Tenang, tenang, bapak-bapak, ibu-ibu.
1: Bagaimana kami bisa tenang, Pak Kades, kalau alam kami mau dirusak?
0: Siapa yang akan merusak alam desa ini?
1: Mana pengusaha itu? Jangan coba-coba mengganggu ketentraman kami ya, Pak Kades. Kalau Pak Kades akan mendukung pengusaha itu, kami sarankan Pak Kades keluar dari wilayah kami.
0: Tenang, bapak-bapak, jangan khawatir. Saya sudah menolak rencana itu. Jadi percayalah, desa kita aman. Kita jaga desa kita agar tetap lestari.
2: Dan kita tolak siapapun yang akan mengganggu wilayah ini dengan dalih mensejahterakan masyarakat. Setuju?
3: Setuju. Setuju.
0: Baiklah, kita sepakat untuk menjaga bersama-sama alam desa ini dengan tetap mempertahankan kearifan lokal yang sudah ditanamkan sejak zaman nenek moyang kita.
3: Setuju, Pak. Setuju.
0: Bapak menyaksikan sendiri kan bagaimana masyarakat desa ini mencintai alamnya dengan berkomitmen untuk menjaga kelestarian alam desa ini bersama-sama.
4: Ya, ya, ya.

0: Saudara, banjir bandang yang terjadi di daerah Sukmajaya selain karena hujan deras yang mengguyur semalam, juga akibat penebangan pohon liar yang membuat hutan menjadi gundul, sehingga terjadi tanah longsor dan banjir bandang.
1: Tuh kan, coba lihat. Kalau sudah begitu, siapa yang jadi korbannya? Masyarakat kan? Bukan pengusahanya. Untung kita tegas menolak. Jadi aman kan desa kita?
2: Untungnya lagi, kades kita tidak tergiur dengan 1 miliar.
3: Padahal, kalau Pak Kades mau, dia sudah kaya mendadak.
2: Hebatlah kades kita, lebih memilih keselamatan warganya daripada kaya mendadak.
1: Ya, kalau saya sih ambil uangnya, tapi tolak rencananya.
4: Hush.
1: Bercanda, Pak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Tahukah Anda, UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia?
1: Benar sekali. Dari desa hingga kota, UMKM membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi keluarga.
0: Kini, UMKM juga dituntut untuk terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi digital.
1: Mulai dari kemasan yang menarik, pemasaran lewat media sosial, hingga bergabung di marketplace.
0: Dengan kualitas produk yang baik dan pelayanan yang ramah, UMKM kita mampu bersaing.
1: Mari kita dukung UMKM lokal dengan membeli dan menggunakan produk dalam negeri.
2: UMKM maju, ekonomi kuat, Indonesia hebat.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 29 menit lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna dan kita masih lanjut lagi untuk kembali menghadirkan rangkaian musik dan informasi ke ruang dengar Anda. Baik pendengar, Kementerian Ketenagakerjaan Kemnaker mencatat sebanyak 58% tenaga kerja Indonesia masih bekerja di sektor informal. Kondisi tersebut menunjukkan transformasi pasar kerja menuju pekerjaan yang lebih produktif dan berkualitas masih perlu terus diperkuat. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Barenbang Ketenagakerjaan Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan temuan tersebut tertuan dalam kajian Outlook Ketenagakerjaan 2026. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi pasar kerja menuju pekerjaan yang lebih produktif dan berkualitas masih perlu terus diperkuat. Menurutnya, perkembangan ekonomi digital telah membuka peluang kerja baru melalui pekerjaan berbasis platform digital, namun perubahan tersebut juga menghadirkan tantangan terkait hubungan kerja, perlindungan sosial, dan kebutuhan penyesuaian regulasi ketenaga kerjaan. Selain itu, kajian tersebut juga mencatat masih adanya kesenjangan kompetensi tenaga kerja. Sekitar 50% tenaga kerja Indonesia baru memiliki literasi digital dasar hingga menengah, sementara kebutuhan industri menuntut lebih dari 80% tenaga kerja memiliki kompetensi digital. Pendengar, informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kali ini saya akan hadirkan satu informasi yang terakhir. Dan sebentar, pendengar, tepat pukul 20, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita. Bank Indonesia akan melaksanakan program transformasi kewirausahaan UMKM terpadu tahun 2026. Program ini merupakan komitmen BI untuk memajukan UMKM sebagai pilar penting pertumbuhan ekonomi nasional. Bank Indonesia melakukan pelatihan kewirausahaan terpadu dan pendirian UMKM maju, sekaligus menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ekonomi kerakyatan, kata Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam kegiatan kick-off program transformasi kewirausahaan UMKM terpadu tahun 2026. Perry menyebut program tersebut penting untuk mendorong kemandirian ekonomi di tengah kondisi ketidakpastian global saat ini. Perang Timur Tengah, penutupan Selat Hormuz, perang dagang dalam ketidakpastian geopolitik, keuangan dan ekonomi kita harus semakin mandiri. Selain itu, Indonesia memiliki 65 juta UMKM yang sebagian besar skalanya masih kecil dan digerakkan oleh kaum perempuan. Ini merupakan potensi besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Informasi selengkapnya, pendengar, masih dilansir dari rri.co.id.

0: Eh, lihat nih, berita ini lagi viral banget di media sosial.
1: Sudah dicek kebenarannya belum?
0: Belum sih, tapi banyak yang share.
1: Nah itu masalahnya. Jangan asal sebar informasi, bisa jadi hoax dan mungkin merugikan orang lain.
0: Iya ya, jadi harus saring sebelum sharing.
1: Betul, gunakan media sosial untuk hal positif bukan provokasi.
0: Bijak bermedia sosial, cerdas berbagi informasi.
2: Media sosial milik bersama, mari jaga etika dan kebenaran informasi.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita akan bergabung dengan Prodi Jakarta untuk mengikuti penyampaian warta berita.
1: Rupiah untuk stimulus ekonomi. Pemilihan ketua baru Partai Buruh Inggris akan dimulai pada 9 Juli mendatang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Perusahaan listrik negara atau PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal usai pemadaman bergilir di Pulau Jawa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
3: Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Darmawan Prasojo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik di Pulau Jawa yang terjadi beberapa waktu lalu. Darmawan mengatakan pemadaman akibat dua pembangkit besar mengalami kendala teknis. Darmawan memastikan sistem kelistrikan telah berangsur pulih seiring dengan berfungsinya salah satu pembangkit. Penjelasan disampaikan Darmawan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi sebelum menghadap Presiden Prabowo Subianto.
2: Kami ingin menyampaikan kabar baik bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau independent power producer minggu lalu mulai mengalir, dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
3: Pada kesempatan yang berbeda, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemadaman listrik bukan karena stok batu bara yang menipis. Pemadaman diakibatkan karena kerusakan pada mesin.
4: Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu nggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Dan memang ada beberapa treble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya.
3: Darmawan akan melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan pada pembangkit. PLN akan melakukan monitoring selama 24 jam sehingga pemadaman tidak terulang. Presiden Prabowo sendiri telah memanggil Dirut PLN ke Istana Merdeka, namun Dirut PLN tidak memberikan penjelasan terkait dengan hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3, Tusumudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi pada semester kedua tahun ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati. Lena.
5: Pemerintah menilai ketidakpastian global masih tinggi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah serta perkembangan di Selat Hormuz. Karenanya kondisi perekonomian domestik masih harus terus dijaga guna mengantisipasi risiko global dan menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, pemerintah tetap memberikan insentif pada semester kedua tahun ini yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu insentif untuk sektor transportasi, untuk magang dan vokasi, serta insentif bantuan pangan dengan total anggaran sebesar Rp26,34 triliun. Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian malam ini.
6: Kemudian, hari ini kami sudah ada cara lintas kementerian dan juga sudah mengadakan harapan dari Bapak Presiden. Jadi total stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk di semester kedua ini nilainya sekitar 26,34 triliun rupiah. Stimulus juga besar sekitar 2,04 triliun, dan magang dan vokasi sekitar 6,26 triliun, dan bantuan pangan sebesar 18,04 triliun.
5: Insentif baru yang diberikan pada semester kedua tahun ini, kata Erlangga Hartarto, adalah insentif bagi perajin tahu dan tempe. Insentifnya sebesar Rp2.000 per kilogram untuk bahan baku kedelai jika harganya di atas harga acuan. Kuotanya yang akan diberikan untuk 250 ribu ton kedelai dari 2,5 juta ton kebutuhan kedelai. Dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian hari ini juga hadir Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jaksa penuntut umum KPK menuntut pimpinan Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3 hingga 2 tahun 6 bulan pidana penjara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 John Phil dengan pidana penjara selama 3 tahun serta pidana denda sejumlah Rp300 juta.
8: Subsidi Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo John Field dan kawan-kawan. Dalam pembacaan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir mengatakan bahwa terdakwa John Field dan kawan-kawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap secara bersama-sama. Oleh karenanya, Jaksa meminta Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 3 tahun dan 2 tahun 6 bulan penjara untuk para terdakwa.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp200 juta subsidi pidana penjara pengganti 80 hari. Nah, memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
8: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa John Fritz meminta Majelis Hakim yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dinwardi Haskori agar membuka rekening terdakwa yang diblokir oleh KPK.
9: Apa yang sudah kami ulas dalam analisa yuridis kami kaitan dengan uang dan sebagainya, dan sejauh ini memang tidak ada kaitan langsung uang yang diberikan maupun uang yang sudah disita oleh tim penyidik KPK dengan rekening pribadi atas nama terdakwa John Phil, Majelis Hakim.
10: Nah, ini ada permohonan yang pembukaan rekening pribadi terdakwa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya?
8: Dalam kasus ini, para terdakwa mengaku telah memberikan uang sebesar Rp61 miliar untuk para pejabat bea cukai dan Rp30 miliar untuk pegawai bea cukai, sehingga total suap yang diberikan mencapai lebih dari Rp91 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Komisi 7 DPR RI menyoroti pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK guna mendalami efektivitas pengawasan keamanan produk dan perlindungan konsumen. Berikut laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
11: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan.
12: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan kesehatan, kualitas hidup, dan perlindungan konsumen. Evita menyebut industri air minum dalam kemasan atau AMDK tidak dapat dipandang hanya sebagai sektor usaha semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala Bepom dan Kepala BPKN di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
11: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh BPOM maupun perlindungan konsumen yang dijalankan oleh BPKN benar-benar mampu menjawab tantangan yang berkembang, baik dari sisi kualitas produk, perkembangan teknologi industri, maupun meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap perlindungan hak-haknya sebagai konsumen.
12: Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Ikrar menjelaskan pihaknya melakukan pengawasan pre-market dan post-market terhadap AMDK sebagai pangan olahan. Pengawasan dilakukan terhadap aspek keamanan pangan, mutu pangan, gizi pangan, label, dan iklan sesuai ketentuan yang berlaku.
13: Hal ini juga diperkuat oleh peraturan pemerintah nomor 86 2019, bahkan telah diamandemen peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2026 bahwa pengendalian pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan pada pangan olahan diatur dan dilakukan oleh kepala badan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan masing-masing.
12: BPOM mencatat hasil pengawasan tahun 2025 menunjukkan 39% sarana produksi AMDK tidak memenuhi ketentuan. BPOM menilai angka tersebut masih cukup tinggi dan menargetkan pelanggaran dapat ditekan hingga di bawah 10% melalui penguatan pengawasan serta partisipasi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memberikan apresiasi kepada Jemaah Haji Indonesia serta Kementerian Haji dan Umroh atas kesuksesan penyelenggaraan Haji 2026. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi pada daerah kerja maka pada hari ini telah selesai dalam menjalankan tugas pengabdian kepada negara sebagai pelayan tamu Allah di Tanah Suci. Sementara kloter terakhir jamaah haji Indonesia yakni SUB116 telah berangkat dari Mekah ke Madinah dan merupakan pendorongan terakhir jamaah haji gelombang kedua. Tugas PPH Arab Saudi yang juga merupakan konten kreator dan artis nasional Adin Abdul Hakim memberikan apresiasi atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026 dan menjadi tonggak sejarah penyelenggaraan haji perdana dari Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan dari Adin.
16: Ini acara hajatan Kemenhaj pertama dan kami bertugas sebagai panitia. Alhamdulillah, ya masih ada kekurangan beberapa hal tapi overall insya Allah baik dan akan segera dimaksimalkan di tahun-tahun berikutnya. Bagaimana sih rasanya menjadi petugas perdana Kemenhan PPH Arab Saudi? Jujur atau bahagia atau memang dari awal kami berangkat sudah mewakafkan diri, tenaga, waktu semuanya untuk para jamaah haji Indonesia dan rasa haru, bangga dan bersyukur bisa menjadi pelayan para tamu Allah di Tanah Suci.
15: Dan dikatakan Adin dirinya bersyukur telah dilibatkan sebagai petugas haji di Divisi Media Center Haji atau MCH 2026 yang memberikan kesan baik dan terbaik untuk jamaah haji Indonesia dan itu hal itu pun diapresiasi oleh Presiden Prabowo atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026. Ia pun berharap dapat kembali lagi ke Tanah Suci dan kerinduan tersebut hanya bisa terobati dengan kembali ke Mekah yang merupakan Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Pro Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana jemaah haji asal Sumatera Barat diimbau segera melapor dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan dalam 14 hari setelah kembali dari Arab Saudi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Febian Safitra dari RRI Padang. Febian.
17: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, kepada RRI mengungkapkan pemantauan kesehatan jemaah haji pasca kepulangan dilakukan bersama Balai Kekarantinaan Kesehatan kelas 1 Padang. Seluruh jemaah haji yang telah tiba di tanah air berada dalam pengawasan kesehatan selama 2 pekan, guna mengantisipasi kemungkinan munculnya gejala penyakit. Rifki mengingatkan, jemaah haji harus segera memeriksa diri apabila mengalami gangguan kesehatan pasca kepulangan dari tanah suci. Nantinya puskesmas melakukan pemeriksaan awal dan apabila diperlukan, penanganan lebih lanjut pasien dirujuk ke rumah sakit pemerintah. Proses dimaksud berada dalam pemantauan Dinas Kesehatan. Menurut Rifki, langkah ini penting untuk memastikan kondisi kesehatan jamaah tetap terjaga, mengingat jamaah telah menjalani rangkaian ibadah haji yang panjang dan melelahkan.
18: BKK namanya, Balai Kekarantinaan Kesehatan, itu setelah jemaah haji pulang dari Arab Saudi ini akan terus dipantau kesehatannya 14 hari. Nah, artinya ketika nanti ada jemaah haji kita yang dari kloter 1 sampai kloter 14, pulang mereka, lalu kemudian dalam 14 hari itu ada gejala penyakit yang mungkin cukup panas tinggi dan seterusnya, dimohon itu segera berobat ke puskesmas, lalu puskesmas nanti akan merujuk ke rumah sakit pemerintah. Nah, kalau mesti ada penanganan yang lebih ekstra, karena mungkin ada virus baru dan seterusnya, itu nanti akan diisi atau ditanggulangi oleh pihak terkait.
17: Rifki mengatakan pemulangan 14 kelompok terbang atau kloter debarkasi Padang telah usai. Namun masih terdapat 7 haji yang menjalani perawatan intensif di Arab Saudi karena sakit. Rifki menambahkan seluruh haji yang menjalani perawatan berasal dari Sumatera Barat. Jemaah haji yang masih dirawat akan dipulangkan dengan kloter terakhir di Indonesia pada awal Juli mendatang. Apabila masih belum sembuh, maka tetap dirawat di Tanah Suci hingga memenuhi syarat untuk kembali dipulangkan. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Padang, Sumatera Barat, kita beralih ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Banten, Jakarta, dan Jawa Barat kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatudarae. Aen.
19: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji hari ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Banten, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines SI5298. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.20 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5304. Kemudian pukul 16.55 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia GIA7619. Salah satu jemaah haji asal Banten, Aisyah, mengatakan alhamdulillah ya dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan pihak keluarga.
20: Ini selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Kita kan tidak ada kegiatan, jadi kita ngambil kegiatan gitu kalau pakai.
19: Diketahui untuk seluruh fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air mulai dari 1 Juni secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan pemilihan ketua baru Partai Buruh akan dimulai pada 9 Juli dan berakhir sebelum Parlemen Inggris kembali bersidang pada September mendatang. Starmer akan tetap menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris hingga proses pemilihan itu selesai, serta memastikan serah terima kekuasaan

0: 2026 di halaman TVRI Kalimantan Barat tidak hanya menjadi ajang berkumpulnya para pecinta sepak bola, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk meraih keuntungan. Salah satunya adalah Adit, penjual jersey bola yang membuka lapak di lokasi nobar. Ia sengaja memanfaatkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap perhelatan sepak bola dunia untuk menawarkan berbagai produk jersey kepada pengunjung. Adit juga mengatakan dirinya baru sekitar 1 tahun menjalani usaha penjualan jersey bola.
1: Karena momennya pas buat bela dunia kayak gini, jersey seperti ini banyak dicari sama orang. Momennya pas, baru 1 tahunan sih. Jualan di sini awalnya ya, awalnya tahu dari internet kalau ada nobar di sini, jadi chat, komunikasi sama orang di sini kalau bisa jualan. Sekarang ya jualan juga. Buat warga Pontianak, nobar di TVRI karena rame dan seru, ada door prize-nya juga.
0: Penjualan jersey tak lengkap jika tanpa penonton setia sepak bola. Salah satu penonton dalam nobar bola gembira, Ria, juga turut hanyut dalam keseruan Piala Dunia 2026. Dirinya pun mengajak serta teman-temannya untuk nobar Piala Dunia di tengah aktivitasnya sebagai mahasiswa.
2: Di tahun ini
3: seru banget, karena tuh banyak hal-hal baru gitu. Tambah lagi kan saya belum lama ini, baru-baru ini nonton bola gitu. Sebelumnya kan enggak, nambah pengetahuan, terus nambah relasi, karena kan di sini ramai, ketemu orang baru gitu.
0: Kehadiran pengusaha UMKM menjadi warna tersendiri dalam pelaksanaan nobar Piala Dunia 2026. Selain menambah semarak suasana, kegiatan ini juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di tengah tingginya minat terhadap pertandingan sepak bola. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heeren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Ya, peringatan demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Dan kembali lagi Anda bersama kami di program 1 RRI Tahunnya di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2.lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna.

0: dan nikmati kemudahannya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terbaik.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan pendengar, saat lagi kita akan ikuti Mimbar Agama Katolik edisi hari ini, Senin tanggal 22 Juni 2026 bersama dengan Febiola Silangin. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu satu kidung rohani berikut ini.

Selamat malam, salve, salam sejahtera bagi pendengar setia RRI yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, khususnya umat Katolik yang ada di Paroki Santo Yohanes Rasul Tahuna. Baiklah, pada malam hari ini kita akan masuk dalam mimbar agama Katolik. Saya Febiola Silangin, penyuluh agama Katolik. Oleh karena itu, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti mimbar agama Katolik. Kita awali dengan doa, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk melewati hari ini. Kami mohon rahmat-Mu agar kami dapat menggunakan waktu dan talenta kami untuk memuliakan nama-Mu. Berikanlah kepada kami kebijaksanaan untuk mengambil bagian dalam tugas dan pelayanan-Mu. Pada kesempatan ini Bapa, kami akan membaca dan mendengar sabda firman-Mu. Arahkanlah hati dan pikiran kami agar terarah mendengar sabda firman-Mu, sehingga kami pun dimampukan untuk merenungkan akan sabda firman-Mu. Inilah yang menjadi doa kami, yang kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan kita pada malam hari ini diambil dari Injil Matius 7 ayat 1 sampai dengan 5. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema permenungan kita pada malam hari ini yaitu jangan menghakimi. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, salah satu wujud nyata hidup kita yang terus bertumbuh dalam kasih yaitu ketika kita tidak saling menghakimi satu dengan yang lain. Inilah juga yang ditegaskan oleh Tuhan Yesus ketika mengajarkan orang banyak di atas bukit. Perintah agar jangan menghakimi nampak jelas ketika ia berkata, mengapa engkau melihat serpihan kayu di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, maksudnya ialah agar kita tidak menghakimi orang lain sebelum melihat diri kita sendiri. Itu berarti perilaku yang suka menghakimi perlu dihindari. Hal ini dilakukan atas kesadaran bahwa semua orang berdosa dan hanya Allah yang berhak untuk menghakimi. Kendatipun demikian, perihal saling menghakimi masih terus dijumpai dalam realitas hidup orang percaya dewasa ini. Oleh karenanya, firman Tuhan saat ini sekali lagi mengingatkan kita semua agar jangan menghakimi, supaya hal demikian juga tidak diperlakukan bagi kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, daripada terus-menerus melihat kesalahan orang lain, alangkah lebih baik bila kita membenahi diri kita sendiri dan saling mengasihi. Dengan begitu,
keberadaan hidup kita akan lebih berarti, sebab kita terus menebarkan energi positif bagi orang-orang di sekitar kita. Hindarilah perilaku menghakimi dan terus belajar mengintrospeksi diri kita dari waktu ke waktu. Berkomitmenlah untuk menaati firman Tuhan dengan tidak menghakimi, melainkan lebih mengasihi semua orang sebagai sesama. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, mari kita perhatikan lebih teliti lagi pengajaran yang disampaikan oleh Yesus ini. Yang pertama, Yesus berkata, "Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi." Menghakimi merupakan suatu kewenangan. Kewenangan dari penguasa. Seorang hakim akan bertindak sebagai orang yang memiliki wewenang atas diri Anda. Jika Anda berbuat salah, pemerintah akan memanggil Anda atau menyeret Anda ke pengadilan, atau jika ada dua orang yang berselisih, mereka membawa persoalan tersebut kepada pihak yang memiliki kewenangan yang lebih tinggi. Hakim merupakan perubahan dari pihak yang memiliki kewenangan yang lebih tinggi. Untuk itu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, jadi pada saat Yesus berkata, "Jangan menghakimi," yang ia maksudkan adalah setiap orang dari antara kita tidak boleh menempatkan diri di atas orang lain. Ini adalah persoalan yang sangat mendasar dalam hubungan sesama manusia. Setiap orang ingin berasumsi bahwa dirinya sendiri lebih baik dari orang lain, dan dengan demikian merasa berhak untuk menghakimi orang lain. Contohnya, jika Anda mengatakan bahwa seseorang itu sombong, Anda secara tidak langsung sedang berkata bahwa Anda tidak sombong. Dan Anda berada di dalam posisi mengumumkan seseorang yang lain sebagai sombong. Jika Anda menyatakan seseorang itu sebagai salah, Anda sesungguhnya sedang berkata bahwa Anda lebih baik dari dia karena ia tidak tahu apa yang salah, tapi Anda tahu apa yang salah. Saudara, saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, Kitab Suci mengajarkan kepada kita bahwa sikap yang demikian di antara orang Kristen merupakan sumber masalah di dalam gereja. Di sini Yesus sedang menangani suatu sikap. Sikap yang merasa lebih unggul dari orang lain. Kitab suci juga mengajarkan bahwa kita harus belajar untuk saling memahami diri antara satu dengan yang lainnya. Tunduk terhadap satu dengan yang lain bukannya terjadi seperti orang penting di hadapan yang lainnya. Itu sebabnya di dalam Yohanes 13, Yesus membasuh kaki murid-muridnya dan mengatakan bahwa apa yang sudah ia lakukan di atas mereka, harus mereka lakukan pula terhadap orang lain. Membasuh kaki orang lain berarti menjadi budak orang itu, karena hal itu adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang budak bagi Torsi. Membasuh kaki majikannya.
Itu sebabnya mengapa di dalam Filipi 2 ayat 3 dan Efesus 5 ayat 21 sekaligus, Paulus berkata, rendahkanlah dirimu seorang akan yang lain. Jangan malah berusaha untuk tuan menjadi atas orang lain. Jadilah hamba bagi orang lain. Untuk tujuan itulah kita semua dipanggil olehnya. Untuk itu saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, saya meminta Anda untuk memikirkan bahwa kalau di dalam gereja kita benar-benar dapat hidup seperti ini, benar-benar memperkeras diri di hadapan orang lain dengan setulus hati, seperti apa jadinya mengubah perilaku jemaat di dalam gereja? Seperti apa jadinya gereja jika kita tidak melirik ke arah orang lain dan menilai bahwa kita tidak lebih buruk daripada dia? Mengapa kita tidak mengekang keinginan untuk membandingkan diri ini? Bukankah itu sepenuhnya izin Allah? Perilaku yang ingin menang sendiri ditunjukkan untuk menaikkan harga diri, ego kita, agar kita merasa bahwa diri kita memiliki arti di dunia ini. Namun, manusia rohani tidak peduli dengan urusan nilai harga dirinya. Untuk itu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, sekali lagi, Tuhan hanya memperhatikan apa yang kita berikan, apakah dalam kehidupan kita, kita dianjurkan untuk saling memahami, saling mengasihi dengan tidak menghakimi. Semoga kita semua sebagai umat Kristiani boleh meneladani akan permenungan pada malam hari ini dengan tidak mudah untuk menghakimi orang lain. Semoga demikian. Amin. Kita tutup mimbar agama Katolik pada malam hari ini dengan doa penutup. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang maha baik dan penyayang, kami telah membaca dan merenungkan sabda dari firman-Mu. Biarlah firman-firman yang telah disampaikan dapat menjadi petunjuk bagi kami untuk menjalani kehidupan selanjutnya, agar kami menjadi orang yang tidak mudah menghakimi orang lain, tetapi kami boleh lebih saling mengasihi, saling menghargai satu dengan yang lain. Berkatilah kami selalu ya Tuhan, agar dapat terus rindu untuk mendengar firman-Mu di kemudian hari. Berkatilah pula kami, agar suatu saat dapat membacakan firman dari-Mu. Semoga kami semua dapat terus berbuat baik dalam menjalani kehidupan ini. Bantulah kami untuk selalu rendah hati dan mau membantu sesama manusia. Inilah doa yang kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Demikianlah mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

Mendung diciptakan bukan untuk membuat langit menjadi gelap, tetapi ia hadir untuk memberi kabar gembira akan sejuknya air hujan yang akan turun. Luka bukan hanya semata untuk membuat kita tersiksa, tetapi ia ada agar kita sadar bahwa kita hanyalah manusia biasa. Dan indahnya kehidupan bukan terletak dari banyaknya kesenangan, tetapi terletak pada syukur kita kepada Tuhan atas segala yang telah diberikannya kepada kita. Mazmur 44 ayat 8. Karena Allah, kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi namamu kami mengucapkan syukur selama-lamanya.

Bukit Kalvari adalah bukit tengkorak yang dalam bahasa Ibrani-nya Golgota, tempat di mana Yesus disalibkan. Via Dolorosa atau jalan salib, Yesus memikul salib. Di sepanjang jalan menuju Bukit Kalvari ini masih juga mengalami dera dan siksa. Yesus dilempari batu oleh banyak orang, diludahi, ditampar, ditendang, bahkan ditinju. Sungguh tak terbayangkan betapa menderitanya Yesus. Setelah sampai di Bukit Kalvari, penyiksaan demi penyiksaan masih tetap dialami Yesus. Sampai kemudian ia direbahkan di atas kayu salib dan kemudian kedua telapak tangannya dipaku. Demikian pula dengan kakinya. Tiang salib ditegakkan, terjadi koyakan cukup parah ketika tubuh Yesus menekan ke bawah. Betapa kesakitan dan tersiksanya Yesus tergantung di atas kayu salib.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terkini.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan pendengar, kali ini kita lanjut dalam program acara kita di Musik Tradisional dan Budaya edisi hari ini, Senin 22 Juni 2026. Dan pendengar, sebelum saya akan hadirkan informasi budaya kepada pendengar Anda, kita awali dengan menghadirkan lagu Manado.

Megoa-goa kan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoa-goa kan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah saat mengincar mangsanya. Dalam permainan ini, satu kelompok goak terdiri dari 11 orang atau lebih. Menentukan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali bisa menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.

0: dan budaya. Upaya pelestarian tradisi lokal di tengah generasi muda terus mendapat ruang di Kota Padang Panjang melalui berbagai kegiatan berbasis budaya. Salah satunya terlihat dalam perlombaan layang-layang beradik Sepabasko yang digelar di lapangan Gunung Sejati, Kelurahan Ganting, Kecamatan Padang Panjang Timur, Minggu 21 Juni 2006. Ratusan peserta dari Padang Panjang, Batipu, dan Engskoto, Pabasko mengikuti kegiatan tersebut dengan antusias. Langit ganti dipenuhi layang-layang warna-warni yang menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat sekitar. Wakil Wali Kota Padang Panjang, Alex Saputra, menyampaikan apresiasi kepada panitia serta masyarakat Kelurahan Ganting yang menilai kegiatan ini menjadi sarana penting dalam menjaga dan menghidupkan tradisi daerah. Menurutnya, lomba layang-layang beradik merupakan warisan budaya yang memiliki nilai positif dan perlu terus dilestarikan. Tradisi ini juga menjadi ruang edukasi budaya bagi generasi muda di tengah perkembangan zaman. Melalui kegiatan ini, generasi muda tidak hanya diajak berkompetisi, tetapi juga belajar menghargai tradisi, kemudian memperkuat silaturahmi, dan menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya daerah. Berikan informasi selengkapnya, Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.
1: DJ on the mic.

0: Baru Satu, kanal inspirasi.
1: Berbicara kebudayaan bukan berarti membatasi diri pada hal berbau seni tari ataupun nyanyian belaka. Namun lebih dari itu, seni memasak atau tata boga turut menjadi bagian aktivitas berpola yang dicipta masyarakat menjadi suatu kebudayaan. Namun apa jadinya bila kuliner tradisional suatu daerah tak lagi familiar di masyarakat? Seperti yang terungkap dalam lagu berikut ini. Gangan.

Pendengar cuplikan lagu daerah nasi bekepor ini syarat akan lirik yang menjelaskan betapa nikmatnya sajian kuliner khas Kutai yang dimasak menggunakan perapian tungku kayu di mana beras bercampur air santan diaduk dalam wadah menanak yang dikenal dengan sebutan kenceng selama berjam-jam hingga mengeluarkan aroma khas nasi adukan atau dalam bahasa Kutai bekepor. Sejak dulu nasi bekepor memang dikenal sebagai menu makanan utama disantap pada jam makan siang sebab terdiri dari makanan mengenyangkan diantaranya gangan atau sayur labu dipadu sanga cabe jukut salai atau sambal goreng ikan asap nan menggugah selera. Namun nasi bekepor yang terkenal dengan tambahan jerok tegaron itu kini tak lagi familiar di lidah masyarakat Kutai mengingat nasi bekepor dewasa ini semakin sulit dijumpai. Kesulitan menyantap nasi bekepor bukan hanya dirasa pengunjung luar daerah tetapi turut dikeluhkan penduduk asli Tenggarong. Tidak mudah bukan berarti kita tidak dapat menjumpai nasi bekepor. Di daerah hulu Sungai Mahakam, nasi bekepor biasa disantap masyarakat setempat. Sulitnya menjumpai nasi bekepor disebabkan pola memasak masyarakat yang semakin modern. Cara menanak nasi tradisional yang tidak praktis lambat laun ditinggalkan masyarakat. Padahal cita rasa nasi bekepor justru terletak pada cara memasak dengan menggunakan tungku kayu. Masakan Kutai dengan suah jukut atau kaldu ikan memiliki cita rasa nikmat tiada tara dan berbeda dengan kuliner serupa di daerah lain. Masyarakat luar pulau Kalimantan pun telah mengakui kekhasan masakan asli Kutai, bahkan beberapa di antaranya meminta resep atau cara pengolahan masakan tersebut. Hanya saja hingga kini tidak banyak rumah makan yang menyajikan kuliner khas Kutai. Masyarakat dinilai lebih memilih memasak untuk dikonsumsi sendiri. Masyarakat bukan tidak ingin membantu pelestarian kuliner daerah, melainkan dibatasi dengan ketidaktersediaan informasi akurat mengenai resep asli masakan Kutai. Di tengah kerinduan masyarakat untuk menyantap nasi bekepor serta makanan khas Kutai lainnya, terselip satu harapan masyarakat mau membantu upaya pelestarian khasanah budaya daerah agar tidak semakin pudar tergerus modernisasi.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, kali ini saya akan hadirkan satu informasi yang terakhir di program acara musik tradisional dan budaya untuk edisi hari ini. Dan sebentar, pada pukul 22 atau jam 10 malam kita akan lanjut di program acara Ruang Rindu. Dan untuk Ruang Rindu edisi hari ini Senin 22 Januari, maksud kami 22 Juni 2026, Anda bisa bergabung, bisa request lagu-lagu manca negara ya, yang lagu manca negara yang Anda mau bergabung dalam program acara Ruang Rindu sebentar pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Mendengar dimanapun Anda berada, Desa Masaran Kecamatan Bawang kembali menggelar Festival Budaya Lokal dan Ruat Bumi pada Minggu 21 Juni 2026. Memasuki tahun kedua pelaksanaannya, kegiatan ini menjadi wadah pelestarian tradisi leluhur sekaligus promosi potensi budaya desa. Antusiasme warga terlihat meningkat dibanding tahun sebelumnya. Sebanyak 15 RT turut ambil bagian dalam kirab budaya dengan menampilkan beragam kostum adat dan kreativitas masyarakat. Rangkaian acara diawali dengan ziarah ke makam leluhur Ki Arsantaka dan Mbah Wanakusuma pada Jumat 20 Juni 2006. Puncak kegiatan berlangsung pada Sabtu pagi melalui kirab 15 gunungan hasil bumi yang melambangkan 15 RT di Desa Masaran. Panitia juga menyajikan 1.500 kue lemek, kuliner tradisional berbahan singkong dan kelapa, serta penampilan tari masal Dawet Ayu Banjarnegara yang dibawa 100 penari anak. Kepala Desa Masaran Dian Eka Winartiningsi mengaku sempat khawatir biaya penyelenggaraan akan membebani warga, namun tingginya semangat gotong royong membuat seluruh rangkaian acara dapat terlaksana dengan meriah. Antusiasme warga luar biasa, mereka ingin ikut meramaikan pesta rakyat ini. Setelah kirab, acara dilanjutkan dengan gerebek gunungan, prosesi ruatan desa, dan ditutup pergelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Eko Suwarno. Ketua Dewan Kesenian Daerah DKD Banjarnegara Ismawan Setiahandoko menilai Desa Masaran berhasil menjadi contoh pelestarian budaya di tengah modernisasi. Menurut dia, festival tersebut berpotensi berkembang menjadi agenda wisata budaya berskala regional hingga nasional. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa baca di portal kami rri.go.id.

Tifa merupakan alat musik khas Indonesia bagian timur, khususnya Maluku dan Papua. Tifa mirip dengan alat musik gendang yang dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik ini terbuat dari sebatang kayu yang dikosongi atau dihilangi isinya, dan pada salah satu sisi ujungnya ditutupi, dan biasanya penutupnya digunakan kulit hewan yang telah dikeringkan untuk menghasilkan suara yang bagus dan indah. Setiap suku di Maluku dan Papua memiliki tifa dengan ciri khasnya masing-masing, terutama pada segi bentuk. Alat musik tifa di daerah Papua biasanya pada bagian tengah lebih melengkung dan memiliki pegangan pada bagian tengah. Sedangkan tifa di daerah Maluku berbentuk tabung biasa dan tidak memiliki pegangan. Alat musik ini biasanya sering digunakan untuk mengiringi upacara adat, pertunjukan musik, atau tarian tradisional.

0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Ya, pendengar sudah 3 menit terlepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama kami di Pro 1 dan kali ini kita bersama dalam program acara Ruang Rindu untuk edisi hari ini Senin 22 Juni 2026. Yang mau bergabung silakan dalam program acara Ruang Rindu. Saya akan temani hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk Anda yang bergabung dalam program acara Ruang Rindu, Anda bisa request lagu-lagu mancanegara ya, di tahun 80-an sampai dengan 90-an untuk kebersamaan kita di program acara Ruang Rindu hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Silakan untuk Anda bergabung di line telepon 0812-55-0389 dan untuk Anda yang ingin bergabung dalam program acara Ruang Rindu, Anda bisa request lagu-lagu mancanegara. Dan selamat malam untuk Anda pendengar yang saat ini baru saja bergabung bersama kami di Pro 1, selamat malam, selamat bergabung. Atau untuk Anda juga yang masih setia memonitor siaran kami di Pro 1 RRI Tahuna, kami ucapkan juga selamat malam, selamat mendengarkan. Sebentar, ada lagu-lagu mancanegara yang akan saya hadirkan ke Roniger Anda untuk mengisi kebersamaan kita di program acara Ruang Rindu ya, sambil menunggu untuk Anda yang ingin bergabung dalam program acara Ruang Rindu. Silakan pendengar, Anda gunakan line telepon kami yang sudah kami sediakan di malam hari ini di 0812-55-03-8009. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Mama Iti di Filipina.
0: Oke, silakan Mama Iti.
1: Yang di warga Wisa sama Tugas. Yang saya berpenyara.
0: Amin.
1: Terus kirim dia di Merong ada Wau Nisa alias Maki, Wawin dari Sama Guntur, sama Upati, sama Upurey, Papa Uso, Papa Andi, sama Di Artis, Wawin juga berdua, Bilkis, Kayani, dan suka semua jenis-jenis yang
0: okay.
1: Berada. Kalau sempat percobaan yang selalu.
0: Baik, lagunya apa ini?
1: Baby Blue,
0: Baby Blue. Oh, kalau itu tahun 70-an itu Baby Blue. Oke, nanti dihadirkan saja ya sebentar. Yang penting hari ini lagu-lagu mancanegara. Baby Blue ya. Oke, baik. Terima kasih buat Mama Iti yang ada di Bukit Timur. Di belakangnya Mama Iti yang mau bergabung silakan di line telepon 0812-55-0389. Untuk Anda yang bergabung, halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ijah.
0: Waalaikumsalam, Nisa, silakan.
2: Ijah, Bonien masuk.
0: Oke, judulnya apa?
2: Oh, Ija aja cari.
0: Yang penting Boni M.
2: Iya, okay. Cari yang ada di Facebook sama Bu.
0: Ada P apa?
2: Love.
0: Aduh. Oke, okay. Ada yang penting bunyi love. Be cinta-cinta.
2: Iya.
0: Oke, silakan.
2: Oke. Bapak Winda Guntur sama Okwardi. Ucup, Agus, Pak Ungke, Akam Yarte, Antari, Mama Dede, baru Ungke Yongkulu, Putra Makassar, Pak Yani, Simanado, cepat pulang juga Pak Yani, baru Opa Bilgis, Kak Hendrik yang ada di Anemawira, Pak Yani, sudah Pak Yani, Pak Ade, Amir. Baru Boeing, baru semua-semua aja wawu. Buat wawu, Pak Fani, Pak Udo, lupa. Buat wawu, selamat bertugas.
0: Okay.
2: Terima kasih wawu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aja Nisa di Morongnya. Di belakangnya Nisa yang mau bergabung silakan. Saya masih menunggu lagi dalam program acara Ruang Rindu ya. Sekali lagi Ruang Rindu, saya akan temani hingga menjelang tepat pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda juga yang saat ini selalu setia memonitor siaran kami di Pro 1, baik yang di Kota Tahuna maupun yang ada di luar Kota Tahuna ya. Kalau lagi di luar daerah ini pastinya monitor pakai RRI digital ya. Selamat malam untuk Anda semua, selamat mengikuti program Ruang Rindu di Pro 1 RRI Tahuna. Halo, selamat malam. Ya, terputus. Dicoba kembali di line telepon di 0812-5503-809 untuk Anda yang bergabung. Dan kita akan dengarkan dulu dua lagu ya, dari Jazz Maker Baby Blue sama Bonnie M, You Are My Love. Ini ya, lagu Bonnie M yang penting ada kata love ini di belakangnya, atau mungkin di liriknya ataupun judulnya. Yang penting buat Kak Nisa, mudah-mudahan bisa terhibur ya lagunya Bonnie M dengan You Are My Love. Selamat malam buat Mama Iti dan juga Nisa di Merauke.

0: Eh, lihat nih, berita ini lagi viral banget di media sosial.
1: Sudah dicek kebenarannya belum?
0: Belum sih, tapi banyak yang share.
1: Nah itu masalahnya. Jangan asal sebar informasi, bisa jadi hoax dan mungkin merugikan orang lain.
0: Iya ya, jadi harus saring sebelum sharing.
1: Betul, gunakan media sosial untuk hal positif bukan provokasi.
0: Bijak bermedia sosial, cerdas berbagi informasi.
2: Media sosial milik bersama, mari jaga etika dan kebenaran informasi.

0: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi kita di program acara Ruang Rindu. Yang mau bergabung silakan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ya, halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
0: Waalaikumsalam, Mama Diafi, silakan.
1: Iya, bagi nanti baca.
0: Iya.
1: Baca. Ya. Lagu Celine Dion, cuman judulnya awalnya The Power apa?
0: No, The Power of Love.
1: Oh.
0: Iya.
1: Kirim juga bersama-sama yeah. Buat Mbak Ica bertugas, tetap semangat, sehat, sukses selalu sampai tutup jalan nanti.
0: Amin.
1: Ini kirim juga sama Iti, Mbak Una, Mbak Opo Rey, Mbak Opo Iswat, ada Opa Bil bersama Oma, Bapak Bandi, Oma Mario, Mbak Wawu, Oma Aca, Oma Nia, ada Muntahi, ada Mbak Yo, Mbak Dede, Kak Nova Dek, Putra Makassar, Bapak Ungke dan semua-semua aja pendengar Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Ade Afiq yang ada di Tola Tabut. Di belakangnya Mama Ade Afiq yang mau bergabung silakan di line telepon 0812-550-3809. Yang mau bergabung saya masih menunggu untuk kebersamaan kita di program acara Ruang Rindu ini. Saya akan temani hingga menjelang tepat pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Silakan untuk Anda yang mau bergabung di line telepon 0812-550-3809 yang mau bergabung dalam program acara Ruang Rindu ya, lagu-lagu mancanegara yang bisa Anda request untuk mengisi kebersamaan kita di malam hari ini hingga menjelang tepat pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, Opa Bilgis.
2: Betul sekali.
0: Oke, silakan Opa.
2: Ruang siapa ini?
0: Ini kan Aziza ini Opa.
2: Oh, Aziza Abu Sa'id.
0: Oke, Opa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pertama-tama buat Rau Aziza, mudah-mudahan sehat selalu sampai akhir penyiaran.
0: Amin, amin.
2: Keluarga.
0: Amin.
2: Baru mau kirim Jo. Ada Mama Ade Afid tadi selewat. Terima kasih Mama Ade Afid. Semoga sehat-sehat selalu Mama Ade Afid bersama keluarga. Dan ada lupa lagi ini teman-teman.
0: Iya. Yeah.
2: Ada Mama Aporei di Malatabut bersama Jamaah Masjid Al-Baina Malaka Kuwi. Dan Pak Imam bersama istri, mudah-mudahan sehat selalu. Semoga terhibur dengan lagu Opa Bilgis ini.
0: Iya.
2: Yeah. Bapak Pandi, Bapak Udo. Ada Putra Makassar. Ada Ucup di Upel. Ada Mayrona di Medan. Ada Asri di Sulsel. Ada Rizwan di...

0: Okay.
1: Ada Winda Guntur, Momo Ardi, ada Mama Riswat di Biru, ada Mama Iti di Bukide, ada Pak Habibi, Musyadir di Rimbalo, ada Makmur Kalorida, mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga. Ada Anissa, ada Momo di Kalakuba. Baru semua jauh yang penggemar Ruang Rindu, semoga terhibur di lagu Sen Medifido.
0: Lagunya apa?
1: Sen Medifido.
0: Sen mi de pilau itu.
1: Sen mi
0: ya, de pilau de cutrimon. Ya, oke, opa. Baik. Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Opa Bilgis di nah, di belakangnya Opa Bilgis yang mau bergabung silakan di line telepon 0812-5503-8009. Dan untuk program acara ini hadir ya setiap hari dari pukul 22 untuk Ruang Rindu dari Senin sampai Jumat ya, Senin sampai Jumat dari pukul 21 ya, dari pukul 22 sampai dengan pukul 23. Karena di hari Sabtu dan Minggu itu kita akan temani di program acara Sweet Memory. Baik, yang mau bergabung dalam program Ruang Rindu silakan di 0812-5503-809. Sebelum kita akan dengarkan lagu, ada Salindin dengan The Power of Love sama George Pinkel, Send Me the Pillow. Selamat malam buat Mama Adi Afik di Tolotabut dan Opa Bilgis Dina. Selamat malam, selamat mendengarkan.

Sudah siapkah kamu dengan ajang sepak bola Piala Dunia? Nah, bicara soal Piala Dunia, tahukah kamu mengapa Piala Dunia digelar setiap 4 tahun sekali? Yang pertama, bermain di Piala Dunia merupakan mimpi setiap negara. Untuk itu, FIFA mengakomodir mimpi itu lewat tahapan kualifikasi per zona. Tanpa disadari, tahapan kualifikasi ini membuat Piala Dunia hanya bisa digelar sekali dalam kurun waktu 4 tahun. Bayangkan saja, 211 anggota negara harus bersaing memperebutkan 31 dari 32 tiket tersisa. Agar perebutan itu berjalan adil, maka dibuatlah tahapan kualifikasi yang jelas akan memakan waktu dan energi dari setiap pesertanya. Alasan kedua adalah untuk menggelar Piala Dunia, negara tuan rumah perlu memiliki infrastruktur yang matang yang sesuai dengan standar dari FIFA. Perlu adanya perancangan, perencanaan, serta strategi tersendiri. Alasan berikutnya yaitu saat Piala Dunia pertama kali digelar pada 1930, sulit bagi setiap negara turut berpartisipasi karena terbatasnya transportasi kala itu. Karenanya, ada jeda hingga 4 tahun lamanya agar setiap negara bisa mempersiapkan diri untuk bermain di Piala Dunia selanjutnya. Dan percaya atau tidak, gelaran Piala Dunia yang 4 tahun sekali membuat para penikmat sepak bola sangat menantikannya demi menonton bintang-bintang lapangan hijau berlaga. Durasi 4 tahun sekali menjadi jangka waktu yang tepat bagi penonton untuk menyaksikan para pemain pujaannya dan negaranya bisa tampil maksimal.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 40 menit terlepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah, masih ada 20 menit ke depan untuk kebersamaan kita di program acara Ruang Rindu edisi hari ini Senin 22 Juni 2026. Silakan pendengar untuk Anda bergabung. Saya masih menunggu lagi di line telepon 0812-5503809 untuk Anda yang bergabung untuk kebersamaan kita hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bapak Fandi, silakan.
1: Oke, pertama-tama mungkin juga buat Rasulullah Ica, selamat bertugas. Sisi sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
1: Dan buat semua aja pendengar Ruang Rindu di mana saja berada, cuma dalam jeda beberapa panjang karena mengingat waktu sudah tiba dengan piala dunia.
0: Oke.
1: Dari lagu Hello Darling.
0: Hello Darling. Oke, baik.
1: Begitu ya, aku. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Papa Fandi di Bahata Budi. Belakangnya Papa Fandi yang mau bergabung. Silakan, saya masih menunggu lagi di line telepon 0812-5503809. Untuk Anda yang saat ini masih setia monitor siaran kami di Pro 1 RR Tahuna, kami ucapkan juga selamat malam, selamat mendengarkan. Kembali lagi, saya masih menunggu, ini ada Mama Atar ya. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu ini dari Mama Atar di Tabu. Salam buat Wau yang lagi bertugas, semoga sukses sampai ada penyiaran. Salam buat Wau Nisa. Terus ada... siapa nih yang gabung? Ada Mama Deafi, Papa Fandi, Papa Boy, Mama Oporei, Papa Bilgis, dengan semua penggemar Ruang Rindu di mana saja berada. DP lagu It Will Rain dari Bruno Mars. Oke, nanti saya akan hadirkan sebentar di line telepon ya. Di 0812-5503809. Kembali lagi saya terima layan telepon yang mau bergabung di program acara Ruang Rindu. Kali ini ada Mama Yo. Ya, halo, selamat malam Mama Yo. Halo. Oke, Mayo dicoba kembali ya di line telepon 0812-5503809. Tadi Mama Atar minta lagunya Bruno Mars ya, dengan It Will Rain. Oke, nanti saya akan hadirkan sebentar ya. Selamat malam buat Papa Fandi yang ada di Batabut dan juga Mama Atar yang ada di Tabu. Selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Sekarang hampir semua urusan bisa dilakukan lewat ponsel ya?
1: Betul, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, sampai urusan administrasi, semua ada di aplikasi digital.
0: Dengan aplikasi resmi dan terpercaya, kita jadi lebih hemat waktu, tenaga, dan biaya.
1: Tapi ingat, gunakan aplikasi yang aman, lindungi data pribadi, dan jangan mudah membagikan informasi penting.
0: Mari, manfaatkan platform digital secara bijak untuk mendukung aktivitas sehari-hari.
1: Cerdas menggunakan teknologi, cerdas menjaga keamanan digital.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita akan akhiri untuk kebersamaan kita di program acara Ruang Rindu edisi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Ada Mama Iti, ada Nisa di Merongge, terus ada Mama Di Afi di Tolotabut, Opa Bilgis di Naha, dan Papa Fandi di Behatabut. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan tetaplah pendengar Anda bersama kami di program 1 RRI Tahuna. Dan kita akan lanjut dalam program acara kita selanjutnya untuk menghadirkan lagu-lagu oldies Indonesia. Terima kasih. Selamat malam untuk Anda semua yang masih setia bersama kami di program 1 RRI Tahuna. Kami ucapkan juga selamat malam. Selamat mendengarkan kembali lagu ya. Sebentar, ada lagu dari Oldies Indonesia yang akan saya hadirkan ke dengar Anda. Dan kali ini saya akan hadirkan satu lagu terakhir untuk kebersamaan kita di program acara Ruang Rindu. Dan pendengar, sesudah ini ada tetap bersama Pro 1 dan kita akan lanjut di program acara tahun malam ini untuk menghadirkan logo-logo Oldies Indonesia.

0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih ya dek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adik jatuh.
2: Gak apa-apa, dek. Kan masih ada coklat abang. Kita berbagi ya.
0: Iya, bang. Terima kasih, ya, bang.
2: Sama-sama, dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

Kehidupan bukanlah sekedar rutinitas. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencurahkan potensi diri kita untuk orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita berbagi suka dan duka dengan orang yang kita sayangi. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita bisa mengenal orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita melayani setiap umat manusia. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencintai pasangan kita, orang tua kita, saudara, serta mengasihi sesama kita. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita belajar dan terus belajar tentang arti kehidupan. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita selalu mengucap syukur kepada Yang Maha

Ya, berkira 38 menit terlepas dari pukul 23 waktu Indonesia Tengah masih terus saya akan lanjutkan kerunigan Anda dengan menghadirkan beberapa lagu oldies Indonesia hingga pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kita akan lanjut dalam program acara kita yang terakhir di tahun malam ini untuk menghadirkan renungan malam.

it is very nice to be important, but important to foreigners. Jadi baik menjadi orang penting, tapi paling penting melakukan yang baik. Jadi artinya carilah yang terbaik. Kedua, never give up. Jangan pernah menyerah, jangan pernah takut, lakukan yang terbaik. Jadi itu tergantung juga inspirasi dari orang itu. Ketiga, saya dapatkan filosofi Sang Hyang Somahe Kage Hage. Jangan pernah menyerah, sama sebenarnya. Jangan pernah takut, Somahe Kage Hage lah. Pokoknya pantang menyerah lah. Itu never give up juga.

Pendengar dimanapun Anda berada, kita tinggalkan lagu dari Nia dan Niyati dengan Berumpun Ingat Pulang. Dan ini merupakan lagu yang terakhir sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di program acara Tahuna malam ini untuk menghadirkan lagu-lagu Oldies Indonesia. Dan selanjutnya pendengar, kita akan ikuti program acara kita yang terakhir yaitu Renungan Malam.

pendengar di manapun Anda berada, di penghujung hari, merenungkan ikhtiar dan nikmat adalah kunci ketenangan. Setiap tetes keringat dalam menjemput rezeki yang halal tidak akan pernah mengkhianati hasil. Mensyukuri usaha berarti meyakini bahwa proses dan kerja keras yang telah Anda jalankan adalah bentuk ibadah yang bernilai di sisi Allah. Hargai setiap proses. Bersyukur bukan berarti menunggu semua keinginan terwujud, melainkan menyadari dan menghargai setiap langkah kecil yang sudah diupayakan. Ingatlah bahwa manusia hanya diwajibkan untuk berusaha dan bertawakal. Jika hasil belum sesuai harapan, mungkin Allah sudah menyiapkan yang lebih baik atau mengajarkan kesabaran. Jangan menyangka penyampaian hari ini datang dari kepintaran semata. Setiap nikmat dan rezeki yang didapat adalah bentuk rahmat Allah yang patut dipuji. Tutup hari dengan istighfar dan doa. Mohon ampun atas segala hilaf dan proses berikhtiar, dan serahkan kembali hasil esok hari kepada Sang Pencipta.

Bersyukur terdengar sederhana, tetapi praktiknya tidak selalu mudah, terutama ketika hidup tidak berjalan sesuai harapan. Ada kalanya kita terlalu fokus pada apa yang belum dimiliki, hingga lupa melihat begitu banyak nikmat yang sudah ada di depan mata. Kita ingin penghasilan lebih besar, tetapi lupa bahwa masih diberikan kesehatan. Kita ingin usaha berkembang lebih cepat, tetapi lupa bahwa Allah masih memberikan kesempatan untuk terus berusaha. Kita ingin masalah segera selesai, tetapi lupa bahwa sampai hari ini Allah masih memberikan kekuatan untuk menjalaninya. Padahal, rasa syukur bukan menunggu semua keinginan terpenuhi. Rasa syukur adalah kemampuan melihat kebaikan dan sungguh yang sudah Allah titipkan dalam kehidupan kita setiap hari. Orang yang bersyukur bukan berarti hidupnya tanpa masalah. Mereka hanya memiliki untuk lebih banyak melihat nikmat daripada kekurangan. Semakin seseorang bersyukur, semakin ia mampu menikmati hidup dengan hati yang tenang. Sebaliknya, semakin ia sibuk membandingkan dirinya dengan orang lain, semakin sulit ia merasakan kebahagiaan. Ya, pendengar, demikian untuk renungan malam kita edisi hari ini, hari Senin tanggal 22 Juni 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan pendengar, saya Aziza Busa yang bertugas ditemani rekan operator kami Adi Setiawan mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat.

Pendengar di manapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi hari ini, Senin 22 Juni 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah melalui program 1 RRI Tahuna untuk membawakan acara siarannya hari Selasa tanggal 23 Juni 2026 melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz. Pendengar, saya Aziza yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Programa 1.

Salam dan bahagia saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 1 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Selasa tanggal 23 Juni 2026 melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Selamat pagi, selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 tahunan FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Baik, selamat pagi pendengar RRI Pro 1 tahun ini dimanapun berada. Di suasana pagi ini kami akan menemani berbagai aktivitas dan karya yang akan dikerjakan di sepanjang hari ini melalui hadir program Mutiara Pagi bagi umat Kristiani.

bisa kita selesaikan, mencari solusi bersama. Dan tentunya akan langsung diselesaikan oleh para pihak-pihak yang

Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuah.

kasih dan ketulusan. Satu Tesalonika pasal 5 ayat 11. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Dorongan dan keluarga adalah semangat yang luar biasa dalam meraih masa depan.

Ciri orang beriman. Filipi pasal 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Ciri orang beriman nampak dari sikap dan pilihan hidupnya.

Jadilah teladan. Roma pasal 3 ayat 3. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Kita harus menjadi contoh di tengah lingkungan yang buruk untuk menunjukkan kesetiaan kepada pasangan.

Baik, Kidung Rohani masih hadir menemani umat Kristiani di pagi ini. Dan selalu berharap penyertaan Tuhan Maha Kuasa untuk berbagai tugas dan tanggung jawab yang menanti untuk dilaksanakan.

Hari ini adalah anugerah baru yang Tuhan berikan bagi kita. Apapun yang akan kita hadapi, jangan takut dan jangan bimbang. Kita tak akan pernah berjalan sendiri. Tuhan selalu menyertai setiap langkah hidup kita. Firman Tuhan dalam Yosua 1 ayat 9 berkata, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Janji ini mengingatkan kita bahwa di setiap aktivitas, setiap keputusan, bahkan dalam setiap tantangan hari ini, Tuhan ada bersama kita. Dia memberi kekuatan, Dia memberi penghiburan, Dia memberi jalan keluar. Karena itu, jalani hari ini dengan penuh semangat dan iman. Lakukan yang terbaik dan percayalah bahwa Tuhan menuntun setiap langkahmu. Selamat menjalani hari ini, Tuhan memberkati.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Baik, untuk bantuan yang sudah kami terima, yang pertama dari BNPB. BNPB sudah dua kali menyampaikan mendistribusikan bantuan.
2: Memang dari sisi ketersediaan, kita masih tergantung pasokan dari luar untuk memenuhi seluruh kebutuhan konsumsi pangan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
3: Inilah Warta Berita Selasa 23 Juni 2026, selengkapnya bersama saya, Sumiati Maboko. Kita mulai dengan berita pertama. Di samping Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI, bantuan bagi korban gempa bumi di Sangihe juga datang dari pemerintah Provinsi Sulut dan BUMN, BUMD, Organisasi Sosial, dan Pengusaha. Selengkapnya terangkum dalam wawancara bersama Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Wandu Labisi Esos, dipandu reporter Alexander Dalengkade.
4: Ya, baik pendengar, saat ini saya bersama dengan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pak Wandu Labisi. Ya, Pak Wandu, kita awal Juni kemarin diguncang gempa magnitudo 7,7. Dan mungkin bisa dijelaskan ada berapa rumah yang rusak dan berapa yang rusak ringan, rusak berat. Silakan Pak Wandu.
1: Baik, terkait dengan kerusakan rumah, fasilitas umum dan sosial dampak dari bencana alam gempa bumi yang melanda daerah kita di tanggal 8 Juni dengan 7,7 magnitudo, memang datanya masih terus bergerak sampai hari ini, tetapi data final yang telah kami sampaikan ke BNPB yaitu sebanyak 912. Itu termasuk rumah, fasilitas umum, dan fasilitas sosial. Untuk fasilitas umum, fasilitas sosial itu berjumlah 79, sementara rumah penduduk itu 833, dengan rincian rusak berat 206, rusak sedang 210, dan rusak ringan 417. Terkait dengan beberapa kecamatan yang baru menyampaikan laporan, ini tetap kami akan akomodir menjadi masuk di dalam data tambahan untuk kerusakan-kerusakan rumah dan fasilitas umum, fasilitas sosial. Memang ini menjadi pekerjaan kita untuk ke depan terkait dengan mempercepat laporan kejadian bencana yang terjadi di kampung, kelurahan, bahkan kecamatan. Ini menjadi PR kita bersama untuk segera mendorong teman-teman Kapitaraung, lurah, untuk melaksanakan tanggung jawab itu. Karena memang sesuai ketentuan bahwa laporan terkait dengan kejadian bencana itu paling lambat 3 hari setelah kejadian. Ini hal yang perlu diseriusi ke depan sehingga kita tidak terlambat dalam menyampaikan laporan ke pusat, ke provinsi, dan kalau data yang kurang valid itu dampaknya kepada tidak maksimalnya kebijakan dalam hal misalnya pemberian bantuan dan sebagainya.
4: Ya, Pak Gaban, terkait dengan penyaluran bantuan ini kita harus kawal bantuan. Yang sudah masuk dari bantuan-bantuan dari mana saja, Pak Gaban?
1: Baik, untuk bantuan yang sudah kami terima, yang pertama dari BNPB. BNPB sudah dua kali menyampaikan, mendistribusikan bantuan, dan terakhir kemarin hari Sabtu telah tiba bantuan dari BNPB, kemudian dari pemerintah provinsi, kemudian dari BUMN, BUMD, organisasi-organisasi sosial, pengusaha-pengusaha yang ada di Tahuna, di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ini yang menjadi sumber pemberi bantuan di kita.
4: Bantuan yang disebutkan tadi itu bantuan seperti apa, Pak Kaban?
1: Kalau dari BNPB itu berupa logistik dan peralatan, kemudian dari provinsi itu logistik, kemudian dari BUMN, BUMD, organisasi sosial, pengusaha itu bahan pokok, makanan pokok.
4: Demikian wawancara kami dengan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pak Wandu Labisi. Terima kasih, sampai jumpa.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus melakukan upaya kurangi ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah.
2: Memang dari sisi ketersediaan, kita masih tergantung pasokan dari luar untuk memenuhi seluruh kebutuhan konsumsi pangan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
5: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus berupaya memperkuat ketahanan pangan dengan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Keanekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Adelaida Tumbale. Menurutnya, saat ini kebutuhan konsumsi pangan masyarakat Sangihe masih sebagian besar dipenuhi melalui pasokan dari daerah lain. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga stabilitas ketersediaan pangan.
2: Terkait dengan kondisi konsumsi pangan lokal yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, memang dari sisi ketersediaan, kita masih tergantung pasokan dari luar untuk memenuhi seluruh kebutuhan konsumsi pangan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tetapi pemerintah senantiasa lewat Dinas Ketahanan Pangan mengupayakan kiranya kita bisa mengurangi ketergantungan pasokan itu dari luar daerah sehingga konsumsi pangan senantiasa terpenuhi di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
5: Melalui Dinas Ketahanan Pangan, pemerintah daerah terus mendorong berbagai program pengembangan pangan lokal guna meningkatkan produksi dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia di wilayah Sangihe. Langkah tersebut dilakukan agar kebutuhan konsumsi masyarakat dapat terpenuhi secara berkelanjutan, sekaligus memperkuat kemandirian pangan daerah di tengah berbagai tantangan distribusi dan cuaca. Adelaida berharap upaya pengembangan pangan lokal dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah sehingga ketersediaan pangan tetap terjaga dan masyarakat memperoleh akses yang cukup terhadap kebutuhan pokok. Jumel Johanis melaporkan.
3: SMP Negeri 1 Tahuna meraih prestasi peringkat pertama Lomba Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang digagas Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Utara.
6: Tentu kami selaku pimpinan sekolah bersama dengan teman-teman BPK, komite dan orang tua secara khusus tentu peserta didik menyampaikan banyak terima kasih.
7: Sebagai salah satu sekolah favorit di Kota Tahuna, Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 1 Tahuna terus berprestasi baik tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Terbaru SMP Negeri 1 Tahuna meraih peringkat pertama lomba tingkat provinsi Sulawesi Utara yang berhasil mengalahkan peserta di 15 kabupaten kota. Kepala SMP Negeri 1 Tahuna, Victor Matias SPD saat ditemui mengatakan keberhasilan meraih peringkat pertama lomba perilaku hidup bersih dan sehat PHBS tingkat provinsi menunjukkan bahwa sekolah di Sangihe tidak kalah bersaing dengan daerah lain. Penghargaan bergengsi dalam rangkaian puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK tingkat Provinsi Sulawesi Utara tersebut sangat spesial di tengah persiapan yang singkat. Matias menambahkan bahwa dengan dukungan dan partisipasi semua pihak membuahkan hasil positif dengan meraih prestasi sebagai peringkat pertama.
6: Terkait lomba ini, kami sangat-sangat berterima kasih kepada Tim Penggerak PKK Kabupaten Tuan Sangihe yang boleh mempercayakan SMP Negeri 1 Tahuna untuk mewakili Kabupaten Kepulauan Sangihe mengikuti lomba perilaku hidup bersih dan sehat tingkat provinsi dengan berbagai persiapan, tentu di dalamnya kerjasama antara semua stakeholder yang ada di lembaga ini dan berbagai pembinaan wejangan dari Ketua Tim Penggerak PKK dan Wakil Ketua dalam hal ini terkait dengan persiapan kemudian sampai pada penilaian.
7: Berbagai keberhasilan diraih SMP Negeri 1 Tahuna baik secara individu maupun kelembagaan satuan pendidikan, diantaranya meraih juara 1 lomba cabang olahraga bulu tangkis pada event O2SN, meraih juara 2 lomba tari kreasi tingkat nasional. Sedikitnya selama kurang lebih 3 bulan terakhir, minimal sudah ada 7 prestasi yang diraih, termasuk juara 2 dan 3 kejuaraan pencak silat serta juara 1 dan juara 3 cabang olahraga karate. Anton Lahobe melaporkan.
3: Berita terakhir. Yang tidak lulus seleksi nasional berdasarkan prestasi dan seleksi nasional berdasarkan tes, Politeknik Negeri Nusa Utara memberi kesempatan melalui jalur mandiri.
8: Dan itu kami sudah lewati juga, ada beberapa calon mahasiswa sudah terjaring.
9: Penerimaan mahasiswa baru Politeknik Negeri Indonesia Utara sudah melakukan beberapa tahapan seleksi. Tahapan pertama, seleksi nasional berdasarkan prestasi SNBP dan seleksi nasional berdasarkan tes SNBT. Humas Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Negeri Indonesia Utara, Juret Rumiki, SEMSI, mengatakan untuk SNBP sudah dilakukan melalui rapor, sedangkan SNBT dilakukan melalui tes komputer.
8: Kami dari Politeknik Negeri Indonesia Utara secara nasional itu sudah mempunyai beberapa tahapan. Yang pertama adalah SNBP, Seleksi Nasional berdasarkan prestasi itu melalui rapor. Jadi beberapa siswa yang eligible kemudian direkomendir oleh sekolah, yang nanti akan melamar di atau mendaftar di beberapa sekolah. Dan pengumumannya sudah ada. Kami dari Ponsel juga sudah beberapa mahasiswa sudah dijaring dari. Kemudian ada SNBT, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes, itu melalui tes komputer, chat, UTBK, dan itu kami sudah lewati juga, ada beberapa calon mahasiswa sudah terjaring.
9: Di samping itu, ungkap Nir Jurait, ada tahapan melalui seleksi jalur mandiri, di mana mereka yang tidak terakomodir di SNBP dan SNBT diberi kesempatan untuk mendapatkan perguruan tinggi dan bisa masuk Politeknik Negeri Indonesia Utara. Ia menambahkan, saat ini Politeknik Negeri Indonesia Utara ketambahan satu program studi baru sanitasi lingkungan D4 di bawah jurusan kesehatan. Tahun akademik yang baru akan dimulai perkuliahan. Alexander Delinggade melaporkan.
3: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara pagi ini, kita ikuti berita utama. Di samping Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI, bantuan bagi korban gempa bumi di Sangihe juga datang dari pemerintah Provinsi Sulut dan BUMN, BUMD, organisasi sosial, dan pengusaha. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus melakukan upaya kurangi ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah. Sekian warta berita lintas Nusa Utara produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sumiati Maboko menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

di pagi hari ini untuk temannya. Dan Argentina mengalahkan Austria 2-0 berkat 2 gol Lionel Messi pada laga grup G Piala Dunia 2026. Kemenangan ini mengantarkan Albiceleste Argentina memimpin klasemen sementara dengan koleksi 6 poin. Messi mencetak 2 gol penting menit 38 dan pada menit 90 plus 5 atau pertambahan waktu sepanjang pertandingan, meskipun sang mega bintang sempat gagal mengeksekusi tendangan penalti. Tambahan 2 gol ini membuat Messi mengoleksi 18 gol sepanjang sejarah sekaligus menuruti rekor Piala Dunia. Rekor ini pernah dipegang legenda Jerman Miroslav Klose dengan 16 gol. Bagi pemain kelahiran 1987 asal Rosario ini, catatan ini merupakan gol ke-121 dalam 201 pertandingan bersama timnas Argentina. Saat itu Messi juga dinobatkan sebagai juara dunia pada tahun 2022. Dan pendengar, informasi lengkapnya tentang perjalanan karir Messi dalam Piala Dunia 2006 dan beberapa tahun-tahun kemarin dalam laga pertandingan yang dilakukan Messi, baca lengkapnya informasinya di rri.co.id.

0: Ya, tinggalkan Java Jive dengan mengejar sinar pagi di hari ini. Semoga semuanya semangat dalam menjalani tugas dan hari ini dengan bertanggung jawab masing-masing. Saatnya kita akan mengupdate situasi terkini di Pelabuhan Nusantara Tahuna. Aktivitas masyarakat yang sudah berlangsung sejak pagi tadi dan lengkapnya akan dilaporkan oleh reporter Alexander Dalengkade.
1: RRI Pro 1.
2: Laporan terkini.
0: Alexander, silakan.
3: Iya, selamat pagi semuanya, juga pendengar. Hari ini Selasa 23 Juni 2026, saya akan melaporkan situasi terkini dari Pelabuhan Nusantara Tahuna, di mana pada pagi hari ini dua kapal tiba dari Manado, yakni KM Persona 3 dan Mercy Travai. Ini masih aktivitas buru pasar ya, buru bagasi, kegiatan bongkar muat, barang-barang penting strategis ya, rempah-rempah dan sayur-sayuran. Luar biasa hari ini, cukup banyak towo yang mendominasi angkutan dari kota Manado. Towo ini masih ada di Barcelona 3, masih ada satu kendaraan towo. Juga masih ada banyak tumpukan ini. Ada yang sudah dua kali balik dari pasar towo ini. Masih ada tumpukan bawang merah, ya. Bawang merah juga sayur-sayuran di Barcelona 3. Di Messi Terata juga sama ini. Pasar towo juga masih sementara kegiatan pemuatan. Masih ada tomat juga, ya, sayur-sayuran. Jadi yang mendominasi angkutan di kota Manado ini Pasar Towo. Pasar Towo tadi ada yang sudah dua kali balik, ada 6 kendaraan. Pasar Peta 2, Pasar Tamako juga 2, dan Pasar Manalu ini, Pasar Mangan itu. Kemudian samping itu ada juga barang-barang ekspedisi di Barcelona 3 ini. Ada ini lemari plastik, kursi plastik ini ya. Juga ada ini aqua, air mineral ukuran dos ini. Yang kemarin gelon ini kurang dus. Di Mercy Travai ada mobil box dari Megaria. Paket online, dua truk, satu pickup, paket online. Ini, aktivitas pagi ini di Pelabuhan Nusantara Tahuna. Ada juga diturunkan di Persona 3, cool box kosong ukuran kecil. Kalau ukuran kecil ini, Malalugis atau Deho di bawah ke Manado. Dan sementara malam dari Tahuna, dua kapal. Messi Terape dan Barcelona 3. Hari ini tiga kapal akan berangkat 9:30 pagi, kapal cepat ekspres Bahari 2E. Sekali lagi 9:30 pagi, kapal cepat ekspres Bahari 2E. Dan di samping rempah-rempah dan sayuran, juga ada daging ayam ini. Daging ayam cukup banyak, baik di Barcelona 3 maupun di Messi Terape. Cuaca pagi ini lautan sangat teduh, dan cuaca sangat cerah untuk tetap beraktivitas. Tetap semangat bersama Pro 1 RRI Tahuna.

RRI.go.id, Presiden Prabowo Subianto berkomitmen mendukung penuh persiapan tim nasional Indonesia menuju kualifikasi Piala Dunia 2030. Ditegaskan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari. Dukungan ini diungkapnya mencakup program pengembangan para pemain timnas yang akan disusun Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI. Dan Kepala Bako menjelaskan hal ini mulai dari pembinaan para pemain hingga penguatan ekosistem sepak bola nasional. Kodari lebih lanjut mengatakan pemerintah akan terus berupaya untuk memastikan seluruh aspek yang dibutuhkan. Ditegaskan agar pengembangan timnas dalam menyambut kualifikasi Piala Dunia 2030 dapat berjalan secara terpadu dan berkelanjutan. Sejumlah aspek diuraikan Kepala Bakom RI, yakni pembinaan pemain, penguatan kompetisi, hingga dukungan kelembagaan. Ia menyatakan berbagai aspek tersebut harus berjalan seiringan untuk meningkatkan daya saing timnas Indonesia. Nah, kolaborasi antara pemerintah, federasi sepak bola, dan jajaran pelatih harus diperkuat sebab kolaborasi ini menjadi faktor penting dalam mewujudkan target yang telah ditetapkan.

Memiliki waktu tidak menjadikan kita kaya, tetapi menggunakannya dengan baik adalah sumber dari semua kekayaan. Semua waktu adalah waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu yang baik. Jangan menjadi orang tua yang masih melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan saat muda.

Pendengar RRI, kami laporkan aktivitas gunung api periode pengamatan di hari ini 23 Juni 2026 sampai pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Gunung api Awu dengan ketinggian 1320 meter di atas permukaan laut Kepulauan Sangi, Sulawesi Utara. Untuk meteorologi, cuaca berawan, angin bertiup lemah ke arah utara, suhu udara berada di 22 sampai 26 derajat Celcius dan kelembaban udara 60-78%. Untuk visual gunung jelas, kabut 0 hingga 1 hingga kabut 0-2. Asap kawah tidak teramati. Untuk kegempaan vulkanik dangkal jumlah 6, amplitudo 4-16 mm, durasi 10-12 detik. Kemudian untuk gempa tektonik berjumlah 14, amplitudo 4-30 mm, 23 detik, durasi 73-180 detik. Keterangan lain nihil, tingkat aktivitas Gunung Awu sampai sekarang masih berada pada level 3 siaga. Kemudian masyarakat yang dan pengunjung wisatawan agar tidak mendekati dan beraktivitas dalam radius 4 km dari kawah gunung puncak Gunung Awu. Masyarakat di sekitar Gunung Awu diharap tetap tenang, tidak terpancing isu-isu mengenai aktivitas Gunung Awu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan perlu masyarakat mengikuti arahan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Masyarakat maupun pemerintah daerah, instansi terkait lainnya dapat memantau perkembangan tingkat aktivitas maupun rekomendasi Gunung Awu setiap saat melalui aplikasi Magma Indonesia dan bisa diakses di rtp.2@magma.sdm.go.id atau bisa melalui aplikasi Android Magma Indonesia yang dapat diunduh di Google Play. Penyusun laporan Didi Wahyudi bernama Putra Bina.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Baik, pendengar RRI Indonesia, kedatangan kapal tanker MT Gam Kunura yang membawa sekitar 450 ribu barel crude oil atau minyak mentah. Kapal MT Gam Kunura sebelumnya bertolak dari Arzui, Aljazair pada 14 Mei 2026 dan akan segera tiba di Cilacap, Jawa Tengah. Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga Robert Dumatubun mengatakan kedatangan MT Gam Kunura merupakan upaya dari perusahaan memperkuat ketahanan energi nasional. Kedatangan ratusan ribu barel minyak adalah upaya berkelanjutan dalam memastikan pasokan energi nasional tetap terjaga di tengah dinamika industri energi global yang terus berkembang. Mendengar kedatangan Gam Kunura ini juga mendukung operasional kilang nasional agar kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi. Pertamina Patraniaga juga menyatakan kesiapan untuk menerima muatan minyak agar dengan berbagai persiapan meliputi koordinasi dengan pengelola terminal, otoritas pelabuhan, instansi terkait. Persiapan juga dengan berkoordinasi dengan pihak yang terlibat dalam proses bongkar muat dan distribusi lanjutan. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa pasokan crude oil dapat segera disalurkan sesuai kebutuhan operasional kilang.

0: Kopi Pagi, Kopi Pagi, komentar dan opini pagi.
1: Baik, selamat pagi pendengar RRI Pro 1 tahun. Kami buka kesempatan untuk Anda bersama kami di pagi hari ini dalam Kopi Pagi, komentar opini pagi. Silakan masukkan-masukkan Anda, ide-ide kreatif Anda suarakan di pagi hari ini di 08125503809.

0: Pendengar RRI Pro 1, di kesempatan pagi hari ini sekali lagi kita dalam Kopi Pagi dan langsung saja kita sapa penelpon yang pertama. Halo, selamat pagi.
1: Ya,
0: kita dengan Ibu Irma. Baik.
1: Ya. Oke, saya punya saran untuk hari ini, yaitu kita tadi mendengar informasi berita RRI Tahuna bahwa SMP Negeri 1 Tahuna mendapat juara 1 dalam hal mengelola kebersihan sekolah. Usul saya kepada kepala dinas, kalau boleh juga ada lomba untuk sekolah mana yang paling tertib di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
0: Baik.
1: Mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai fakultas. Kan di sini ada 2 fakultas, 3 ya. Jadi dalam hal ini kiranya melalui lomba-lomba ini antar sekolah, pastikan sekolah itu lebih berkembang, bahkan meningkatkan mutu pendidikan khusus di daerah kita. Jadi saya sangat bangga mendengar melalui kepala sekolah Bapak Matias tadi bahwa sekolah mereka mendapat juara 1. Ya, the best ya.
0: Okay. Nah,
1: memang Bapak Matias itu sangat disiplin. Dia kurang bermain, artinya santai-santai dalam hal kinerjanya. Kami pernah sama-sama di SMP Negeri 4 Tahuna. Dan berikut yang kedua untuk saran RRI, kalau boleh acara live streaming di setiap minggu itu jangan cuma suaranya kedengaran, kalau boleh harus ada gambarnya, atau siaran langsung itu orang-orang yang ada di dalam momen itu hari Minggu itu terlihat dengan baik. Sebab saya melihat ya, merasa sedih sih waktu live streaming di Jemaat Patmos. Ya, orang-orang sama yang tiap besu ini bergerak tidak jelas.
0: Oh ya, jadi patah-patah Bu untuk gambarnya.
1: Iya,
0: kemarin ya berarti Bu gereja Patmos.
1: Iya, tidak full dan. Hai. Jadi kalau boleh petugas itu jangan ragu-ragu, berdekat dan di kameranya still kasih bagus tuh, supaya orang-orang yang ada di ibadah itu, termasuk saya menyanyi ya sama dengan pihak tim besu aku potong-potong. Jadi saya mohon ada berapa kali live streaming ibadah hari Minggu itu hanya suaranya, bahkan ada yang tidak ada suaranya, bahkan tidak ada gambarnya. Jadi saya melihat, saya baru buka televisi tadi ada Halo RRI melalui live streaming televisi, itu sudah sangat bagus, dialog interaktif sangat bagus. Hanya live streaming ibadah Minggu itu yang perlu diperbaiki lagi. Berikut yang ketiga, masih ada itu oto-oto mikro. Mungkin dorang bilang, iya soalnya ibu dorang bak putar itu power kuat-kuat dan kanal pot racing itu karena dorang jebak sambungi pak polisi. Nanti keluar so dalam keadaan aman. Jadi kalau boleh ya ada surat lah edaran ke setiap instansi, kelurahan, ke kampung, supaya ada pengumuman kepada masyarakat, para pemakai-pemakai atau pemilik kendaraan yang kanal potnya babataria itu di jalan. Kemudian ada mikro yang sering mengganggu peribadatan di gereja, dompe power auto itu, tape itu sangat keras. Dan saya yakin bahwa kita semua adalah orang-orang yang sadar ya, sehingga setiap hari harus berdoa, karena di FB saya masuk ini informasi tentang patahan-patahan yang ada di Pulau Sulawesi, termasuk dampaknya kepada kita. Ya, jadi kalau boleh bagian kantor informasi gempa dan deteksi dan lain-lain sebagainya itu harus update, dan kalau boleh ada surat ke tiap-tiap gereja, masjid untuk mengumumkan keadaan yang status daerah kita gunung api bagaimana, sehingga masyarakat ya tidak akan kaget. Katanya ada video yang masuk, ini harus berhati-hati masyarakat Indonesia khusus Pulau Sulawesi. Jadi saya merasa takut ya, karena memang bencana alam itu dahsyat dan berefek buruk bagi kehidupan kita manusia, bahkan mematikan ya sumber daya alam, bahkan sumber daya manusia termasuk kita.
0: Baik.
1: Oke, kiranya ya RRI akan menjadi corong yang terbaik untuk daerah kita. God bless.
0: Baik, terima kasih Bu Irma, selamat pagi. Dan untuk informasi situasi ataupun peningkatan Gunung Awu, baru tadi di pukul 6 lebih saya sudah mengupdate Ibu Irma untuk situasi ataupun peningkatan aktivitas dari Gunung Awu, Sangiha.

radio tahunan lebih khususnya. Silakan pendengar yang ingin bergabung bersama kami di hari ini, silakan untuk kopi pagi, komentar dan opini pagi di 0812 5503.

dan pagi hari ini ada pelayan publik yang kurang maksimal ataupun apa yang ingin Anda utarakan supaya Kabupaten Kepulauan Seribu lebih baik lagi ke depan, silakan ide-ide Anda suarakan di pagi hari ini 0812 5503 8009. Kebersamaan kita sampai pukul 8 untuk hari ini, dan seperti biasa juga pendengar masih akan terus kami mengupdate situasi terkini di Kota Tahuna dan sekitarnya tentang aktivitas masyarakat yang sudah berlangsung di hari ini bersama dengan para reporter.

0: Anda mendengar dan bicara di RRI.
1: Kopi Pagi, Kopi Pagi, komentar dan opini pagi.

Baik, pendengar RRI Pro 1, masih untuk Anda kesempatan saat ini bergabung bersama kami di pagi hari dalam Kopi Pagi. Untuk masukan-masukan dan berbagi ide-ide, silakan Anda utarakan di pagi hari ini, suarakan. Ini kita cari sama-sama solusinya dan pastinya untuk permasalahan yang Anda hadapi akan langsung juga kami hubungi narasumber yang berhubungan dengan permasalahan yang Anda hadapi di 0812-5503-8009. Kesempatan untuk Anda pendengar yang ingin menyuarakan aspirasi, kemudian ide-ide kreatif, masukan-masukan, bahkan keluhan-keluhan Anda, silakan Anda bersama kami di saat ini sampai di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan masih bersama tim pagi hari ini, saya Sumiati Maboko di GT Prada Sri Ropia. Dan untuk

0: kay Supato Besanglesa.
1: Kopi Pagi, Kopi Pagi, komentar dan opini pagi.

Sebagai langkah transformasi digital, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus perkuat tata kelola pemerintahan dan melalui penerapan aplikasi sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi atau Srikandi. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Alona Lumiu, mengatakan penerapan aplikasi ini menjadi langkah strategis dalam mendukung pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dan Srikandi ini aplikasi pemerintah yang digunakan untuk mengelola tata naskah dinas, kemudian surat menyurat, disposisi hingga arsip elektronik secara digital dan terintegrasi. Aplikasi ini telah ditetapkan sebagai aplikasi umum bidang kearsipan dinamis melalui keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 679 tahun 2020 serta sejalan dengan peraturan presiden nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, implementasi Srikandi ini, proses administrasi pemerintah tidak lagi bergantung sepenuhnya pada penggunaan dokumen berbasis kertas. Surat masuk dapat diregistrasi secara elektronik, diteruskan kepada pejabat berwenang melalui disposisi digital, kemudian ditindaklanjuti oleh perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Nah, dalam pelaksanaan di Kabupaten Kepulauan Sangihe sendiri, penerapan Srikandi diharapkan mampu meningkatkan efektivitas tata kelola administrasi pemerintahan. Nah, penerapan disposisi digital memungkinkan bupati, wakil bupati, sekretaris daerah, kepala perangkat daerah, hingga pejabat terkait memberikan arahan tanpa harus menunggu perpindahan dokumen fisik. Lebih lengkapnya informasi ini dan Anda bisa akses kembali di rri.co.id. Baik, pendengar RRI Pro 1, masih kesempatan dibuka untuk Anda di 0812-5503-8009 untuk kebersamaan kita dalam Kopi Pagi. Suara Anda ini berarti untuk perubahan daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe lebih baik ke depannya lagi. Dan tentu untuk mengkritik pelayanan publik, bahkan juga ada masukan-masukan atau bahkan punya pengalaman baik dalam pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini, saling memotivasi supaya lebih baik lagi ke depannya. Silakan di 0812-5503-8009.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Baik, terima kasih yang masih bersama dengan RI Pro 1 tahunnya saat ini yang baru saja menonton kami di 105,4 MHz maupun 99,5 MHz. Saat ini kesempatan untuk Anda pendengar dalam menyuarakan aspirasi, ide-ide kreatif, masukan, kritikan, silakan ketikan yang membangun untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe lebih baik ke depan lagi. 0812-5503-8009. Silakan pendengar RRI Pro 1 menyuarakan apa yang ingin Anda ataupun masukan untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe ke depannya lebih baik lagi dalam pelayanan publik dan juga berbagai pengalaman yang Anda alami dalam kepengurusan surat-surat atau pelayanan publik. Silakan, apakah ada kendala atau semua berjalan lancar, ya silakan Anda suarakan, berbagi cerita Anda di pagi hari ini bersama kami dalam Kopi Pagi.

0: Paramda Ake Banua mengumumkan adanya penghentian sementara aliran air bersih akibat pekerjaan perbaikan pipa distribusi berukuran 6 inci pada jalur Sumber Hiung. Informasi ini disampaikan melalui akun Facebook resmi Paramda Ake Banua. Ake Banua melayani penutupan aliran dilakukan karena tim teknis sedang menangani kebocoran yang terjadi pada pipa distribusi. Akibat pekerjaan perbaikan, tentu sejumlah wilayah terdampak gangguan pelayanan air bersih. Di sebagian wilayah mangan itu, Tawali, Lesa, Ini Pahembang, dan juga Batu Lewehe. Dalam rilis tersebut dijelaskan bahwa aliran air akan ditutup sementara selama proses pengerjaan berlangsung. Terkait perbaikan itu, perusahaan daerah juga menyampaikan permohonan maaf karena kepada pelanggan atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat gangguan pelayanan. Dan saat ini tim teknis terus berupaya menyelesaikan pekerjaan perbaikan secepat mungkin agar distribusi air dapat kembali normal dan pelayanan kepada masyarakat dapat segera dipulihkan. Perumda Ake Banua turut mengucapkan terima kasih atas perhatian, bantuan, serta perhatian masyarakat dalam selama proses perbaikan berlangsung. Dan peringkat di 0812-5503-8009 masih kami buat kesempatan untuk Anda bergabung bersama kami untuk menyerahkan keluhan, masukan, ide apapun, silakan. Dari pengalaman Anda atau ada masalah di lapangan yang Anda temui dalam pelayanan publik atau apa saja, silakan pendengar. Atau ada masalah yang Anda hadapi saat ini, tercecer dompet ataupun surat-surat penting, silakan Anda bersama kami di pagi hari ini Anda suarakan di 0812-5503-8009.
1: Saatnya Anda mendengar dan bicara.

0: Baik pendengar RRI Pro 1, saatnya kita akan mengupdate situasi terkini aktivitas masyarakat di Pasar Towo Itahuna yang akan dilaporkan oleh Jumel Johannes. Jumel, silakan.
1: Baik, selamat pagi Umi dan Sri di studio, juga pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Pasar Towo Itahuna, memantau proses transaksi perdagangan di lokasi sentra perdagangan terbesar di Kota Tahuna ini, di mana para pedagang sejak pagi hari sudah mendatangi lokasi pusat perdagangan untuk menata lokasi tempat mereka berjualan maupun barang yang akan mereka perjualbelikan di hari ini. Dan saat ini transaksi perdagangan pun tengah berlangsung, di mana masyarakat yang hendak membeli kebutuhan yang akan mereka gunakan di hari ini telah mendatangi pusat perbelanjaan Pasar Towo Itahuna. Dan tepat saya berada di belakang Pasar Towo Itahuna, terlihat para penjual ikan tengah menunggu para nelayan yang akan datang dari melaut untuk membeli ikan dan dijual kembali di pasar. Nah, adapun bagi Anda yang hendak berbelanja, berikut kami sampaikan paduan harga beberapa bahan pokok. Di hari ini harga cabai Rp140.000 hingga Rp150.000 per kilogram. Dan tomat Rp28.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Bawang merah Rp80.000 hingga Rp90.000 per kilogram. Dan bawang putih Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Sayur kol Rp15.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Wortel Rp20.000 per kilogram. Dan kentang Rp20.000 per kilogram. Informasi harga ini saya peroleh di belakang Pasar Towo Itahuna, tepatnya di samping tempat penjualan ikan. Nah, untuk ikan sendiri terlihat masih untuk ikan, sedikit stok ikan di Pasar Towo Itahuna. Hal itu disebabkan karena cuaca buruk, sehingga menyebabkan stok ikan di Pasar Towo Itahuna pagi ini cukup sedikit. Ikan hanya terlihat beberapa jenis ikan, yaitu ikan tude, ikan malalugis, dan ikan takalang. Ikan tude sendiri 3 ekor bertumpuk Rp20.000, ikan malalugis 3 ekor bertumpuk ukuran sedang Rp20.000, dan ikan takalang per ekor Rp50.000 hingga Rp60.000 ukuran sedang. Nah, untuk harga ikan mujair per kilogram Rp50.000, harga telur begini per butir Rp2.500, dan kubaci Rp60.000. Harga beras pagi ini SPHP 5 kilogram Rp62.500, beras kelapa hijau 5 kilogram Rp87.000, beras 2 merpati 5 kg Rp86.000. Dan untuk harga minyak goreng curah per botol ukuran kecil Rp13.000, dan untuk ukuran besar Rp30.000 hingga Rp32.000. Untuk tepung kompas Rp12.000 per kilogram. Nah, pendengar, saat ini terlihat masyarakat sudah semakin banyak berdatangan untuk berbelanja di Pasar Towo Itahuna ini. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya kendaraan, baik itu roda 2 dan roda 4 yang terparkir di ruas jalan, tepatnya di belakang Pasar Towo Itahuna ini. Dan cuaca pagi hari ini cukup cerah dan aktivitas warga terpantau lancar. Demikian Umi dan Sri di studio.
2: Ikite kais wanuang adate, mahi medarudato susi komeni.
3: Kopi pagi, komentar dan opini pagi.

Baik, pendengar RI Pro 1, ini sesi terakhir untuk kesempatan kami buka di 0812-5503-8009. Komentar opini pagi di kopi pagi hari ini Selasa 23 Juni 2006. Ini kesempatan sekali lagi untuk Anda pendengar dalam menyuarakan

0: Baik, 50 menit lepas dari pukul 7, informasi untuk Anda dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 yang jatuh pada 1 Juli 2026. Polres Sanghyang gelar program Minggu Kasih dan juga Bakti Sosial yang dilaksanakan di Gedung Gereja Gemis Nil Kauhis Kampung Kauhis Kecamatan Manganitu. Dan pendengar dari Kabak Ops Polres Kepulauan Sangi AKP Hermandes J. Katiandago SE yang hadir mewakili Kapolres dalam kegiatan tersebut mengungkapkan bahwa program ini bertujuan mempererat silaturahmi sekaligus menyerap aspirasi masyarakat. Ia mengajak jemaat untuk turut menjaga situasi keamanan dan juga ketertiban masyarakat di tengah beberapa agenda penting daerah. Nah, selain isu pemilihan lokal, Kabak Ops juga memberikan perhatian khusus pada euforia perhelatan Piala Dunia 2026. Masyarakat diimbau untuk menikmati ajang olahraga dengan bijak agar tidak menimbulkan gangguan keamanan maupun ketertiban di lingkungan sekitar. Dan diingatkan juga jemaat mengenai pentingnya ketaatan dalam berlalu lintas serta bahaya konsumsi minuman keras. Ditegaskan bahwa pengaruh alkohol telah terbukti menjadi salah satu pemicu utama tindak pidana kejahatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan Kapolres Kepulauan Sangihe menyerahkan bantuan sosial kepada warga jemaat yang membutuhkan. Ini wujud nyata kepedulian Polri kepada masyarakat dalam peringati Hari Jadi Bayangkara ke-80 sekaligus memperkuat komitmen Polri sebagai pelindung dan penyuluh masyarakat di wilayah perbatasan utara Indonesia.
1: Kopi Pagi, komentar dan opini pagi.

Baik, terima kasih untuk kebersamaan Anda di pagi hari ini bersama dengan RM Pro 1. Semangat untuk menjalani tugas dan karya Anda. Dan yang pastinya semoga pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Sangihe ataupun Kabupaten Kepulauan Sangihe lebih baik lagi ke depannya. Dan yang pastinya semoga aktivitas pagi Anda ataupun di sepanjang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Jangan beranjak, tetap bersama kami. Kami tetaskan kebersamaan kita dalam Kopi Pagi di hari ini, edisi Selasa, tanggal 23 Juni 2026. Terima kasih semuanya, selamat pagi dan selamat kembali melanjutkan tugas dan

Baik, pendengar RRI Pro 1, kami masih terus temani Anda di pagi hari dengan persembahan lagu hiburan dan beragam informasi. Untuk warta berita pukul 8 dari Pro 3 Jakarta belum kami siarkan, belum dapat disiarkan karena saat ini masih berlangsung untuk babak kedua ya, pertandingan antara Prancis dan Irak pada Piala Dunia 2026, karena program A3 Jakarta menyiarkan secara langsung jalannya perhelatan Piala Dunia di tahun 2026 ini. Baik, masih dengan musik hiburan dan beragam informasi akan hadir menemani pagi Anda di saat ini.